0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk anda.
0: Ya, dah pukul 8:12 minit pagi, Bas.
1: Okay.
0: Dan untuk yang berada di rumah sibuk kan ni eh.
1: Sebab ambil cuti.
0: Lepas tu esok kalut juga sebab kampung kita nak raya.
1: Nah, ada yang nak balik kampung dah main.
0: Ada balik kampung, kan? Ada juga yang baru nak buat perjalanan.
1: Oh, ada juga.
0: Rumah dekat mana? Rumah kat kampung dekat saja tapi nak kena balik kampung.
1: Okey, kita akan merasai kesesakan yang akan berlaku insyaAllah pada raya kedua mungkin dan juga sebelum raya.
0: Waktu
1: nak rantau balik tu waktulah mula dah. Ada yang nak balik hari ni, ada yang kita nak balik esok. Sama-sama kita tunggulah kepulangan anak rantau kita dan kita doakan agar mereka selamat sampai ke destinasi yang nak dituju dengan dalam keadaan yang selamat gitu.
0: Kita doakan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi dan juga di kabarnya lebih kurang 4 juta macam tu kenderaan,
1: 4 juta kenderaan
0: akan masuk ke pantai timur.
1: Kalau ni kalau utara pula berapa juta?
0: Utara lebih sikit-sikit lah pada
1: tak
0: tu.
1: Tak pasti lagi lah.
0: 3.9 juta.
1: Banyak juga itu. Mana dapat fakta ni?
0: Itu bahan punya fakta.
1: Bahan punya fakta. Okey, tapi mungkin ramai lah nak balik kan sebab apa cuti panjang dan juga ada banyak lagi cuti. Kan cuti, kalau kita ni cuti besok. Ya, kita dapat cuti peristiwa ke cuti besok. Lepas tu pula, sambung pula dengan cuti lagi.
0: Cuti lagi. Alhamdulillah. Dan juga kalau raya dia ada ni balik pun syok, nak balik ke sana pun syok. Sebab apa? Sebab apa, Ibas?
1: Sebab apa? Boleh daging.
0: Sebab boleh daging.
1: Kalau orang bagi.
0: Kalau bagi.
1: Kalau kita buat di sini, nak balik sana, payahlah. Tapi itulah. Ada setengah juga yang orang kata, kawan-kawan kata, dia pun duduk di sana dulu, era tahun awal 2000 macam tu, dia kata. Kalau buat kurban di sana, dia kata, perut lah, apa kepala, kadang-kadang dapat tinggal macam tu. Ya. Jadi kita yang pengurusan tu, kita ambil buat balik. Yang tu kita buat sendiri lah tu. Yang pandai tu dapatlah banyak.
0: Kan, macam kepala tu memang susah lagi nak renyah sikit kot no. Nak proses, nak makan kan. Tapi kalau orang pandai buat tu rasanya okey lah. Sebabnya orang kata isi kat tu tulang pipi, kat apa, kat pipi tu sedap lah apa semua
1: isi
0: kan.
1: Isi tu lembut, otak lagi boleh ambil kan. Banyak benda lah
0: otak
1: tu.
0: Otak pas trender. Ibang makan otak?
1: Kita makan otak.
0: Rasyat.
1: Sebab kita guna otak.
0: Patutlah bijak.
1: Okey, untuk anda sekali lagi kita tunggu. Namun untuk waktu ni kita bersama dengan Dato' Hatan.
0: Selamat datang.
1: Sayang.
0: Untuk anda semua di Kedah Farm.
1: Mesra Harmoni.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Amboi gayuh sungguh dia bang.
0: Isa.
1: Ha.

rendam itik je. Yanu.

0: Aduh, yeah. Syafiqah dengan Cik Ismail. Kalau dengar rendang itik dia, Cik Ismail.
1: Marah sungguh.
0: Marah sungguh dengan rendang itik. Tapi sebenarnya kita nak kongsikan berkenaan dengan kalau di negeri Kedah ni dia ketupat palah.
1: Ya. Yeah.
0: Ketupat palah ni dia ada dua jenis. Dia ada ketupat betina, ketupat jantan kalau orang Kedah kata.
1: Kemudian dia pula, macam orang juga lah kan.
0: Macam orang juga. Kemudian pula kalau dia orang lelaki ni terlebih dahulu lah kita ambil. Permulaannya kita nak dapatkan daun palah. Daun palah ni ada setengah tempat kita tanam sendiri tau pokok palah ni. Sebab sekarang ni kita tengok dah ada jual dah. Yeah. Jadi mudah lah bagi kita. Ada juga yang kita akan ambil seminggu sebelum tu kita dapatkan di dalam hutan. Ya. Masuk picari. Sebab apa kita kena ambil pucuk palah saja. Tak boleh ambil daun dia.
1: Daun tu dah tua.
0: Tak boleh
1: nak balut dah.
0: Memang tak boleh dah. Kemudian pula kita akan bawa balik dia tu. Dia ikut kaki. Kalau daun palah ni tu kena tahu juga tu.
1: Lepas tu pas beteng kat perempuan pula.
0: Selesai semua dah kita ambil dah. Adam ni dah ambil. Kita serahkan kepada kaum Hawa.
1: Kaum Hawa ambil beteng tu. Kuku apa ni, Buka daun. Buka daun palah. 3 hari lagi kau nak raya kan. Lepas tu esok nak raya. Hari ni baru buat ketupat pulut. Ketupat pulut tu tanak dulu. Lepas tu kami balut lah. Sekilo ke pulut, 2 kilo ke, dia ikutlah berapa kilo nak.
0: Dia 2 kali masak tau kalau nak buat ketupat pulut ni. 2 kali masak. Pertama sekali bila dah masak, dia kena airon dulu.
1: Kena airon dulu dengan santan, tabung garam sikit bagi naik lemak tu kan. Baru dia bau aroma harum tu bila bungkus dengan daun palah tu.
0: Aduh, lepas tu bau rembuih pula. Dah balut apa semua tu, dia tak boleh bagi ada bocok tau ketupat tu. Bila dah, kalau dia ada lubang sebagainya nanti, bila ayam boleh masuk dalam ketupat tu, dia tak boleh. Dia lembek.
1: Dia temuk keluar kan.
0: Tak boleh.
1: Itu ketupat betina. Kalau ketupat jantan, dia elok, dia boleh tahan sampai berbulan-bulan boleh makan. Yes. Bila kita frozen kan.
0: Itu berkenaan dengan dipanggil raya kita.
1: Cicah dengan apa, Ibas?
0: Cicah dengan gulai daging.
1: Gulai daging utara. Apa sedap ayat mat.
0: Kalah mee tu.
1: Kalah gulai itik.
0: Oh, sedap ayat mat, Syafiqah.
1: Biasalah tu.
0: Kita...
1: Kau tolong makan, Ismail.

0: Okey, baik. Terlebih dahulu terima kasihlah untuk Ismail Ismail dan juga Syafiqah serta semua trio kita pagi ni, Ganu dan juga Selangor FM. Jadi alhamdulillah untuk kita semua yang nak balik, nak lantau, nak balik mai ke negeri Kedah Darul Aman ni, kita tunggu kepulangan anda semua. Dan yang pastinya balik naik bas insya-Allah selamat juga gitu, dan bas ada depan saya dan nak buat ucapan bas.
1: Dan juga bas nak ucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Okey, balik naik bas tu kena beli tiket awal ya, untuk apa ni, penikmat apa, transport awam ni. Okey, dan juga selamat melakukan ibadah korban daripada Kedah FM untuk semualah.
0: Yes.
1: Semoga ibadah korban kita diterima. Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Seluruh Malaysia.
1: Ya. Yeah.

0: Yeah.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Excited
1: lah.
0: Excited lah. Dijak awal ni.

0: terusan Wan Muhammad Saman. Terusan Wan Muhammad Saman dikorek dari Sungai Pengkalan Kundur di Kampung Tandop, Kota Star pada tahun 1885 hingga ke tempat ini, iaitu di tebing Sungai Titi Teras dengan usaha Allahyarham Wan Muhammad Saman bin Wan Ismail, iaitu Perdana Menteri Negeri Kedah Darul Aman dari tahun 1870 hingga 1898.
1: Mai Kedah Darul Aman.
2: Ya, Tio Fenam 10 hashtag rancak berbisa.
3: Okay, My Kedah.
2: Ya. Yeah.
3: Sonok kan? Mm-hmm. Sebab saya Kedah, sonok. Sebab apa? Sebab kita tinggal di negeri Kedah. Dilahirkan di negeri Kedah. Mm-hmm. Dibesarkan di negeri Kedah. Mm-hmm. Mengaji di negeri Kedah.
2: Bekerja pun di negeri Kedah.
3: Kahwin pun dengan orang Kedah.
2: Biasa. Selalu jam tu bukan orang Kedah je kan? Tapi orang lain, negeri lain pun sama juga. Kadang-kadang tu kahwin dengan orang yang sama negeri.
3: Yes.
2: Senang nak balik katanya.
3: Sayang orang yang sama. Okay, baik untuk anda hari ini. Di mana ada juga di antara kita ni yang dah buat persiapan yang rapi ni.
2: Mm-hmm.
3: Untuk Rusia Kurban, dah buat ambil kemah. Kemah tu dia benda yang lain lah sikit. Tapi memang perlu ada lah kan. Sebab takut hujan pun kan.
2: Yalah, nak lapah lembu tu kan.
3: Yang pentingnya lembu tu kena bagi ada.
2: Ya. Kalau lembu tak ada, macam korban macam mana?
3: Nak buat korban macam mana?
2: Kan? Ada tau yang hilang lembu ada?
3: Ada.
2: Tengok pipi tu, dia tak ada lembu.
3: Tengok-tengok esok ni nak buat.
2: Gamat di kampung tu.
3: Tali.
2: Tinggal tali. Rupanya ada. Dia terlepas ke tepi tangtu je. Lega.
3: Ada juga yang dah nak buat dah. Nak ikat dah kan. Semua dah ada dah tu. Orang yang ambil bahagian pun dah ada dah. Jadi Ustia pun nak ikat-ikat-ikat. Lembu tu pula lari.
2: Tu dia.
3: Macam-macam kejadian kan kita tengok. Tengoklah lepas ni.
2: Kalau lembu lari macam mana?
3: Lembu lari ligan lah.
2: Oh, kena ligan lah.
3: Oh, kena ligan. Takkan nak biar dia lari
2: juga.
3: Sebab dia lari dengan tali kan. Kalau tak ada tali pun nanti dia akan buat jadi macam cowboy lah. Apa-apa kan. Bawa tali pi.
2: Makna kata orang yang duk proses lembu proses tu. Makna kata dia orang kata pun ada ni jugalah.
3: Kepakaran.
2: Kepakaran nak tangkap lembu tu.
3: Kena ada
2: dia. Takut dia orang ni apa? Dia ni ketih.
3: Dia ketih.
2: Bukan senang tau kita nak tumbangkan lembu tu no. Lepas tu pula nak sembelih kan. Macam di hadapan saya ni dah memang arif dah bab tu kan.
3: Sebab itulah dia ada dia kena ada kepakaran juga tau. Cara nak tumbang lembu. Kita tengok sekarang ni kan dia ikat perut kan, rat perut orang kata kan. Bila rat perut tu lembu tu tak boleh apa ikut dum jatuh.
2: Rat perut. Buat tali kat perut. Ingatkan kat kaki je dah.
3: Kat perut depan dengan perut belakang kan. Jadi dua-dua tu di antara tengah-tengah lah. Kaki depan dengan kaki belakang tu.
2: Ni buat tali kan?
3: Rat yang tu. Lepas tu dia akan tumbang jatuh macam tu lah. Tapi dia banyak cara tau. Bas tengok kalau di sebelah-sebelah Arab, sebelah Turki. Ada juga daripada Semelih tu dalam keadaan lembu tu yang duduk berdiri. Lembu berdiri.
2: Macam mana tu?
3: Dia tambat.
2: Itu pasal
3: kalau lembu saja, tapi dia tambat je lah. Kaki belakang kan, kaki depan tu dia tambat dengan di bahagian belakang dia tu dengan benda-benda yang mampu untuk menahan kaki dia tu tak pergi ke depan. Terus berdiri, terus dia cekok saja sebelah macam tu.
2: Tapi di Malaysia ni kebanyakan kita tumbangkan dulu lah kan.
3: Kita buat cara yang teratur, tersusun.
2: Yang lemah lembut lah kan, kalau nak ni pun. Dan untuk yang tukang sembelih tu pun, dia mempunyai kepakaran dia juga. Dan kena berani kan.
3: Kena.
2: Kalau tak berani macam mana lah. Macam mana nanti nak buat dokumentari jugalah dengan Ibas ni.
3: Kena no.
2: Seorang tukang sembelih.
3: Tukang sembelih. Sembelih lembu no.
2: Sembelih lembu.
3: Sembelih ayam.
2: Sembelih ayam. Bukanlah sembelih orang.
3: Bukan sembelih. Itu sembelih waktu makan di meja makan kan. Main. Saya lagi kenal lah dia.
2: Tapi Ibas bukan sembelih orang.
3: Istilah dia tu.
2: Kan? Ibas tak sembelih orang.
3: Istilah dia tu kan. Okey. Baik, untuk anda saatnya dari perkabaran yang kita kongsikan bersama dengan anda. Jom kita nak bersama-sama dengan Mullah Datuk Sharifah ini. Suara Takbir.
2: Suara Takbir.
3: 9 pagi
2: semua. Kita nak ke utama 9 pagi. Lepas tu kembali bersama dengan Ibas di Aktif 6.10
3: #rancak berbisa.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jawatan Kuasa Khas perkukuh tindakan bantras penipuan dalam talian. Gelombang sumut protokol digerakkan memperkukuh tekanan antarabangsa kepada Israel. Sekian berita terakhir yang disunting oleh Siti Nor Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM yang akan bertukar ke Unit Komunikasi Korporat JPA. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Depa sembang apa? Program Silang Budaya Kedah FM, sembang budaya, bahasa dan macam-macam lagi lah. Setiap Sabtu pukul 3 hingga 4 petang hanya di Kedah FM. Kedah FM, sedap didengar.

0: Di sebalik senyuman Aidil Adha, tersimpan sebuah pengorbanan yang tidak pernah terlihat. Dokumentari istimewa sempena Aidil Adha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang.
1: Saya Syukria binti Idris, bekas pesakit kanser, membuat rawatan di Hospital Sultan Abdul Halim untuk rawatan mastectomy left breast cancer stage 2.
2: Saya Rohazia binti Ayub, seorang peninggal kecil dan bekas pesakit kanser pakar rahim tahap 4 pada suami Muhammad Suhairi bin Syabani. Terima kasih bang. Terima kasih banyak-banyak. Ayah tak tahu nak ucap macam mana kat bang. Ya Allah Ta'ala dapat bala dan sebaik abang.
0: Dokumentari istimewa sempena Aidil Adha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang. Aku Belum Menyerah, Raya Kedua, 28 Mei 2026, jam 10.30 pagi, hanya di Kedah FM. Sebuah dokumentari terbitan IBAS, menyentuh hati, membuka jiwa.

0: Jadikan raya anda penuh bermakna, sarat dengan kenangan dan keindahan. Kedah FM mengiringi perjalanan anda untuk bertemu yang tersayang.
1: Semoga selamat sampai ke destinasi daripada Kedah FM.

0: Dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.
1: Kedah FM, sedap didengar.

0: berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Okey, itu dia berkenaan dengan promo. Kita janganlah berkenaan dengan rasuah ni, memang kita kena tekankan sungguh-sungguh, kan? Okey, baik untuk anda, pagi-pagi macam ni, masih lagi pagi, masih lagi segar bugar gitu. Sebab apa, baru 9.32 minit pagi ada cari daging hari ni. Walaupun kita katakan raya kurban ni memang istilah dia menyembelih binatang ternakan, kambing, lembu, unta, kibas. Tapi untuk kali ni kita tengok kebau. Tapi kita tengok daging masih lagi menjadi orang kata apa, pilihan untuk nak pergi beli juga. Awak Arilan tak boleh ke?
2: Bukan. Dia nak macam tu, dia nak suasana tu.
1: Raya
2: suasana tu. Yang kelangkabut, suasana orang ramai, kan, yang tu kita nak. Nak rasa benda tu. Sebab itulah kena pergi market.
1: Oh, pergi market, orang kedai market.
2: Kena tengok macam mana kan.
1: Dia tak kata pasar.
2: Ada. Dekat market tu macam-macam, bukan dekat daging je, ikan, ayam, udang, semua ada, sayur, rempah, itu semua ada.
1: Kena bawa emas pula kan.
2: Bawa emas, goreng buat ni, apa? Cabai hitam tu kan.
1: Oh tu.
2: Oh, sedap.
1: Bawa emas dia buat gulai, sidel mbut.
2: Gulai pun kan? Sedap. Semua sedap lah cerita dia pagi-pagi ni, duduk lapak ni.
1: Okey, baik untuk anda hari ni yang di mana kita, kalau kata esok anda akan bersama dengan Sumi, insyaAllah. Hari Selasa dan juga Rabu. InsyaAllah kami akan bersama dengan Ibas kembali.
2: InsyaAllah. Okey, macam tu lah Dan kita akan bersama dengan mereka raya kedua nanti, insyaAllah. Apa yang kita nak perkatakan lagi ni, Bas?
1: Okey, kita tengokkan sekarang ni di Mekah Al-Mukarramah. Sekitar pukul 4.30 minit pagi dan menaikkan solat fardu subuh di sana. Suhu sekarang ni di sana 28 darjah Celsius. Jadi, untuk awal pagi ni rasanya masih lagi sejuk lah di sana dalam keadaan sekarang ni kan. Tengok kalau sebelah petang, tengok sehingga boleh mencecah 41 darjah Celsius. Kita tengok keadaan lah di sana. Tengok ramai sangat sekarang ni sebab apa, mula berhimpun di Masjidil Haram. Dan untuk sekarang ni itulah memang betul solat subuh. Solat subuh

0: sedang berlaku di sana. Apa yang mereka buat waktu ni? Tawaf. Ha, terpaksa berhenti seketika untuk tawaf sebab menaikkan solat fardu.
1: Okey, itu cerita bab di Mekah kan? Dan juga kalau cerita kat sini, kita pun nak sambut Hari Raya Aidil Adha juga. Tapi kita kena, kata apa ni, rumah kita pun dalam keadaan yang okey. Bila tamu nak mai tu okey kan? Tapi Ustaz Kibah nak kongsi, ni boleh jadi penyebab rumah tak selesa. Ustaz Kibah akan kongsi.
0: Ada juga.
1: Bila ramai tu, bila ramai rumah kita ni, mulalah kan. Sebab dia buat balik macam-macam cerita. Sebab tu kita kena jadi rumah kita ni sebagai rumah kesyur keku. Wangi-wangi sahaja.
0: Okey, Muzdalifah bersama dengan Johan dan juga Tajul pagi ni.
1: Ya, di
0: Kedai FM.
1: Serah Harmoni.

0: Rasa nak je cepat sampai kampung.
1: Tapi, kena sabar.
0: Jalan pula sesak.
1: Tapi, kena sabar.
0: Rasa nak marah je.
1: Tapi, kena sabar. Bertimbang rasa dan berhati-hatilah di jalan raya.
0: Kena sabar.
2: Selamat Hari Raya untuk semua. Daripada kami, Kedah FM.

0: Rasa nak je cepat sampai kampung.
1: Tapi, kena sabar.
0: Jalan pula sesak.
1: Tapi, kena sabar.
0: Rasa nak marah je.
1: Tapi, kena sabar. Bertimbang rasa dan berhati-hatilah di jalan raya.
0: Kena sabar.
2: Selamat Hari Raya untuk semua. Daripada kami, Getar FM.
3: Kena apa?
1: Kena sabar.
3: Sekali lagi?
1: Kena sabar.
3: Okey, kena sabar banyak-banyak.
1: Kena sabar.
3: Dalam kesesakan yang berlaku kadang sekarang ni, memanglah 2-3 hari ni memang sesak sangat sebab Pak nak rantau balik, Mai, ke kampung halaman. Nak beraya bersama dengan
1: keluarga tersayang.
3: Nak buat kurban di
1: kampung halaman.
3: Yes, di.
1: Sebab tu lah orang kata bukan setakat sesak di rumah, di jalan raya je. Sesak.
3: Tapi,
1: di market pun sesak ni sekarang.
3: Wah, waktu ni.
1: Sebab tu kena sabar.
3: Sabar.
1: Nak beli apa-apa pun kena tunggu Ustaz.
3: Nak beli santan,
1: santan kena sabar. Apa pun kena sabar, okey?
3: Tak nak beli macam mana kan, Bas? Bila nak beli santan ni, nak balik, nak masuk dalam freezer. Tempat sejuk beku tu, peti sejuk tu. Sebab apa? Nak buat kurban raya pertama ataupun raya kedua. Patut tak mahu kurban kali ni nak buat gulai pula, kita kata.
1: Sebelum ni buat apa?
3: Sebelum ni dah buat sup. Ada akikah sekali. Jadi masak-masak manis-manis gitu lah. Sikit-sikit. Rebus orang kata cecair asam. Tapi untuk kali ni nak makan
1: tukar selera pula.
3: Tukar selera pula buat gulai dengan batang pisang.
1: Sedap juga pisang.
3: Memang sedap juga lah, Bas.
1: Sedap. Ni mesti makan ni banyak ni.
3: Makan daging.
1: Makan daging banyak.
3: Lagi tak sampai masa.
1: Sebelum korban pun dah makan daging dah.
3: Okey, tapi kan kita nak tahu jugalah berkenaan dengan kediaman kita waktu musim-musim perayaan. Ni macam mana Bas kata tadi pada?
1: Sebabnya ini boleh menjadikan penyebab rumah kita tak selesa tadi, Bas.
3: Rumah kita tak selesa.
1: Kali Bas dah balik-balik rumah tengok nak rumah macam mana?
3: Nak rumah yang kita sejuk mata mandang. Balik-balik rumah kita senyum.
1: Rumah tak berselera.
3: Rumah tak berselera.
1: Wangi.
3: Serenuknya macam tu.
1: Anak macam tu kan. Semua anak macam tu kan.
3: Kena duduk rumah taman.
1: Sebab rumah kampung pun boleh macam tu.
3: Boleh macam tu.
1: Rumah kampung semua tu duduk atas kita. Okey. Dan juga ni sebab-sebab yang boleh buat rumah kita tak selesa ni, kita kalau boleh kita elakkan. Antaranya membiarkan pintu terbuka waktu maghrib.
3: Waktu maghrib tak boleh pintu terbuka. Sebab tu kan. Okey, satu pintu.
1: Lepas tu ramai orang tua melarang kan. Pintu ataupun tingkap tu. Terbuka tengah-tengah sampai waktu maghrib pun tak kereta-kereti lagi nak tutup. Lepas tu pula kita kena jangan membiarkan pinggan mangkuk bertimbun-timbun.
3: Cuci.
1: Ni masak dia rajin masak. Bakso tu tak rajin.
3: Dia dua jenis.
1: Tama-tama nak raya ni.
3: Dia dua jenis, Bas. Orang setengah orang kita boleh tertengok betul-betul kan. Kebanyakan. Bukannya ni. Kebanyakan. Kadang-kadang. Bila orang tu dia rajin masak, dia segam menyimpan.
1: Macam tu.
3: Okey, baik, teruskan.
1: Dan juga setengah orang tu dia masak dia sambil cuci. Ada setengah orang pula dia masak aja dia tinggal dalam sinki berkelimpangan tu kan.
3: Kebanyakan.
1: Ada pula orang jenis dia masak dia basuh. Dia banyak basuh macam tu. Tu kita kena elakkan macam tu.
3: Masak
1: dia ramai raya mak kita nak pesangan tak mana. Kadang-kadang nak pergi toilet nak pergi toilet kat mana? Lalu dapur. Ya Allah, tengok dapur dia. Macam tu. Okey, dan kita kena jangan duk buang sampah merata-rata lah kan.
3: Takkan dalam rumah buang sampah merata tempat.
1: Kan ada satu tempat kat tepi sinki tu kita akan buang sisa-sisa apa semua tu kan. Kalau tang tu sajalah. Ni tang ni dia akan mengundang bau yang tak selesa.
3: Tak boleh nak.
1: Bila tamu mai rasa macam baru datang apa ni eh? Bau ikan ke ni? Kepala udang ke apa? Bau tu memang tak best.
3: Bau tengik yang bau yang tak sedap.
1: Bau
3: kan?
1: Yang tak sedap. Lepas tu pula membiarkan bilik terlalu gelap. Lepas tu pula membiarkan rumah dalam keadaan yang berselerak. Tengah tongkang pecah semua kan?
3: Okay.
1: Dan membiarkan pakaian berselerak lepas cuci.
3: Tak lipat.
1: Dia berlungguk tu. Nak pakai yang kerai
3: tu. Tak payahlah beli hanger tu banyak kan. Kemudian masukkanlah hanger.
1: Kantung je kan. Tu salah satu tips lah. Kalau anda semua dengar ni. Tak orang pergi rumah selera. Ataupun bersepah kan.
3: Ataupun bubur dalam kain. Ambil dalam kain belikat. Bubur dalam kain belikat tu ikat.
1: Buat bagi. teruk sangat tu.
3: Dah menyegan sangat. Bukan menyegan. Dah masa tak sempat sangat.
1: Sebab buat kalau buat ketupat. Tak ada nak lipat baju bertimbun. Tapi untuk anda semua yang para tetamu nak main rumah nanti, kata masuk rumah orang tu, keluar rumah orang tu, kena butakan mata, kena pekatkan telinga.
3: Yes.
1: Bila keluar pada rumah orang, okey? Jangan duk komen lebih-lebih.
3: Janganlah takat tu sudahlah kan.
1: Itulah dia.
3: Okey, baik, sementara waktu yang ada ni telah Bas dah bagi tip dah tadi untuk kita semua. Jadi kami pun nak mengundus diri, nak nak mengucapkan selamat raya jugalah untuk semua ya. Sebenarnya dengan anak Idul Adha ni insya-Allah yang mana dijemput tu kita pi, yang tak jemput tu biasalah kita dalam berusia ni kan. Biarlah tak apalah, kita duduk di rumah kita. Tapi kita tengok juga masjid surau yang mana buat ibadah kurban, kita pi lah tolong.
1: Tolong
3: tengok apa yang patut nak minta, nak tolong. Walaupun kita tak dapat apa-apa tolong tu, tapi kita ingat ianya lillahi ta'ala. Sebelum tu juga untuk anda jangan lupa dengar ceritanya untuk kali ni, tahun ni juga ibadah kurban kita akan buat awal sikit. Jadi solat sunat Aidil Adha kita pun awal.
1: Selalunya orang tak makan dah apa ni, tak breakfast apa semua kan, untuk Aidil Adha ni lah.
3: Tak disunatkan, bukan tak makan, tak disunatkan.
1: Itu maksud bahas tu. Okey, ada lagi nak buat ucapan? Tak ada dah.
3: Okey.
1: Di kesempatan ni.
3: Silakan.
1: Imbahlah.
3: Mukadimah.
1: Okey, di kesempatan ini. Okay. Ya, nak mengucapkan selamat hari raya Aidil Adha. Selamat hari raya korban. Untuk anda semua, pendengar-pendengar setia Kedai FM. Pendengar setia Ibas. Okey. Dan juga semoga ibadah kita diterima. Tak kalah ibadah korban dan sebagainya kan. Okey. Dan juga Bas nak tinggalkan anda dengan serangkap pantun.
3: Serangkap pantun.
1: Dari Serembah. Seremban ke Tanah Merah, singgah di Pahang, tidur tak lena. Kisah korban dalam sejarah kekal dikenang penuh makna.
3: Kekal dikenang penuh makna. Okey, rakan-rakan kita pelenggak Batimat juga ramai dah. Tunggu nak berlaku ni. Okey, baik, untuk daripada saya juga untuk kali ini, terima kasih sekali lagi untuk semua yang mendengarkan Kedai FM. InsyaAllah kita di pada 27 Mei nanti kita akan sama-sama menyambut Hari Raya Aidil Adha dan juga Hari Raya Kurban. Yang buat kurban tu alhamdulillah tuan-tuan dan puan ni, tak buat tu macam katakan tadi lah, kita pakai akad tulung. Jangan tulung tengok, tolong makan, tolong buat-buat kerja. Kalau di orang kata apa, ringankanlah tulang
1: anda. Satu lagi jangan lupa, dengarkan program menarik di Kedah FM sepanjang Aidil Adha ni. Program Ibas, apa dia Ibas hari pertama?
3: Program kita berkenaan dengan Tadabbur Al-Quran.
1: Bila tu?
3: InsyaAllah 12.15 minit tengah hari, hari raya pertama, dengan eja-eja yang buat promo tu.
1: Yang tu eh,
3: DJ Ija ada buat promo tu.
1: Okey, dan juga jangan lupa saksikan dokumentari khas Aidil Adha, kisah pengorbanan yang bertajuk Aku Belum Menyerah, mengisahkan tentang pengorbanan pesakit-pesakit kanser. Ada yang pesakit kanser payudara, ada kanser pangkal rahim. Okey, kita kena tahu juga sebab mereka ni orang kata pejuang-pejuang yang orang kata orang tak tahu pun kan. Tapi mereka sebenarnya berkorban untuk insan-insan yang tersayang sebenarnya. Nantikan 10.30 minit pagi raya kedua 28 Mei 2026.
3: Okey, itu dia antara rancangan-rancangan. Ada lagi, banyak lagi rancangan.
1: Banyak kelampi kat media sosial Kedai FM, tengok kat situ.
3: Di ambang Aidil Adha. Kemudian raya pertama, raya kedua, raya ketiga.
1: Kami beritahu ni sebab program kami.
3: Yes, ada tu. Nanti ada lah, banyak lagi lah.
1: Banyak lagi lepas kan? Sini. Okey.
3: Okay.
1: Senyum-senyum selalu.
3: Selamat raya Aidil Adha.
1: Selamat raya. Assalamualaikum.

sebalik titisan darah korban, tersimpan nilai keikhlasan dan pengabdian seorang hamba kepada penciptanya. Aidil Adha bukan sekadar perayaan, tetapi medan mendidik hati tentang erti pengorbanan dan kepedulian sesama insan. Hayati perkongsian penuh bermakna dalam Raudah Sakinah khas Aidil Adha bersama Ustaz Nikmat Syazmizi bin Haji Neksin pukul 2 petang di Kedai FM. Raudah Sakinah, dekat di hati, subur di jiwa. Yeah!

Sempena Hari Raya Aidil Adha, marilah sama-sama kita menghayati keindahan kalamullah dalam rancangan khas Tadabbur Al-Quran bersama Tuan Syekh Ikmal Hafif Haji Azmi dan Ustazah Thaniah binti Sulaiman untuk memahami hikmah mengambil iktibar menyentuh tentang pengorbanan, keikhlasan dan ketakwaan sempena Aidil Adha, seterusnya menjadikan kisah serta pedoman di dalamnya sebagai panduan hidup. Pada Hari Raya Aidil Adha pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.

0: Di sebalik senyuman Aidil Adha, tersimpan sebuah pengorbanan yang tidak pernah terlihat. Dokumentari istimewa sempena Aidil Adha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang.
1: Saya Syukria binti Idris, bekas pesakit kanser, membuat rawatan di Hospital Sultan Abdul Halim untuk rawatan mastectomy left breast cancer stage 2.
2: Saya Rohazia binti Ayub, seorang peninggal kecil dan bekas pesakit kanser pakar rahim tahap 4 pada suami Muhammad Suhairi bin Syabani. Terima kasih bang. Terima kasih banyak-banyak. Ayah tak tahu nak ucap macam mana kat bang. Ya Allah Ta'ala dapat balas dan sebaik abang.
0: Dokumentari istimewa sempena Aidil Adha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang. Aku Belum Menyerah, Raya Kedua, 28 Mei 2026, jam 10.30 pagi, hanya di Kedah FM. Sebuah dokumentari terbitan IBAS, menyentuh hati, membuka jiwa.

Sempena Hari Raya Aidiladha, marilah sama-sama kita menghayati keindahan kalamullah dalam rancangan khas Tadabbur Al-Quran bersama Tuan Syekh Iqmal Hafif Haji Azmi dan Ustazah Thaniah binti Sulaiman untuk memahami hikmah mengambil iktibar menyentuh tentang pengorbanan, keikhlasan dan ketakwaan sempena Aidiladha seterusnya menjadikan kisah serta pedoman di dalamnya sebagai panduan hidup pada Hari Raya Aidiladha pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.

Interaktif 10-2 #Rancang Serata-rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih untuk semua yang setia teman kami di 97.5. Sore ini kembali lagi bersama dengan anda 4 jam sehingga pukul 2 petang di Interaktif 10.2 bertemankan saya Siti Zada Osman, Siti Zack ya. Okey, alhamdulillah dengan kehidupan kita hari ini ya. Kalau kita tengok kiri, tengok kanan, semuanya kita berada dalam keadaan yang cukup selesa walaupun kita ada ujian-ujian kecil itu. Biasalah, hidup ini diibaratkan sebagai satu perjalanan. Ada masa, ada ketikanya kita di atas. Ada masa, ada ketikanya kita diuji. Tapi apa yang perlu kita ingat, setiap ujian tu sebenarnya mengajak kita untuk kita jadi lebih kuat dari sebelum-sebelumnya. Jadi, laluilah kehidupan ini dengan hati yang tabah, dengan doa, dengan usaha. InsyaAllah segalanya akan jadi sempurna ya. Okey, terima kasih sekali lagi. Jom kekasih setia lagi bersama dengan Siti Zack Intra.

0: Sempoi. Inilah Kedah FM.
1: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
2: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda. Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu, pun boleh bersama kami.
3: Awal. Lani lagu mana?
2: Semuanya di hujung jari.
4: Walaupun di mana
2: menerusi RTM Click.

0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM. Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua. Semestinya Kedah.

0: Boy.
1: Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Shock. Sam Boy dan Shock.
2: Kedah FM. Okey, baiklah. Dah pun pukul 10.30 minit pagi. Seketika untuk siri tajaan bersama dengan NESQ. Jom kita bersama dengan Sharifah Noain. Waktu ini, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, DJ.
2: Apa sihat lah?
3: Alhamdulillah, sihat.
2: Oh, okey. Senyum-senyum ni mesti ada makna ni.
3: Ya.
2: Dengar kata ada promosi hebat untuk hari ni.
3: Ya, betul.
2: Sila.
3: Okey, baik. Terima kasih, DJ Siti Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dah orang kata, Alhamdulillah, lagi satu hari lagi kita nak menyambut Hari Raya Adi Adha, hari raya yang penuh pengorbanan dan juga kasih sayang. Okey, sempena Hari Adi Adha hari ini, NESQ tampil dengan promosi yang sangat-sangat luar biasa. Orang kata sempena raya korban kali ini, NESQ korbankan harga demi orang kata pendengar-pendengar setia Kedah FM dan juga orang kata pembeli pengguna NESQ Parti Sarang Burung Walik NESQ. Okey, untuk Parti Sarang Burung Walik NESQ ni, dua dalam satu, boleh minum, boleh sapu. Okey, untuk harga asal satu botol Parti Sarang Burung Walik NESQ 375 ml, harga asal RM189. Tapi hari ini kita nak bagi promosi yang sangat-sangat menarik. Nak tahu, nanti saat bagi masa kain 15 minit saja untuk kita berkongsi kebaikan Sarang Burung Walik NESQ. Okey, baik tuan-puan, sekarang ni ramai yang mengalami masalah badan cepat penat, lengoh-lengoh, sakit urat saraf, kebah kaki tangan, badan dia rasa lemah, mudah letih, tidur tak lena, bangun pagi tu berat badan tu, dah rasa penat lah kan. Kadang-kadang buat kerja sikit pun dah rasa tak larat. Okey, dan hari ni dah ada juga yang selalu sakit belakang, lengoh pinggang, kebah kaki bila duduk lama, rasa mencucuk kat urat saraf tu, tangan bergigil dan lemah, kerak sakit kepala, dan orang kata badan tu cepat penat. Bila umur dah meningkat ni, badan kita ni memang perlu orang kata penjagaan tambahan. Jadi kita perlukan Sarang Burung Walik untuk kuatkan sistem imun dalam badan kita lah. Sebab ramai pelanggan pilih Parti Sarang Burung Walik NESQ ni sebagai amalan harian. Yang mana tak biasa cuba, kena cuba. Ramai yang dah amal dan orang kata bantu untuk badan rasa lebih segar dan bertenaga. Ada setengah pelanggan yang beritahu, dia makan tu badan tu rasa ringan, kurang penat. Lepas tu tidur boleh lena, bangun pagi tu rasa segar je. Lepas tu dia rasa dah kurang, dah lengah-lengah badan tu, duk rasa kebah-kebah sana, kebah-kebah sini ni dah kurang. Okey, dan yang paling sesuai, yang paling penting, produk Sarang Burung Walik NESQ ni sangat-sangat sesuai untuk warga emas, orang yang bekerja kuat, lepas tu pemandu lori, pemandu grab, penjaja, peniaga dan orang yang selalu berdiri lama. Kita tahu sesetengah pekerjaan tu kena berdiri lama kan, so perlu juga suplemen untuk kuatkan kita punya ketahanan badan. Dan ni juga untuk orang yang selalu sakit-sakit badan dan juga cepat letih. Kadang-kadang tu kita selalu sibuk cari duit sampai lupa jaga kesihatan diri sendiri. Sedangkan bila badan tak sihat, semua benda jadi susah untuk orang kata lakukan aktiviti harian lah. Terutama ni orang kata lagi sehari lagi kita nak raya kan, nak berjalan raya pun tak selesa, nak solat lama pun badan cepat penat, nak buat kerja rumah pun rasa sakit sana sini. Sebab itu Idea Adha kali ni, NESQ nak bantu anda semua dengan promosi yang sangat-sangat berbaloi. Nak tahu promosi apa? Kalau saya maklum tadi, satu botol harga Parti Sarang Burung Walik NESQ sebotol lah RM189, isi padunya 370 ml. Okey, kali ni kita akan bagi 4 botol. Bukan sebotol, 4 botol dengan harga RM100 sahaja. Memang cukup-cukup berbaloi lah. Siapa yang tak grab memang sangat-sangat rugi. 4 botol dengan harga RM100 sahaja, isi padu setiap botol tu 370 ml. Sangat-sangat sesuai untuk minuman, untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk kawan-kawan, untuk siapa-siapa yang main kat rumah, boleh saja kita nak berkongsi. Dan anda boleh hubungi kami di talian 017-542-5541. Sekali lagi kami nak ulang nombor telefon 017-542-5541. Sekali lagi saya nak ulang nombor telefon. Boleh call, boleh saja WhatsApp dekat nombor tu 017-542-5541. Promosi yang

0: kata dia buat kopi, dia kata, tapi dia tak mau bubuh gula, dia bubuh sarang burung walik. Dia bubuh sarang burung, dia rasa lemak, dia tak manis, tau. Untuk pati sarang burung walik ni, orang tanya rasa lagu mana, dia tak manis. Sebab kita hanya, kita tahu sarang burung walik ni dia rasa dia tawak hebat, kita hanya letak gula batu saja sedikit untuk bagi dia ada rasa, tak mau setawak hebat sangat, sebab tu kita campur dengan gula batu. Jangan risau, insyaAllah tak ganggu, tak kacau bacaan-bacaan lain. Yang mana duk dengar hari ni, yang duk dengar banyak kali duk rasa ragu-ragu, jangan ragu-ragu lagi, sebab produk kita ada kelulusan halal, ada kelulusan daripada KKM. So kita ada kilang sendiri di Rembau Negeri Sembilan. So jangan risau, jangan ragu-ragu, insyaAllah suci bersih saja masuk dalam badan kita, sebab kita ni produk Bumi Putera. Okay, yang jadi yang mana duk dengar kali ni, cepat pakat-pakat Grab, promosi yang sangat-sangat cukup-cukup terhad sempena idea adha ni. 4 botol dengan harga RM100 sahaja, dia sangat-sangat sesuai untuk kita minum sendiri, untuk mak ayah kita, untuk hadiah hari raya pun sesuai, dan untuk satu keluarga. Kanak-kanak umur setahun dah boleh amalkan pati sarang burung walik Nescu. Nescu ni sangat-sangat orang kata bermurah hati dan sanggup berkorban harga demi pelanggan-pelanggan Nescu pati sarang burung walik dan juga pendengar setia Kedah FM. Saya ulang banyak kali ni, promosi hari ni setakat jam 5 petang sahaja. Yang nak datang walk-in boleh je hubungi kami di talian yang saya bagi tadi, 017-542-5541, ataupun yang tak sempat mai, kita boleh buat penghantaran, cuma ada cas penghantaran sedikit lah, nanti pegawai perkhidmatan kita akan terang lebih lanjut. Kalau yang nak main walk-in juga tapi tak sempat hari ni, boleh booking dulu, kata nak main ambil hari apa, kita akan simpan. Apa-apa yang paling penting, call dulu kami di talian saya abang tadi, 017-542-5541. Stop memang sangat-sangat terhad, orang kata raya korban ni, jangan korban kesihatan kita, biar Nescu korbankan harga demi anda dan juga keluarga. Okey, yang mana dengar? Kah tak lama dah ni dia orang kata nak buat majlis kenduri sempena ayah-ayah korban ni kan, kena Grab promosi yang kita bagi sekarang. Pakcik, makcik, anak-anak yang duk dengar, mak ayah duk sakit lengok sana lengok sini, mencucuk apa dia punya jari tangan, jari kaki tu, boleh mai sendiri tengok sendiri produk kita dekat Simpang Kola. Dekat Simpang Kola kita berada di, tidak ada tingkat atas, ada tingkat bawah sahaja.
1: Jadi mudah, mudah cari.
0: Ya, mudah je cari. Kita ada banner dekat luar tu, ada je perkataan NSQ. Mai sendiri tengok, selain pada produk sarang burung walik NSQ, kita ada juga produk lain. Sambil-sambil tu boleh cuci mata sekali. Sungguh. Tapi jangan lupa ambil promosi hari ni. Yang pendengar Kedah ni duk dengar selalu, dia tahu promosi, tapi hari ni memang kata cukup-cukup berbalik sempena hari raya idea dah.
1: Sekali lagi nombor taliannya 017-542-5541.
0: Ya, betul.
1: Kena rebut lah untuk hari ni 4 botol RM100.
0: Ya, betul.
1: Tu dia, kalau nak kena hantar kat rumah tu adalah sedikit.
0: Sikit je
1: kan. Okey, cukup sampai setakat ini dulu Ain. Okay. Kita jumpa lagi insyaAllah ya.
0: Okay, baik.
1: Nak ucap selamat hari raya ke? Kita bagi
0: juga
1: peluk.
0: Boleh.
1: Silakan.
0: Okey, sempena hari raya idea dah kali ni, Nescu, saya wakil Nescu ingin ucapkan selamat hari raya idea dah. Maazah zahir dan batin pada semua pelanggan dan juga pendengar setia Kedah FM. Semoga segala pengorbanan, usaha dan doa kita diterima Allah SWT serta dipermudahkan segala urusan. Dalam kita meraihkan raya korban ini bersama keluarga tercinta, jangan lupa juga untuk kita menjaga kesihatan diri, kerana nikmat sihat adalah nikmat yang paling berharga.
1: Sungguh kan, kena jaga betul-betul.
0: Ya, betul.
1: Lah, yang mana ada darah tinggi kan, kena jaga.
0: Kena jaga betul.
1: Okey, Ain, kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.

0: Dapatkan informasi yang tepat. Dengarkan lagu yang menarik semestinya di Kedah FM.
1: Keikhlasan seorang ayah, ketaatan seorang anak, itulah pengorbanan agung yang menjadi lambang Aidiladha sepanjang zaman. Jumaat ini dalam Pokok Ilmu hayati pengisian bertajuk Setulus Nabi Ibrahim, Setaat Nabi Ismail bersama Profesor Dr. Syukri bin Ahmad. Pokok Ilmu Jumaat ini 6.15 petang di Kedah FM.

0: Kata Imam Al-Ghazali, yang jauh itu waktu, yang dekat itu mati, yang besar itu nafsu, yang berat itu amanah, yang mudah itu berbuat dosa, yang panjang itu amal, yang indah itu saling memaafkan.
1: Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha daripada kami di Kedah FM.

0: Di sebalik senyuman Aidil Adha, tersimpan sebuah pengorbanan yang tidak pernah terlihat. Dokumentari istimewa sempena Aidil Adha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang.
1: Saya Syukria binti Idris, bekas pesakit kanser, membuat rawatan di Hospital Sultan Abdul Halim untuk rawatan mastectomy left breast cancer stage 2.
2: Saya Rohazah binti Ayub, seorang peninggalan kecil dan bekas pesakit kanser pakar rahim tahap 4 pada suami Muhammad Suhairi bin Syabani. Terima kasih bang. Terima kasih banyak-banyak. Ayah tak tahu nak ucap macam mana kat bang. Ya Allah Ta'ala dapat bala dan sebaik abang.
0: Dokumentari istimewa sempena Aidil Adha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang. Aku Belum Menyerah, Raya Kedua, 28 Mei 2026, jam 10.30 pagi, hanya di Kedah FM. Sebuah dokumentari terbitan IBAS, menyentuh hati, membuka jiwa.

0: dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
2: Lebih dekat, lebih padu.

97.5 Kedah FM. Terima kasih anda yang bersama dengan kami waktu ini dan nantikan ya tepat pukul 11.15 minit pagi. Seketika kita bersama untuk siri tajaan yang dibawakan kepada anda oleh DCM Herbs Legacy. Jadi nantikan apakah pengisiannya 11.15 minit pagi.

0: Okey, baiklah. Waktu ini seketika 11.15 minit pagi. Jom kita bersama dengan Zul untuk kita dapatkan maklumat berkenaan dengan produk daripada DCM Herbs Legacy. Silakan, Zul.
1: Baik, terima kasih Siti Zaida. Assalamualaikum dan kepada semua pendengar Kedai FM. Alhamdulillah, saya doakan kepada anda semua sesuai dengan keadaan baik-baik insyaAllah. Dan saya Zulkifli akan temankan anda selama 15 minit ini, mana kita nak kongsikan untuk anda berkaitan dengan DCM Herb. Kalau dengar suara saya, sahabat-sahabat saya dalam DCM Herb, semestinya kita nak berikan promosi yang sangat luar biasa. Ni tak sabar-sabar ni kita nak menyambut Hari Raya Aidil Adha. InsyaAllah kami pun tak sama-sama kami nak berikan promosi yang sangat luar biasa untuk anda semua. Okey, jadi untuk anda semua saya nak kongsikan untuk anda yang mana parti sarang burung walet 4 dalam 1 perfai ini, yang mana sebotol perfai kami berisi padu 325 ml. Dan dalam botol ataupun dalam perfai kami, kita adunkan, kita ada sarang burung walet, kita ada delima, rozel dan juga madu. Dan rasa perfai ini saya berikan jaminan kepada anda, memang sangat sedap. Sebab apa? Dia masam manis kombinasi dari empat bahan yang kita gunakan tadi. Dan untuk makluman kepada anda semua, perfai kami kaya dengan vitamin C, dapat membekalkan tenaga untuk seharian dan juga sebagai antioksidan, merawat dan juga menjaga kulit wajah, tinggi kandungan protein dan kolagen serta dapat menurunkan tekanan darah. Okey, dan yang mana juga perfai kami ini dipercayai sejak tahun 2023, yang mana kami menggunakan bahan alami, selamat diamalkan semua peringkat usia, 100% produk Bumi Putra buatan Muslim, dan yang mestinya kita ada sijil halal JAKIM. Jadi untuk anda semua, yang mana sekejap lagi sekarang ini juga saya nak kongsikan untuk anda manfaat dan kelebihan kalau kata anda amalkan produk kami, itu perfai kami secara konsisten. Yang pertamanya, sarang burung walet perfai ini dia sangat bagus untuk lancarkan sistem saraf ataupun pembuluh darah kita. Dan yang mana ada masalah kebas tangan, kebas kaki, sakit lutut, sakit pinggang ataupun sakit berkaitan sendi, pengambilan perfai inilah adalah yang terbaik untuk kita amalkan dari sekarang. InsyaAllah dalam masa sebulan saja penggunaan tuan-tuan dan juga perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, acik dan sebagainya akan nampak perubahan itu sendiri insyaAllah. Dan juga kepada anda semua yang mana ada masalah untuk membuang ataupun perut selalu kembung ataupun berangin, boleh amalkan perfai kami bagi melawaskan pembuangan kita dan dapat menyingkirkan toksin dalam badan melalui pembuangan air besar, air kecil dan juga peluh kita. Selain itu juga, dengan pengambilan perfai yang konsisten dapat kawal tiga masalah ini, antaranya bacaan gula dalam darah, bacaan tekanan darah dan juga kolesterol kita. Jadi senang cerita, satu botol perfai ini bermacam manfaat yang kita boleh dapat. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan perfai kami. InsyaAllah sekejap lagi saya nak kongsikan untuk anda yang mana manfaat, kelebihan lebih lagi dan juga promosi yang sangat luar biasa. Disebabkan kita nak menyambut Hari Raya Aidil Adha ni, tak lama lagi insyaAllah mungkin yang sedang memandu ketika ini nak balik ke kampung masing-masing, yang dengarkan Kedai FM, mungkin yang baru sampai ke negeri Kedah Darul Aman, yang baru dengarkan Kedai FM, alhamdulillah. Sekejap lagi saya nak kongsikan untuk anda semua promosi yang sangat luar biasa kita nak berikan kepada semua pengguna-pengguna baru, pengguna-pengguna yang dah menggunakan perfai kami, alhamdulillah. Okey, jadi sebelum ini kalau kata sebotol perfai kami, kami jual dengan harga RM155 sebotol. Tetapi untuk hari ini, kepada semua pendengar-pendengar setiap Kedai FM yang dengarkan di RTM Click, yang dengarkan di frekuensi, kami hari ini kami nak berikan promosi yang sangat terbaik untuk anda, untuk sama-sama kita dapat amalkan dan juga menjadikan badan kita sihat insyaAllah. Okey, dan untuk hari ini, 3 botol perfai hanya RM100 sahaja, percuma penghantaran. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang, hubungi kami sekarang di 0149882436, 0149882436, 0149882436, yang mana untuk hari ini 3 botol perfai hanya RM100 sahaja, percuma penghantaran. Sangat-sangat berbaloi untuk anda dapatkan promosi yang sangat luar biasa untuk bersama kami di CM Hub Perfai Parti Sarang Burung Walid 4 dalam 1. Jadi jom kita berehat seketika. Kita nak bersama dengan lagu-lagu terbaik yang akan disiarkan oleh Siti Zack. Jadi jom kita dengarkan lagu-lagu semua hanya di Kedai FM bersama dengan saya selepas ini, insyaAllah.

0: Okey, baiklah, jom kita sambung sikit lagi untuk bersama dengan Zul. Silakan Zul, berbaki lagi 6 minit lagi. Aha,
1: baik,
0: silakan.
1: Terima kasih Siti Zahid dan Siti Zek untuk anda semua yang terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik yang telah disiarkan oleh Siti Zek tadi. Okay, baik, kepada anda semua mungkin juga ada yang terlepas tadi, jangan risau. InsyaAllah saya akan kongsi semula untuk promosi yang sangat luar biasa ini untuk anda semua sempena nak menyambut Hari Raya Aidil Adha untuk yang akan datang, insyaAllah. Jadi kita nak kongsikan untuk anda semua promosi yang sangat luar biasa yang mana kita nak jual kepada anda semua untuk Perfai Pati Sarang Burung Walid 4 dalam 1, 3 botol Perfai hanya RM100 sahaja, percuma penghantaran. Ha, mana nak dapat lagi, sangat murah, sangat berbaloi. 3 botol Perfai hanya RM100 sahaja, percuma penghantaran. Hubungi kami sekarang di 014-988-2436, 014-988-2436. Seulang sekali lagi, 014-988-2436. Okey, jadi untuk anda semua juga yang mana bila kita amalkan perfa ini, badan kita akan jadi lebih bertenaga dan juga ringan untuk kita buat kerja-kerja harian. Bukan itu sahaja, ia dapat kuatkan imun badan kita dari cepat terkena dengan penyakit. Jadi dengan pengambilan pati sarang burung walid perfai ini, ia sangat membantu untuk kita kekalkan badan kita sentiasa dalam keadaan sihat dan juga kuat, insyaAllah. Dan untuk anda semua, jangan lepaskan peluang, dapatkan 3 botol perfai RM100 sahaja, percuma penghantaran. Hubungi kami sekarang 014-988-2436, 014-988-2436, 014-988-2436. Inilah masanya untuk mungkin ada yang dah menggunakan, nak tambah stok, mungkin juga ada yang baru nak menggunakan. Inilah masanya sebab sangat-sangat murah dan juga berbaloi. Sebab apa? Dalam profil ini kita ada kolagen semula jadi, datangnya daripada sarang burung walid, yang mana mampu mengurangkan garis-garis halus pada wajah kita, memudahkan jerawat dan juga menaikkan seri wajah kita. Jadi sebenarnya banyak lagi kebaikan bila kita amalkan perfai ini secara konsisten. Sebab apa? Kami memang ada testimoni, bukan satu ataupun dua orang, malah melebihi daripada ribuan orang yang telah berpuas hati dengan kesan selepas amalkan pati sarang burung walid perfai kami. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang, hubungi kami sekarang untuk dapatkan 3 botol perfai RM100 sahaja, percuma penghantaran. 014-988-2436, 014-988-2436. Jadi jom saya nak kongsikan lagi kebaikan perfai untuk remaja. Okay, yang pertama, dia dapat menyokong sistem pertahanan badan, membantu melembapkan kulit wajah, membantu meningkatkan daya ingatan, meningkatkan metabolisme badan dan juga dapat mencegah masalah obesiti, membekalkan tenaga untuk seharian. Dan juga ini antara untuk kebaikan perfai remaja. Jadi seterusnya kita nak kongsikan, kalau ada remaja mestilah kita ada kebaikan perfai untuk warga yang berusia, untuk ibu-ibu, ayah-ayah, acik, akak-akak, abang-abang sekalian. Yang mana untuk perfai kami untuk yang warga berusia, kebaikannya adalah mengurangkan masalah urat saraf, melancarkan peredaran darah, melegakan batuk dan juga mencairkan kahak, meningkatkan metabolisme badan, mengurangkan sakit sendi badan, melancarkan penghadaman dan juga membuang angin dalam badan, bagus untuk masalah jantung dan juga bekalkan tenaga untuk seharian, dan satu lagi dapat tambah selera makan. Inilah masanya untuk anda dapatkan 3 botol perfai dengan harganya RM100 sahaja, percuma penghantaran. Hubungi kami sekarang di 014-988-2436, 014-988-2436. Jadi jom saya nak kongsikan untuk anda cara pengambilannya adalah 2 kali sehari minimum, 2 sudu besar bagi setiap kali pengambilan ataupun 15 ml ambil pada waktu pagi sebelum sarapan dan malam sebelum tidur. Perbanyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Ibu mengandung boleh ambil seawal 3 bulan usia kandungan. Seterusnya, kanak-kanak seawal usia 3 tahun dan ke atas boleh ambil pada satu sudu kecil bagi setiap kali pengambilan. Jadi senang cerita, laki dan juga wanita boleh amalkan pati sarang burung walet perfai kami yang mana sangat terbaik untuk anda amalkan. Jadi untuk anda, untuk hari ini, hubungi kami sekarang untuk dapatkan 3 botol perfai dengan harganya RM100 sahaja. Percuma penghantaran. Jadi hubungi kami di 014-988-2436. 014-988-2436. Sebab apa? Hari ini adalah hari yang sangat bertuah untuk anda semua, ibu-ibu, ayah-ayah yang lepaskan peluang. Sebab peluang tak datang berkali-kali. Bila datang yang ni, kena dapatkan cepat-cepat sementara stok masih ada. Sebab apa, hari ini kita nak berikan promosi yang sangat luar biasa untuk anda semua. Yalah kan, kita nak menyambut bulan, nak menyambut Hari Raya Aidiladha ni tak lama dah. Jadi mungkin yang dah bersiap-siap nak balik kampung sebagainya, perlukan tenaga yang cukup. Jadi hubungi kami sekarang untuk dapatkan 3 botol perfai RM100 sahaja, percuma penghantaran di 014-988-2436. 014-988-2436. 014-988-2436. InsyaAllah. Jadi kami di SMH mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha buat semua umat Islam, dan juga doakan juga kepada semua jemaah haji dapat pulang dengan sebaiknya, InsyaAllah, dan juga mendapat haji yang mabrur, InsyaAllah. Jadi kepada anda semua, kita jumpa lagi dan jom kita terus dengarkan lagu-lagu terbaik yang akan disiarkan oleh Siti Zaid sehinggalah pukul 2 nanti, InsyaAllah. Jom jumpa lagi. Kami di SMH mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pengguna yang baru menggunakan ataupun yang telah menggunakan. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera.
0: Okey, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Esta es Rancha Rata Rata.
1: Di sebalik senyuman Aidil Adha, tersimpan sebuah pengorbanan yang tidak pernah terlihat. Dokumentari istimewa sempena Aidil Adha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang.
2: Saya Syukria binti Idris, bekas pesakit kanser, membuat rawatan di Hospital Sultan Abdul Halim untuk rawatan mastectomy left breast cancer stage 2.
3: Saya Rohazah binti Ayub, seorang peninggal kecil dan bekas pesakit kanser pakar rahim tahap 4 pada suami Muhammad Suhairi bin Syabani. Terima kasih bang, terima kasih banyak-banyak. Ayah tak tahu nak ucap macam mana kat bang. Ya Allah Ta'ala dapat balas dan sebaik abang.
1: Dokumentari istimewa sempena Aidil Adha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang.

0: Salam Aidil Adha untuk semua Muslimin dan Muslimat.
1: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
0: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda. 8

Terima kasih bersama dengan kami di Kedah FM waktu ini. Setia dan ceria bersama dengan kami 18 jam sehari ya. Okey, hari ini dah mulakan hari kita dengan senyuman atau ketawa. Ataupun tak senyum dari pagi tadi. Senyum dok, cakap dengan orang dok, ketawa petah lagi kan. Jangan macam tu nah. Sebab ketawa ni sebenarnya merupakan satu senaman mini untuk jantung kita. Ini menurut beberapa kajian fisiologi, kesan ketawa yang kuat sebanyak 100 kali sehari adalah bersamaan dengan 15 minit senaman di atas basikal yang statik. Ha, tu dia. Jadi ketawa ni sebenarnya hebat untuk kesihatan. Kenapa? Sebab bila kita ketawa, kadar denyutan jantung akan meningkat dan kita akan menarik lebih banyak oksigen. Dan selain daripada tu, kalau kita ketawa selama 10 hingga 15 minit sehari, boleh membakar sekitar 40 kalori. Walaupun nampak macam sikit, tapi kalau kita buat secara rutin, mengamalkan gaya hidup yang sihat, ia cukup membantu untuk kekalkan tahap metabolisme badan kita ke tahap yang terbaik. Okey, ketawa juga dikatakan dapat mengurangkan hormon stres, dan bila kita ketawa, otot perut akan jadi tegang. Itu tandanya otot perut kita sedang bekerja. Dan ketawa ini sebenarnya adalah pelengkap kepada gaya hidup yang aktif. Jadi hari ini kita carilah beberapa alasan untuk kita ketawa setiap hari. Sama ada kita menonton video-video pendek yang kelakar, ataupun kita berborak dengan kawan-kawan yang sering kali yang suka buat lawak tu ke, ataupun dengan pasangan kita bercerita dan kita ketawa. Itu adalah satu cara yang terbaik untuk kita senaman jantung kita. Okey, ketawa sebenarnya bukan sekadar bunyi, itu tanda hati kita gembira, jiwa tenang dan hidup lebih ceria. Jadi jangan biarkan hidup kita berlalu tanpa ketawa dan juga senyuman, kerana ketawa mampu ubah hari kita menjadi lebih indah. Jadi hari ini ambillah masa seketika untuk ketawa, untuk kita sihatkan jantung kita. Okey, pesanan yang terbaik untuk anda dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Apapun, terima kasih sekali lagi setia bersama dengan kami. Kedah

0: 97.5 Mesra Harmoni. Terus bertemankan kami di Kedah FM.
1: Sempena Hari Raya Aidil Adha, marilah sama-sama kita menghayati keindahan kalamullah dalam rancangan khas Tadabbur Al-Quran bersama Tuan Syekh Iqmal Hafif Haji Azmi dan Ustazah Thaniah binti Sulaiman untuk memahami hikmah mengambil iktibar menyentuh tentang pengorbanan, keikhlasan dan ketakwaan sempena Aidil Adha, seterusnya menjadikan kisah serta pedoman di dalamnya sebagai panduan hidup pada Hari Raya Aidil Adha pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.

Okey, saudara, nantikan ya, tepat pukul 12.30 hari nanti akan dibawakan berita ringkas Kedah FM. Nantikan apakah pengisiannya, berita-berita yang berlaku di sekitar negeri Kedah. Terus bersama dengan kami, Kedah FM.

Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.

Selamat tengah hari dan terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami di 97.5 Kedah FM. Alhamdulillah, dah selamat sampai ke kampung halaman. Syukur dah selamat sampai ya. Jadi kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin juga sekarang ni dalam perjalanan ataupun yang belum lagi memulakan perjalanan, dia kata malam ni ataupun esok pagi ataupun lusa, ambil masa nak berkemai-kemai Zat. Tapi ingat ya, sebelum memulakan perjalanan anda, belum memandu, Siti Zat nak maklumkan juga di mana sekarang ini Ops Aidil Adha HRAA bermula 24 hingga 31 Mei. Dan menurut kata timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jasmani Syafawi, katanya 6 drone akan digunakan di kawasan hotspot untuk nak kesan pelbagai kesalahan yang dilakukan pengguna jalan raya lah. Okey, dan juga penggunaan drone secara maksimum untuk nak kesan kesalahan. Kesalahan apa? Kesalahan potong di garisan berkembang ataupun guna lorong kecemasan di lebuh raya. Okey, JPJ juga akan tingkatkan anggota penguat kuasa di lokasi tumpuan, laluan utama persekutuan, lebuh raya, terminal pengangkutan awam dan juga di 288 hotspot kemalangan di seluruh negeri. Sepanjang operasi Hari Raya Aidiladha ini juga, JPJ akan bagi tumpuan kepada 9 kesalahan yang dikenalpasti sebagai penyumbang utama kemalangan jalan raya. Apa dia? Iaitu kegagalan mematuhi had laju, tidak mematuhi isyarat lalu lintas, lampu merah pun dia jalan juga tak mau nak berhenti, potong di garisan berkembang, memandu di lorong kecemasan, tak memakai tali pinggang keledar ataupun topi keledar, potong barisan, menggunakan telefon bimbit ketika memandu dan juga membawa lebih muatan secara berbahaya. Okey, operasi khas kepada penunggang motosikal juga dijalankan. Jadi kepada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasalah ya, kita utamakan keselamatan. Lepas tu patuhilah undang-undang yang dah pun ditetapkan supaya nanti dah balik raya nanti adalah surat cinta, surat saman sampai kan. Dan kita doakan semoga perjalanan anda perjalanan yang selamat. Jangan lupa baca doa dulu ya. Yang terbaik untuk semua, sambil-sambil memandu, sambil-sambillah dengar kami di 97.5 Kedah FM. Bye!

0: frekuensi Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara.
1: Keikhlasan seorang ayah, ketaatan seorang anak, itulah pengorbanan agung yang menjadi lambang Aidiladha sepanjang zaman. Jumaat ini dalam Pokok Ilmu Hayati pengisian bertajuk Setulus Nabi Ibrahim, Setaat Nabi Ismail bersama Profesor Dr. Syukri bin Ahmad. Pokok Ilmu Jumaat ini 6.15 petang di Kedah FM.
2: Interaktif
1: 10.2
2: Hashtag Rancang Serata Rata.
3: Mak, oh mak, mana pula poye orang tua ni? Sonyap je, dah lolak agaknya. Mak,
4: capo pula kalau mak lomak tengah malam buta ni? Capo dia tu.
3: Hujan, anak oma.
4: Kau, Jang?
3: Iyo, hujan.

0: Bilah tu mak?
1: Bilah pula tu anak eh. Nikah eh pun belum. Eh kau yang tak nyampe-nyampe.
0: Bilah tadi nikah mak?
1: Iyo. Yahoo. Suka mana kau jang?

0: frekuensi kedai FM di mana sahaja, terbaik di utara.
1: Di sebalik senyuman Aidil Adha, tersimpan sebuah pengorbanan yang tidak pernah terlihat. Dokumentari istimewa sempena Aidil Adha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang.
2: Saya syukur ya binti ini. Pesakit kanser membuat rawatan di Hospital Sultan Abdul Halim untuk rawatan mastectomy left breast cancer stage 2.
3: Saya Rohaizah binti Ayub, seorang peninggalan kecil dan bekas pesakit kanser pakar rahim tahap 4 pada suami Muhammad Suhairi bin Syabani. Terima kasih bang. Terima kasih banyak-banyak. Saya tak tahu nak ucap macam mana kat abang. Ya Allah Ta'ala dapat bala dan sebaik abang.
1: Dokumentari istimewa sempena Aidil Adha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang. Aku Belum Menyerah, Raya Kedua, 28 Mei 2026, jam 10.30 pagi, hanya di Kedah FM. Sebuah dokumentari terbitan IBAS, menyentuh hati, membuka jiwa.

0: Dengarkan Radio No. 1 Utara 97.5 Radio Malaysia Kedah FM Mesra Harmony.
1: Abang, ayam sukan ada lagi tak?
2: Ada. Ayam bismillah. Segar, halal, suci, terus dari ladang. Yalah, disembelih ikut syarat. Bersih, terjaga. Ayam bismillah ni pilihan nombor satu orang Kedah.
3: Ayam bismillah pilihan halal hati pun tanah.
1: Ayam bismillah dipercayai kerana kualiti disukai rakyat Malaysia. Pilihan halal dari hati. 9590-0060 sekarang.
4: Salam Aidil Adha untuk semua Muslimin dan Muslimat.

Terima kasih yang bersama dengan kami di Radio Malaysia Kedah FM. Saudara, sebentar lagi utama satu tengah hari akan ke udara dan teruskan lagi kesiaran anda. Masih lagi bertemakan Siti Zack sehingga 2 petang nanti, insyaAllah ya. Kita akan jumpa lagi selepas berita nanti. Kekal setia bersama dengan kami 97.5 Kedah.

0: mitigasi berterusan, pastikan stok ubat, peranti perubatan mencukupi. Bekalan ternakan korban, penuhi keperluan semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Sebarang intervensi akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan berasaskan data. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, bantuan perlu sampai kepada pihak terkesan pada masa yang tepat dan dalam bentuk yang paling berkesan.
1: Keutamaan kerajaan adalah jelas dalam isu ini, iaitu memastikan bekalan asas mencukupi, menjamin kelangsungan operasi industri, melindungi pekerjaan serta menyalurkan bantuan secara bersasar kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan.
0: Beliau berkata demikian menerusi taklimat krisis bekalan global yang disiarkan secara langsung di RTM. Bagi sektor agri komoditi, Akmal berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara bersetuju agar rantaian logistik ditambah baik melalui kerjasama Kementerian Perdagangan dan Komoditi serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup memudah cara pendaftaran peraih individu sebagai syarikat agar dapat menerima insentif bawah sistem kawalan diesel bersubsidi mengikut kelayakan.
1: Dalam sektor kesihatan tadi, M10 bersetuju bahawa KKM akan meneruskan mitigasi secara berterusan bagi memastikan stok ubat-ubatan dan peranti perubatan terus mencukupi, khususnya bagi item yang sasar berdasarkan tahap risiko dan keperluan sebenar.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Petronas mengesahkan insiden melibatkan 3 pekerja kontraktornya maut, manakala seorang lagi cedera parah semasa kerja arah Terengganu, Kelantan. Siasatan berhubung punca insiden sedang dijalankan. CP Azli Mohamad Nor berkata, kejadian berlaku ketika semua mangsa dipercayai menaiki sebuah bot penyelamat yang berada di atas platform untuk turun ke laut bagi menjalankan kerja penyelenggaraan di bahagian bawah platform itu. Bagaimanapun, tali atau cangkuk dipasang pada bot itu dipercayai tercabut menyebabkan kesemua mangsa terjatuh ke dalam laut bersama-sama bot. Untuk perkembangan terkini mengenai insiden Terengganu, Kelantan, kita bersama Marina Ahmad di Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu. Silakan Marina.
2: Terima kasih Kai. Suasana pilu menyelubungi unit forensik di sini apabila ahli keluarga menunggu urusan berkaitan 4 pekerja pelantar minyak yang terbabit dalam insiden berkenaan. 3 mangsa yang maut dikenal pasti sebagai Ahmad Fikri Zakaria, 38 tahun dari Melaka,

0: dilantik semula ialah Husin Ismail dan Dr. R.A. Ligesh Waran. Mereka dipilih semula masing-masing oleh Dewan Undangan Negeri Dun Terengganu serta Dun Pulau Pinang. Dato' Awang Bimi berharap semua senator dilantik akan manfaatkan pengalaman, kepakaran dan kebijaksanaan masing-masing. Seorang jemaah haji wanita berusia 52 tahun dari Pari Jawa, Johor menjadi jemaah Malaysia ke-10 meninggal dunia di Tanah Suci bagi musim haji tahun ini akibat pendarahan otak. Menurut Lembaga Tabung Haji, Allahyarham yang hadir seorang diri untuk menunaikan ibadah haji itu merupakan jemaah daripada kumpulan KT08 dan menginap di Hotel Rehab Al-Janariah. Jenazah akan dikebumikan di tanah perkuburan syar'i Mekah. Luar negara, harga minyak dunia jatuh lebih 5% pada awal dagangan hari ini susulan harapan terhadap kemungkinan perjanjian menamatkan konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran. Minyak mentah Brent susut 5.1% kepada $98.22 setong. Manakala West Texas Intermediate WTI turun 5.2% kepada $91.57 setong sebelum kembali stabil sedikit. Pasaran saham Asia turut menunjukkan peningkatan dengan indeks Nikkei Jepun melonjak lebih 2.5%, sementara pasaran Sydney mencatat kenaikan kecil. Bursa Hong Kong dan Seoul pula ditutup bersempena cuti umum. Sukan Piala Dunia 2026, Mexico berada pada landasan terbaik untuk mara kepusingan kalah mati. Ini berdasarkan rekod cemerlang mereka selaku tuan rumah bersama kejohanan. Dalam kumpulan A, Mexico akan membuka kempen menentang Afrika Selatan di Stadium Azteca pada 11 Jun sebelum berdepan Korea Selatan dan Republik Czech. Pasukan kendalian jurulatih berpengalaman Javier Aguirre menjuari Liga Negara CONCACAF dan Piala Emas CONCACAF tahun lalu. Negara itu yang menjadi host Piala Dunia buat kali ketiga pernah mara ke suku akhir ketika menganjurkan edisi 1970 dan 1986. Dalam saingan kumpulan B, Kanada berharap dapat mencipta sejarah dengan memburu kemenangan pertama selaku tuan rumah bersama. Dalam dua penampilan sebelum ini pada 1986 dan 2022, Kanada tewas dalam kesemua 6 perlawanan. Skuad kendalian jurulatih Amerika Syarikat, Jesse Marsh ini kini tampil lebih meyakinkan dengan kehadiran pemain seperti Alfonso Davies dan Jonathan David. Kanada turut mencuri perhatian apabila mara ke separuh akhir Copa America 2024 sebelum tewas tipis kepada Uruguay dalam penentuan tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mitigasi berterusan, pastikan stok ubat, peranti perubatan mencukupi. Bekalan ternakan korban, penuhi keperluan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri untuk utama satu tengah hari kembali semula ke Radio Malaysia Kedah FM.

0: semuanya di hujung jari menerusi RPM Klik. Nidaul Islam.
1: A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah dipertemukan kita sekali lagi di ruang udara ini. Terima kasih rakan-rakan para pendengar di mana jua anda berada. Masih lagi diberikan kesempatan bersama dengan Al-Fakir Ustaz Nabil bin Ahmad. Sahabat rahimakumullah sekalian, saya yakin sahabat-sahabat selesa, sahabat-sahabat rasa tenang, seronok bila berdamping dengan kawan-kawan yang orang kata apa dalam bahasa kita zaman sekarang lah, bukan mulut longkang. Maksudnya cakap baik, indah pada bahasa, bukan takat rupa saja, kan? Tapi kalau mai, ya Allah, mulut tak ada insurans tu. Oi, hai, bukan takat menyirap darah. Hai, aku nak sembelih-sembelih orang ni. Sahabat rahimakumullah sekalian. Okey, kita tengok apa kata Allah Azza wa Jalla menerusi surah Fussilat ayat 33. Allah sebut, ma'ana a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihah. Ila akhiril ayat, sadaqallahu al-azim. Maksudnya, dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada mengesahkan dan mematuhi perintah Allah serta ia sendiri mengerjakan amal yang saleh. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, ini di antara satu seruan Allah Azza wa Jalla buat kita. Allah suruh, Allah suruh, Allah minta supaya kita ni ahsanu qawla, sebut dengan perkataan yang baik. Bukan kita ni nak berdakwah dengan tuan-tuan kena pergi masjid. Tak perlu pun suruh macam tu. Kadang-kadang kita sebut, "Eh, assalamualaikum, apa khabar?" Dengan santunan bahasa itu sendiri, orang yang mungkin tak ada hubungan apa-apa dengan kita akhirnya terpikat dengan kita kerana dengan kata-kata yang cantik ini. Bagaimana baginda Nabi SAW mampu untuk berdakwah kepada sekalian masyarakat musyriki Mekah yang ketika itu, tuan-tuan, memang semuanya adalah bertitik tolak dengan pahaman nenek moyang mereka. Macam mana Nabi boleh mengubah paradigma pemikiran mereka ke arah bertauhidkan kepada makhluk, akhirnya bertauhid kepada Tuhan yang menciptakan makhluk. Ini, tuan-tuan, kerana dengan kata-kata yang indah. Maka tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, alah ustaz, ustaz bolehlah ustaz bercakap, bolehlah ustaz, ustaz ada dalil, ustaz bolehlah ustaz mengaji agama, kami ni ustaz orang kampung, macam saya tuan-tuan, orang belah utara, mereka kata bahasa kasar, kami ni cakap tu dia orang keluar main, bukan tak tahu nak kata orang belah utara ni, kan? Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, bahasa ni melambangkan kekayaan bangsa. Jadi tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, sebab itulah juga Nabi pesan, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini kata Nabi, supaya kita tingkatkan keimanan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik ataupun dia diam. Ini dia caranya tuan-tuan. Kalau kita ni tak pandai nak gunakan gaya bahasa yang baik-baik, hampa diam. Ni nak pergi makan mana? Angguk je. Tuan-tuan sahabat rahimah, jangan sampai macam tu. Kalau orang tanya, boleh kita jawab. Cumanya kadang-kadang ada gaya bahasa kita yang mungkin tak menyenangkan orang yang mendengar, sebaiknya kita diam. Ataupun mungkin ada kata-kata kita yang boleh mencetuskan kontroversi, tuan-tuan lebih baik diam. Ataupun mungkin ada penulisan kita di media sosial yang membuatkan orang tak senang, tuan-tuan delete ataupun hide. Kan macam dalam lagu tu, kalau aku like, aku like, kalau tak, aku hide. Macam tu je lah tuan-tuan. Sahabat rahimakumullah, moga-moga baik-baiklah kita dan moga-moga kita dapatlah teman yang baik-baik menemani kita dalam kehidupan yang penuh dengan kebaikan, insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustaz Nabil Ahmad, #penyarancakim. Nidaul Islam
2: 105.7 seluruh Langkawi.

Alhamdulillah, selesai sudah kita menunaikan solat fardu zuhur. Jadi kepada anda yang belum lagi, cepat-cepatlah ya, kita tunaikan kewajipan kita, jangan dilengahkan ya. Okey, semoga segala urusan kita hari ini juga dipermudahkan dan juga diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan langkah kita dengan semangat yang positif, kerana setiap usaha yang dilakukan dengan ikhlas pasti artinya ada ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sekali lagi untuk semua, kekal setia lagi bersama dengan kami di Kedah FM.

memperbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini

0: ganjaran besar di akhirat.
1: Radio Malaysia Kedah FM sentiasa bersama anda.
2: Baiklah saudara, nampaknya tugasan Siti Z akan berakhir saja lagi. Tepat pukul 2 petang akan dibawakan Roda Sakinah. Selepas itu di Relax 26 anda akan bertemakan rakan setugas yang lain pula selepas ini akan menemani anda sehingga 6 petang nanti. Okey, teruskan bersiaran bersama dengan kami 18 jam sehari. InsyaAllah lebih banyak lagi perkongsian, informasi dan lagu-lagu menarik menanti anda bersama dengan rakan setugas yang lain. Okey, kekal lagi bersama dengan kami di Kedah FM di 97.5 ataupun di mana-mana frekuensi dan juga menerusi RTM Klik. Semoga petang anda, hari anda dipenuhi keberkatan dan juga kebaikan. Kita jumpa lagi insya-Allah. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan, jaga adab kita di mana saja kita berada.

Sempena Hari Raya Aidiladha, marilah sama-sama kita menghayati keindahan kalamullah dalam rancangan khas Tadabbur Al-Quran bersama Tuan Syekh Iqmal Hafif Haji Azmi dan Ustazah Thaniah binti Sulaiman untuk memahami hikmah mengambil iktibar menyentuh tentang pengorbanan, keikhlasan dan ketakwaan sempena Aidiladha seterusnya menjadikan kisah serta pedoman di dalamnya sebagai panduan hidup. Pada Hari Raya Aidiladha pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.

Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

0: Alim.
1: Tajuk berikutnya, menyimpan daging korban. Pada awalnya menyimpan daging korban melebihi 3 hari adalah haram. Pangkat mula-mula syariat korban tu. Walau bagaimanapun Rasulullah menarik balik dengan sebut. Melalui sabdanya, kuntu nahaitukum anhu min ajli daffah wa qad ja'a Allahu bisaati fa adkhiru ma badalakum. Nabi kata, aku pernah melarang kamu sekalian menyimpan daging korban melebihi 3 hari. Satu ketika, kerana ingin menjamu kaum yang datang beramai-ramai ke Madinah. Pasal ramai-ramai time 3 hari tu, jangan bagi lebih lah. Okay. Sesungguhnya sekarang Allah telah meluaskan rezeki kamu, oleh itu simpanlah daging korban mengikut kemauanmu. Dah jadi mewah lah, maka simpanlah banyak mana pun. Okay. Walaupun diharuskan menyimpan daging korban melebihi 3 hari, tetapi sunat disimpan sepertiga sahaja untuk dimakan. Selebihnya sunat disedekahkan. Imam Nawawi berkata adalah harus menyimpan daging korban. Rasulullah pernah melarang menyimpannya melebihi 3 hari. Kemudian baginda membenarkan ia disimpan melebihi 3 hari berdasarkan hadis sahih yang masyhur. Pada masa kini menyimpan daging korban melebihi 3 hari tidak lagi haram. Boleh Nabi tarik balik larangan tu. Jika hendak menyimpannya, digalakkan menyimpan bagian yang hendak dimakan sahaja. Bagian yang hendak disedekah dan dihadiahkan tidak disunatkan menyimpannya. Sedekah tu sedekah. Hak kita nak simpan lemak tu hak kita makan. Tentu kalau lebih 3 hari sampai bila? Kalau boleh simpan lebih daripada 3 hari. Sampai bila kita simpan? Jawabnya sampai kiamat. Boleh? Bukan sampai kiamat lah. Yang simpan. Tahu lah ada orang dia simpan dalam TA dah sampai 4-5 bulan duduk dah lagi daging korban. Cuma di sini tak, kalau nak simpan, untuk kita makan tu boleh simpan lah berapa lama. Tapi kalau untuk disedekahkan, tak disunat taruh lama-lama. Dia nak sedekah daging korban. Daging korban ni sedekah harus disedekahkan lebih setelah keluar masa korban tu. Hak 13 Zulhijjah tu lepas tu boleh sedekah lagi. Tetapi sunat disegerakan sedekah. Kalau kita buat korban hari ni sedekah ni, kalau buat korban esok sedekah esok. Jangan kita buat korban esok sedekah ni. Ha, buat korban esok tapi sedekah ni. Ni saya sedekah siap-siap lah. Korban buat bila esok. Ni daging lah, tak apa lah, saya kira tu jadi kau mana, kita tak faham. Okay, melewatkan agihan daging korban. Walau waktu penyembelihan korban terbatas dalam tempoh 4 hari sahaja, iaitu bermula selepas solat Aidil Adha serta khutbah hari raya dan berakhir apabila terbenam matahari 13 Zulhijjah. Tu waktu sembelihan korban. Saya cerita hari tu kan, nak sembelih korban ni dia kena lepas khutbah raya. Lepas mayang tak leh. Lepas khutbah raya yang khutbah kedua tu, tu imam turun mimbar tu, ni dia tak syarat sembahyang raya. Tak sembahyang raya, tak sembahyang raya tak berdosa. Tapi tak apa cerdik ya. Contoh macam ni lah. Syarat lepas sembahyang raya, lepas khutbah. Ni pak kata kat anak, hampir sembahyang raya. Ayah nak buat korban. Siapa? Ayah tak sembahyang tak? Ayah ambil bahagian buat korban. Hang bagian semayang raya. Okey. Ha, dia kata, bila dua panak tu. Dia kerah bini dia habis semua orang. Tu ayah tak main tak? Ayah dengan siapa? Takkan ayah seorang? Ayah bersama-sama kumpulan tak semayang raya. Ha, lebih kurang tu lah. Dia pun duduk lah di campur. Perubah lemu apa semua. Dia pesan kanak dia. Sekejap lagi kalau habis khutbah raya, hang telefon ayah. Hang telefon ayah. Dia pun perubah lemu sekejap lah. Ayah nak sembelih waktu yang paling cepat. Ha, mana elok-elok selesai waktu bahaya tu, terus sembelih. Ayah nak buat rekod dunia. Pasal apa ayah tak mayang ayah? Pasal ayah nak buat rekod dunia. Sembelihan paling awal. Ha, jadi ayah boleh buat. Ayah sanggup tak mayang ayah. Ha, kemah ayah dah. Tak apa. Depa perubah lemu siap-siap nak tunggu anak telefon. Eh. Adalah 4-5 orang yang tak mayang ayah. Tak berdosa tak main raya. Ha? Cuma bodoh. Eh? Lepas tu dia perubah apa nama lemu di bawah pokok kiang dot. Dia tengok anak dia telefon. Eh? Siap ni dengan pisau orang ni. Anak dia hello. Dia pun, ayah siap lah. Tidak mahu turun mimbar lah. Semua buka keluar. Turis meleh. Turis lah. Meleh. Maka sembelihan tu sah. Korban pun sah. Ha? Lepas tu dia edak daging korban ke orang. Edak daging korban ke orang. Terima kasih lah pasal bagi rangkuman. Malam jumpa dia, dia pergi sembahyang, sembahyang maghrib. Takbir ayah semua lah. Tadi tak nampak yang apa nama mayang ayah. Aku buat korban. Buat korban. Awak tak mayang. Tak, aku nak buat rekod sembelihan paling awal. Itu yang tak mayang ayah tu. Orang kata dia lah, hang ni korban buat tapi tak mayang ayah. Orang kata suruh. Korban buat tapi tak mayang ayah. Dia kata balik kat kawan yang kata tu. Hang mayang ayah tapi tak buat korban. Kenapa? No? Hang nak pukul orang, aku balas balik lah. Jadi ingatlah sembelihan paling awal selepas khutbah raya. Selepas khutbah raya tu syaratnya khutbah raya di tempat dia buat korban tu. Kalau dia buat korban di Elok Malai ni, Elok Malai ni, Qariah Elok Malai ni, Masjid Bukhari, surau-surau tu, khutbah raya tak kira tak mana lah, yang, yang penting dalam Qariah tu. Kalau dia apa nama surau, surau dah habis khutbah, masjid dah lagi, dia sembelih sah lah, sebab khutbah raya dah selesai. Tapi kalau dia buat korban di Elok Malai tapi dia dengar khutbah raya masjid negara, dia, so, dia buka TV, buka TV tak depan lemu, anda tengok ni orang tengok khutbah raya, elok tu, tu khutib turun mimbar, dia pun sembelih turun hak masjid Elok Malai, khutib baru naik mimbar, faham? Jadi maksud dia selesai khutbah raya tu di tempat dia buat korban, bukan di tempat lain. Waktu agihan daging korban pula tiada haknya. Itu ingat, tiada haknya mana masa hari luas. Dia bermula selepas penyembelihan pada hari pertama dan berlanjutan sepanjang tahun. Berlanjutan sepanjang tahun. Lajak tahun pun boleh. Okay. Tapi jangan lajak tahun sampai jumpa raya. Raya apa nama? Raya di tahun depan. Dia pergi bagi daging korban. Oh, bom teh ni daging korban. Oh, ya, wang kerana ni. Lihat tahun lepas. Ni daging korban hak tahun? Hak tahun lepas. Lepas tu esok, bukan hati dia main pagi-pagi. Hari tu hari raya pertama kan. Tu hari kedua dia pergi daging korban. Ni daging korban. Mungkin hamba gila. Hak ni hak tahun ni. Hak ni hak tahun ni. Boleh lah. Ha? Tak apa tahu wang ni nombor lah. Tapi sah. Agihan segera iaitu selepas selesai penyembelihan adalah afdal. Masuk sunat sekali lah. Pasal apa? Kerana orang-orang fakir dan miskin sangat memerlukan sedekah daging korban pada tiga itu. Ia juga afdal kerana daging yang diagihkan dengan segera masih baru dan segar. Daging ni hak lama dengan hak baru. Sedap makan hak baru. Sebab tu kalau rumah nuri daging import dengan daging tempatan, hak mana sedap? Daging tempatan. Pasal yang nak import dia ambil masa lama. Masuk dalam fridge. Keras. Lepas tu nak kena rendam. Lepas tu buah beris pula. Ada buah beris? Tak lah. Dia lain. Sedap ni makan daging yang segar. Tambah pula tu seksa orang miskin. Daging korban, dia tak edak, dia tunggu. Bukan kata tahu lah, tunggu bulan depan. Buah dalam petik. Orang miskin kata, bukan buat korban, buat lah. Duk tunggu kot-kot nak bagi daging korban. Dia hantu tunggu lah bulan depan. Awak dia tak ada masalah. Ada masalah hantu bagi dia kerah sikit. Kerah tunggu boleh mati eh. Nah. Jadi tak segar. Tapi sah. Melewatkan agihan daging korban adalah harus. Dan tiada ketegangan syarak. Jika terdapat sebab-sebab yang munasabah. Kalau dah ada sebab munasabah tu, lewat tak apalah. Yang menyebabkan agihannya perlu dilewatkan. Antara sebab-sebabnya, sebab-sebab melewatkan agihan daging kurban ni ialah kesukaran mendapatkan penerima daging kurban dari kalangan fakir dan miskin. Kalau orang buat kurban tu di tempat orang elit, kaya-kaya semua, nak cari orang miskin payah, lewatlah sikit agihan tu. Kalau dia buat kurban tempat orang miskin ramai, itu senang. Itu sebab yang pertama. Okay. Perkara ini boleh berlaku apabila penyembelihan korban dilakukan di tempat yang kebanyakan penduduknya terdiri daripada orang-orang kaya atau golongan atasan. Demikian juga apabila terlalu banyak penyembelihan korban yang disembelih di satu tempat dan penyembelihan primanya terlalu sedikit. Ini sebab yang kedua. Mulih punya banyak. Orang miskin sikit. Lemu hat semelih tu ada 200 ekor. Orang semelih ada 20 orang. Orang miskin. Lemu korban 200 ekor. Orang miskin 20 orang. Kalau pergi seorang seekor pun jenuh makan. Itu contoh lah. Dia ambil masalah sikit lagi kan. Seterusnya, hukum menjual daging korban. Menjual daging korban dan segala yang bersangkutan dengan bentang korban adalah haram dan berdosa. Perkara yang berkaitan dengan bentang korban, selain benda daging tu lah, kulit, tanduk, tulang, bulu, lemak, hati, limpa, kepala dan sebagainya. Hukum ini terpakai pada korban wajib dan sunat. Korban wajib pun tak boleh jual, korban sunat pun tak boleh jual. Rasulullah bersabda, man ba'a jilda udhiyatih fala udhiyatalahu. Siapa yang menjual kulit binatang korbannya, maka tiadalah pahala korban untuknya. Pasal apa Nabi tak kata daging? Dia kata kulit. Pasal biasanya kulit dia ada nak teka, kulit tak ada apa, dia jual. Itu maksudnya. Walaupun pada disebut diarangkan menjual kulit binatang korban, tetapi jumhur fuqaha menyimpulkan bahawa semua perkara berkaitan binatang korban haram dijual. Okay. Pasal sebut kulit tu logiknya dah kulit tak apa-apa jual. Ulama kata semua. Semua. Alasannya kerana binatang korban itu telah ditentukan kerana Allah sebagai ibadah kerananya. Daging ibadat mana boleh jual kan? Okay. Oleh demikian mengambil gantian. Mengambil gantian tu maksudnya jual lah. Daripadanya adalah haram. Haram tu maksud berdosa. Berdosa. Tiadalah pahala korban untuknya bermaksud korban yang dilakukan tidak sah. Tu dalam ni dia tak pahala udhiyatalahu, tiadalah pahala korban maksud korban tak sah. Lepas tu dah lah tak sah, berdosa lah tu. Pasal pergi jual daging korban. Daging binatang yang disembelih itu menjadi daging sembelihan biasa yang boleh dimakan oleh sesiapa sahaja. Kalau dia pergi jual dah tak sah, tidak. Larangan menjual daging korban dan segala yang berkaitan dengan binatang korban hanyalah kepada orang yang melakukan korban sahaja. Apabila daging korban dan segala yang berkaitan dengan binatang korban telah disedekahkan kepada fakir dan miskin, maka ia menjadi miliknya. Dia bebas buat apa sahaja dengan daging itu. Dia boleh menjualnya, memberi kepada orang lain dan memasaknya untuk dimakan. Itu kena ingat tu. Kita sedekah daging korban, sedekah kulit, lemu apa semua tu kat orang. Kita yang buat korban, orang yang dapat tu ikut suka dia. Dia nak jual tak apa. Pasal nisbah pada kita daging ibadat. Nisbah pada dia daging sedekah. Dia boleh buat apa saja dia suruh, dia suka. Boleh. Okay. Hukum memberi daging korban kepada orang kafir. Dalam mazhab Maliki, memberi daging korban kepada orang-orang kafir adalah makruh. Mazhab Maliki. Makruh artinya tak ada pahala bagi saja. Menurut pandangan mazhab Syafi'i yang masyhur, ini mazhab kita, mazhab Syafi'i, tidak boleh diberikan daging korban sama ada korban sunat atau korban wajib kepada orang bukan Islam, kerana ibadah korban adalah ketaatan kepada Allah Ta'ala. Daging ibadat tak boleh bagi. Okay. Jadi ingat orang dulu-dulu lah ni. Kalau kita panggil nebak kenuri apa semua, kita panggil orang bukan Islam, orang dulu-dulu saya dah ingat tuan-tuan kita lalu pop-pop menekan kita termasuklah akikah lah, dia panggil apa orang bukan Islam, dia masak ayam. Dan orang bukan Islam pun tak apa, kita faham masak ayam yang kampung lah tu. Sedap masak. Orang buat korban tu, orang yang hal lain, orang Melayu makan daging korban gulai cincang tu lah. Dia tahu Cina jemu ayam kampung, ayam Peru, kami ni. Lepas tu tuan kena kata, kalau nak makan kena jadi Cina. Lebih korang tu lah. Ni nak tutup lah. Kenduri korban sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita. Terdapat sebagian peserta-peserta korban mengadakan kenduri bersempena ibadah korban yang diadakan. Daging korban dimasak kemudian dijemput tetamu datang untuk menyemu selera. Tetamu yang diundang ada yang miskin dan tidak ketinggalan juga ada yang kaya. Tak ada masalah. Itu masyarakat kita dia suka buat kenduri. Daging korban tu. Hak buat kenduri tu, dia tak dapat pahala korban. Hak buat kenduri tu, dia dapat pahala korban hak sunat, hak sedekah mentah tu. Ini dapat pahala jemu makan kenduri lah. Okay. Adat mengadakan kenduri korban tidak salah. kerana ia masih lagi dalam lingkungan yang dibenarkan syariat, iaitu menjamu makan kepada tetamu, terutamanya orang-orang miskin di samping orang-orang kaya. Okay. Selain menjamu tetamu yang datang, ada faedah lain yang diperoleh, iaitu mengukuh silaturahim di antara tuan rumah dan tetamu yang datang. Dia ada serampang dua mata. Okay. Walau bagaimanapun, matlamat sebenar korban tidak akan tercapai sekiranya semua daging korban dimasak untuk dijadikan jamuan untuk tetamu yang datang. Jika berlaku demikian, korban yang diadakan tidak sah, ia hanya menjadi sembelihan biasa yang halal dimakan. Buat korban setumpuk dapat 15 kilo kubis semua, panggil orang cicah ayat azam, tak jadi korban, jadi kenuri biasa sah. Ya, dapat tumpuk 15 kilo, setengah buat kenuri, setengah sedekah, sah korban. Itu cerita lah. Akan tetapi yang terlebih baik dan afdal, tidak perlu diadakan kenuri korban kerana daging korban afdal disedekahkan semuanya pada fakir dan miskin. Sebenarnya golongan fakir dan miskin lebih memerlukan daging mentah berbanding lauk yang telah dimasak, kerana mereka bebas buat apa sahaja dengan daging yang disedekah kepada mereka. Mereka boleh menjadikannya sebagai lauk, memberi kepada orang lain, menjualnya dan sebagainya. Itu lebih afdal. Ini bukan paksa. Biasanya orang dekat semua ni, orang tak ada tempat korban. Kalau dia ada, dia ambil. Ya. Tapi yang kena ambil makan tu, berkat ambil makan bila kita lah. Yang dekat semua. Orang yang memang dia dekat semua ni, orang yang buat korban jauh lah. Bukanlah mesti buat di Kemboja, Uganda tu, bukan semestinya tu. Buat korban jauh ni contoh macam ni lah. Tak payah keluar benda dari Kedah lah. Dia apa, nikah dengan orang Bali. Pak mentua dia tanya, pak mentua duduk Bali. Yang tak pasal nak buat korban kan, kami duduk cari setumpuk lagi. Menantu dia duduk alat start. Ha, boleh ya. Dia bagi duit, dia okey ke apa, dia urus korban semua. Dia tak pergi, dia tak, pasal dia nak buat korban di sini juga. Dia buat dua. Satu sini, satu sana. Hak sana, dekah semua. Sikit dia ambil. Boleh. Jika tak dimasak juga, eloklah diambil sebagainya untuk dimasak dan dimakan sama ahli keluarga. Hak tu, walaupun nak makan pun. Hak nak kenuri jamu-jamu orang ramai ni. Di antara jamu orang ramai dengan apa nama sedekah semua, dekah semua tu lebih baik, lebih afdal. Pahala banyak, maksud tak? Tujuannya untuk mengambil keberkatan. Hak ni kalau kita nak buih makan ni, untuk kita, boleh. Bahkan sunat, pasal nak ambil berkat. Dengan cara bukan korban wajib. Dan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ingin mengadakan kenduri, ini rumusan dia lah. Banyak lagi masa dan kesempatan lain untuk mengadakannya selain hari raya korban dan hari-hari tersyik. Buat nuri. Banyak lagi masa. Dia tahu, kalau buat masa lain, kena keluar duit pula. Hal baru tu. Dia muncung tu. Panjang dia muncung mulut entah. Nak buat duit pula. Ambil duit pula. Baru tu. Dia sifat kedekut dah ada sikit-sikit dah. Lebih-lebih korang tu. Tapi tak apalah, bukan kita nak halang, nak buat-buat lah. Tak masalah, cuma sedekah semua dengan buat nuri sikit membezakan pahala. Nak pahala banyak, sedekah semua. Tinggal sikit untuk apa? Makan sebagai mengambil keberkatan. Wallahu alam. Habis lah. Ada siapa nak tanya apa? Kalau dah clear, selamat melakukan ibadat korban kepada peserta-peserta korban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala ahli sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'alimna ma'yampawna warzuqna ilma yafanazilna ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzubika min halil nar. Allahumma aj'alna min allazina istama'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: akan ada laluan keluar untuk segala masalah.
1: Di sebalik senyuman Aidil Adha, tersimpan sebuah pengorbanan yang tidak pernah terlihat. Dokumentari istimewa sempena Aidil Adha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang.
2: Saya Syukria binti Idris, bekas pesakit kanser, membuat rawatan di Hospital Sultan Abdul Halim untuk rawatan mastectomy left breast cancer stage 2.
3: Saya Rohazah binti Ayub, seorang peninggalan kecil dan bekas pesakit kanser pakar rahim tahap 4 pada suami Muhammad Suhairi bin Syabani. Terima kasih bang. Terima kasih banyak-banyak. Ayah tak tahu nak ucap macam mana kat bang. Ya Allah Ta'ala dapat balas dan sebaik abang.
1: Dokumentari istimewa sempena Aidil Adha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang. Aku Belum Menyerah, raya kedua, 28 Mei 2026, jam 10.30 pagi, hanya di Kedah FM. Sebuah dokumentari terbitan IBAS, menyentuh hati, membuka jiwa.

0: tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Oh,
1: relax 26. Tak relax.
2: Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama kami, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Siti Zaid yang terus temankan anda daripada pukul 10 pagi tadi sampailah pukul 2 petang dengan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini. Dan sekarang ini bersama dengan saya Zore Nova, ketemankan anda bermula pukul 2 petang sampailah pukul 6 petang. Yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu tau, bawa kenderaan tu baik-baik. InsyaAllah semoga selamat sampai ke destinasi. Saya tahu mungkin semua dah bersiap sedia nak balik ke kampung masing-masing kan, nak menyambut Hari Raya Aidiladha yang tak lama lagi ni, insyaAllah. Jadi saya doakan kepada anda semua sentiasa dalam keadaan yang baik-baik. Pastikan rumah anda semua dalam keadaan juga yang baik-baik. Terus kekal bersama Zore Nova, Kedah FM.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: Tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi tune tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Sayang, ini lagu healing kita.

Assalamualaikum semua pendengar radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu, pun boleh bersama kami.
2: Lani lagu mana?
1: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana.
1: Menerusi RTM Klik.
3: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan. Tak kira mana jua anda berada, Relax 26 Kedah FM akan terus memberikan lagu-lagu yang terbaik sepanjang 4 jam ini. Okey, dan juga kepada anda semua yang belum lagi download RTM Klik, download sekarang dekat Play Store ataupun Google App Store anda. Ini saya nak kongsikan ni, nak dekat-dekat raya ni macam-macam lah skamer nanti yang nak kenalkan kita ni. Yang pertamanya, jangan kongsikan TAC ataupun OTP, nombor kad PIN ataupun ID pengguna ataupun kata laluan anda. Sebab apa? Maklumat keselamatan bank adalah sangat sulit dan jangan dedahkan kepada sesiapa, terutama pihak-pihak yang tidak kita kenali. Tiba-tiba dapat WhatsApp kan? Diberkata kena hantarkan link ini untuk apa-apa-apa-apa. Jadi janganlah kita percaya kalau sekiranya bank tersebut meminta apa-apa sekalipun, terus saja ke cawangan bank yang terdekat dengan anda supaya kita dapat maklumat yang lebih terperinci, supaya kita tak berikan nombor-nombor yang tak sepatutnya diberikan kepada orang lain. Okey, hati-hati nak dekat raya ni, bermacam-macam boleh terjadi. Untuk anda semua, terus kekal bersama Zore Nova. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.
1: Nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan.

di Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: tanda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Same point.
2: Di sepanjang malam aku berdoa.
1: Dan show.
2: Jahat, aku
1: Same point. Dan show.
3: Kedah FM.

0: Rasa nak je cepat sampai kampung.
1: Tapi, kena sabar.
0: Jalan pula sesak.
1: Tapi, kena sabar.
0: Rasa nak marah je.
1: Tapi, kena sabar. Bertimbang rasa dan berhati-hatilah di jalan raya.
0: Kena sabar.
2: Selamat Hari Raya untuk semua. Daripada kami, Kedah FM.

0: sambil kerja boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
1: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM Flip.
2: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zoran Nova di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di rtmkli.rtm.gov.my. Yang sedang mandu ketika ini, hati-hati memandu tau. Bawa kenderaan tu baik-baik insyaAllah. Semoga selamat sampai destinasi. Saya faham semua nak balik ke kampung kan. Jadi hati-hatilah memandu tu, supaya kita sama-sama dapat meraihkan Hari Raya Aidiladha. Sebab apa? Kami dekat RTM Kedah ni bermacam-macam program menarik nak dikongsikan untuk anda semua. Antaranya kita ada Hari Raya pertama, kita ada Kutubah Aidiladha. Kemudian kita ada Tadabur Al-Quran. Selanjutnya kita ada Pelenggak Pati Mat khas Raya Aidiladha. Kemudian kita ada Raudah Sakinah khas Aidiladha. Dan juga Music Express Irama Aidiladha. Dan malam itu juga pukul 10 malam kita ada Cerita Raya. Jadi terus kekal bersama Zoran Nova. Jadi saya kongsikan lagi untuk anda semua dari semasa ke semasa sehingga pukul 6 petang. Jadi jom layan Relax 26 Kedah FM.

0: kejuaraan dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di litar ikonik Bugatti Le Mans. Jagung-jagung
1: kemalam dan lagu kekipu dari hati untuk semua. Semestinya Kedah FM.
2: Pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
3: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zoran Nova di Kedah FM. Dan kepada anda semua yang nak kongsikan mungkin ada tips ke, ataupun nak kongsikan laluan trafik anda ketika ini ke, nak menghala balik ke kampung ke, ataupun nak pergi ke satu-satu tempat kan, kalau tengok ada macam jam ke apa kan, nak dikongsikan bersama dengan saya Zoran Nova, boleh hantar saya tulis ke WhatsApp kami sekarang di 011-566-86300 ataupun hubungi saya sekarang di 047-71-3037 ataupun 7608. Ni seperti yang dihantar ke olahragan kita ni, Aina dan juga Sharina yang berada dekat Pulau Pinang. Dia kata jalan sekarang ni okey tapi pelan-pelan lagi. Dia kata apapun, nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilaha kepada semua umat Islam seluruh Malaysia. Amin. Jadi untuk apa semua, hati-hati mandu. Jom terus kekal bersama Zoran Nova. Relax 26 Kedah FM.
1: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meets science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini? Jom layan bersama Zora Nova. Relax 26. Relax 26, terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan. Tak kira mana jua anda berada, mungkin dekat rumah kan, tengah rehat-rehat kan, mungkin ada yang berdiar sebagainya. Jadi semoga semua dalam keadaan baik-baik, insyaAllah. Saya akan temankan anda sehinggalah pukul 6 petang. Okey, dan kepada anda semua juga yang sedang memandu nak balik ke rumah masing-masing tu, mungkin balik daripada beli barangan-barangan, nak buat rendang ayam, rendang daging, rendang tok, rendang macam-macam rendang lah kan. Semua dalam keadaan hati-hatilah, insyaAllah. Semoga setiap makanan yang kita masuk dalam badan kita tu jadikan tenaga yang baik. Sebab apa? Hari ni saya pasti, hari ni esok lusa ni, mesti akan ramai yang berbusuk-busuk untuk cari daging dan sebagainya lah, nak menyambut tu rakan-rakan, sahabat-sahabat anda yang akan datang ke rumah, insyaAllah. Amin. Jadi untuk semua, terus kekal bersama Zora Nova. Yang belum lagi download RTM Kulit, download sekarang di Play Store ataupun Google App Store anda, untuk sama-sama kita saksikan Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung tidak lama lagi. Jom terus kekal bersama Zora Nova. Relax 26, Kedah FM.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar, semuanya di Kedah FM.

0: Jadikan raya anda penuh bermakna. Sarat dengan kenangan dan keindahan. Kedah FM mengiringi perjalanan anda untuk bertemu yang tersayang.
1: Semoga selamat sampai ke destinasi daripada Kedah FM.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan Tak Kira Di Mana Jua Anda Berada, dan juga yang dengarkan di frekuensi kami 97.5. Okey, ni saya nak kongsikan untuk anda semua panduan atau solat fardu asar bagi seluruh negeri Kedah Darul Aman pada petang ini. Bagi zon 1, daerah Kota Star, Kebang Pasu dan juga Pokok Sena, serta yang berada dekat Pendang, Kuala Mudayan, 4.41 minit petang. Yang berada dekat Padang Terapsi, 4.40 petang. Yang berada dekat Bali, 4.39. Yang berada dekat Kulim Bandar Baru, 4.40. Yang berada dekat Langkawi, 4.43. Dan yang berada dekat Puncak Renjerai, 4.41. Dan pada pukul 4.30 petang nanti, sama-sama kita ikuti untuk berita tempatan Kedah FM. Terus dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya dalam Relax 26 Kedah FM.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia. 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah.

0: Di sebalik senyuman Aidil Adha, tersimpan sebuah pengorbanan yang tidak pernah terlihat. Dokumentari istimewa sempena Aidil Adha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang.
1: Saya Syukria binti Idris, bekas pesakit kanser, membuat rawatan di Hospital Sultan Abdul Halim untuk rawatan mastectomy left breast cancer stage 2.
2: Saya Rohazia binti Ayub, seorang peninggal kecil dan bekas pesakit kanser pakar rahim tahap 4 pada suami Muhammad Suhairi bin Syabani. Terima kasih bang. Terima kasih banyak-banyak. Ayah tak tahu nak ucap macam mana kat bang. Ya Allah Ta'ala dapat balas dan sebaik abang.
0: Dokumentari istimewa sempena Aidil Adha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang. Aku Belum Menyerah, Raya Kedua, 28 Mei 2026, jam 10.30 pagi, hanya di Kedah FM. Sebuah dokumentari terbitan IBAS, menyentuh hati, membuka jiwa.

0: Jadikan raya anda penuh bermakna. Sarat dengan kenangan dan keindahan. Kedah FM mengiringi perjalanan anda untuk bertemu yang tersayang.
1: Semoga selamat sampai ke destinasi daripada Kedah FM.

yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

0: Bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti. Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

Budi Agri Community diteruskan. Bekalan ubat, peranti perubatan stabil terkawal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zora Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan Tak Kira Mana Jua Anda Berada. Dengarkan di frekuensi kami 97.5. Saya akan temankan anda sehingga pukul 6 petang, 1 jam yang terakhir ini. Dan kepada anda semua yang belum lagi download RTM, boleh download sekarang di Play Store ataupun Google App Store anda. Okay, saya pasti semua memang dah balik dan on the way nak balik ke rumah kan. On the way nak pergi bawa family pergi pasar malam, cuti sekolah lah katakan. Jadi inilah masanya untuk luang masa bersama dengan family, insyaAllah. Semoga selamat sampai dan juga semuanya dalam keadaan baik-baik. Okay, terus kekal bersama Zora Nova. Ada lagu-lagu menarik menanti ada semuanya selepas ini. Relax 2 Adam, Kedah FM.
1: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
2: Awak, lani lagu mana?
1: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana,
1: menerusi RTM Flip.

0: tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi tune tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Oh,
5: relax 26. Tak relax.
4: Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan di frekuensi kami 97.5. Ada juga yang dengarkan di RTM Klik. Ini saya nak kongsikan untuk kepada anda semua. Ada maklumat terkini yang mana cadangan pemberian sistem kad flik diesel bersubsidi kepada kira-kira 17,000 penyedia perkhidmatan jentera pertanian akan dibawa ke mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTEN bagi membantu mengurangkan kos operasi sektor penanaman padi. Jadi, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata cadangan inisiatif itu melibatkan peruntukan kira-kira RM200 juta. Jadi beliau berkata antara yang terlibat termasuklah pengusaha jentera berpajak, jentera penuai dan juga jentera penabur baja yang memainkan peranan penting dalam rantaian pengeluaran padi negara. Alhamdulillah. Okey. Jadi kepada anda semua terus kekal bersama Zore Nova pada pukul 5.45 minit petang nanti. Sama-sama kita ikuti untuk Biz On Air ke mana hari ini. Terus kekal bersama Zore Nova. Kedai FM terbaik untuk anda je.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Biz On Air.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Dan pada petang ini saya berada di Ikon Yan, di Pusat Pembangunan Ekonomi Bersepadu. Dan di kilang ini adalah kilang pembuatan kuih-kuih tradisional, iaitu baulu. Jadi untuk mengupas lebih lanjut mengenai pembuatan kuih tradisional baulu ini, saya kini bersama pengusahanya, iaitu Puan Rashidah Latif.
3: Kalau baulu ni sekarang ni alhamdulillah dah dekat Ikon Yan ni dapat sambutan lah sekarang.
2: Sambutan tu dari segi macam mana? Orang ramai datang sini ataupun Maksu sendiri pergi mengedar?
3: Orang,
2: di
3: orang
2: tu.
3: Datang ke kedai Maksu. Alhamdulillah lah, sebab baulu ni pun baru masuk kan, dan start dalam bulan 12 hari tu Maksu on untuk baulu kat sini. Kalau yang kuih yang selebihnya tu Maksu buat kat bengkel.
2: Bengkel
3: dekat kepala bukit. Tapi kecil lah bengkel Maksu tu, 10 kaki je. Itu yang Maksu minta kat NCR ni, betul-betul Maksu nak kedai ni kan, sebab Maksu nak perbesarkan lah perniagaan Maksu.
2: Okey lah Maksu, dari segi macam promosi lah, ada guna apa social media tak, untuk apa Facebook ke apakah untuk
3: ni? Kami guna TikTok lah. Kan kami guna TikTok untuk buat live konten situ lah. Perniagaan ni anak beranak Maksud lah, anak dengan menantu. Kami 6 orang anak menantu, lepas tu yang 4 orang tu orang lah Maksud ambil untuk bekerja.
2: Okey, macam bahan-bahan asas tepung semua ni macam mana? Ada orang yang hantar ke kita pergi beli ke ambil sendiri ke macam mana?
3: Kalau macam raya ada orang hantar lah. Kalau macam sikit-sikit ni Maksud dah beli tu, anak Maksud pergi belilah. Sebab sini pasaran pun apa kata tempat bank apa kata stok tu memang mudah. Dekat Gang Sepedak ni mudah. Tepung, kacang, gula mudah tu.
1: Biz On Air.
4: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zore Nova. Relax 26.
5: Relax.
4: Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zore Nova di Kedah FM. Pejam celik, pejam celik dah sampai ke penghujungnya dah. Selamat sekali terus bersama dengan penyampai susnya P2S Mokta, kan terus kekal bersama dengan anda untuk lagu-lagu yang terbaik selepas ini. Dan insyaAllah kita jumpa lagi pada hari Jumaat nanti. Apapun, saya nak mengucapkan selamat Hari Raya Adil Adha kepada semua umat Islam, dan juga selamat melakukan ibadah korban. InsyaAllah kita jumpa hari Jumaat dan juga hari Sabtu pagi bersama dengan saya Zore Nova. Ada lagu-lagu menarik nanti anda semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Kedah FM terbaik untuk anda je.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah bersama dengan DJ Bidot channel ni untuk pada hari ni, hari Isnin 25 Mei 2026. Alhamdulillah. Dan terima kasih buat rakan setugas iaitu DJ Runova Menusi Relax 26 hashtag layan dan DJ Bidot untuk pada hari ini 6 jam bersama dengan anda semua, abang-abang semua orang Kedah, abang-abang semua perantau-perantau yang baru balik dari Kedah ni. Alhamdulillah cuaca pun begitu baik sekali pada hari ini. Syukur pada Allah Ta'ala kita dapat bersua lagi untuk pada hari Isnin, hari Senayan, hari yang korang cakap apa, hari yang orang Melayu ramai lah orang cuti, sebegitulah. Dan lepas ni kita bakal juga menyambut Aidil Adha tak lama lagi. Diingat orang cakap apa, ada yang berpuasa untuk pada hari ni, puasa Tahriyah, dan besok puasa Arafah. Dan hari ni 8 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah. Dan hari ni bersama dengan untuk segmen dari 6 jam bersama dengan DJ Bidot. Dah cukup nanti dah pukul 6.15 Raudah Sakinah, terbitan Nur Syariza Zainuddin, iaitu daging korban. Okey, bahagian akhir oleh Datuk Syekh Ahmad Faisal, terbitan Nur Syariza Zainuddin. Dan selepas itu insyaAllah 7 malam diikuti pengumuman waktu solat fardu maghrib, dan 8 malam itu pengumuman solat fardu insya', dan berita utama 9 malam hari ini dalam sejarah, dan seterusnya Muzik Express Antarabangsa. Dan pada pukul 10 malam Bikisan Buatmu, terbitan DJ Bas ataupun Basirah Bahrum, dengan hari ini bertajuk pengorbanan yang tak pernah bersuara. Okey, itu dia. Dengan konsep dia sahdu, menyentuh hati, kekeluargaan, kasih buapat perantau dan pengorbanan hidup. Dan seterusnya insyaAllah pada pukul 11 malam Cak Nak at Kedah FM, Tempat Hewan, dan juga program terkini untuk anda semua. Okey, sebagai bukaan, terimalah sebuah lagu untuk pada semua perantau-perantau yang baru sampai ke pulangan yang dinanti. Santai 6.12 #DamaikanJiwa.

0: Rasa nak je cepat sampai kampung. Tapi, kena sabar.
1: Jalan pula sesak.
0: Tapi, kena sabar.
1: Rasa nak marah je.
0: Tapi, kena sabar. Bertimbang rasa dan berhati-hatilah di jalan raya.
1: Kena sabar.
2: Selamat Hari Raya untuk semua. Daripada kami, Kedah FM.
3: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah.

Di sebalik titisan darah korban, tersimpan nilai keikhlasan dan pengabdian seorang hamba kepada penciptanya. Aidil Adha bukan sekadar perayaan, tetapi medan mendidik hati tentang erti pengorbanan dan kepedulian sesama insan. Hayati perkongsian penuh bermakna dalam Raudah Sakinah khas Aidil Adha bersama Ustaz Nikmat Syazmizi bin Haji Niksin pukul 2 petang di Kedai FM. Raudah Sakinah, dekat di hati, subur di jiwa.

0: Alim.
1: Tajuk berikutnya, menyimpan daging korban. Pada awalnya menyimpan daging korban melebihi 3 hari adalah haram. Pangkat mula-mula syariat korban tu. Walau bagaimanapun Rasulullah menarik balik dengan sebut. Melalui sabdanya, kuntu nahaitukum anhu min ajli daffah wa qad ja'a Allahu bisaati fa adkhiru ma badalakum. Nabi kata, aku pernah melarang kamu sekalian menyimpan daging korban melebihi 3 hari. Satu ketika, kerana ingin menjamu kaum yang datang beramai-ramai ke Madinah. Pasal ramai-ramai time 3 hari tu, jangan pergi lebih lah. Okay. Sesungguhnya sekarang Allah telah meluaskan rezeki kamu, oleh itu simpanlah daging korban mengikut kemauanmu. Dah jadi mewah lah, maka simpanlah banyak mana pun. Okay. Walaupun diharuskan menyimpan daging korban melebihi 3 hari, tetapi sunat disimpan sepertiga sahaja untuk dimakan. Selebihnya sunat disedekahkan. Imam Nawawi berkata adalah harus menyimpan daging korban. Rasulullah pernah melarang menyimpannya melebihi 3 hari. Kemudian baginda membenarkan ia disimpan melebihi 3 hari berdasarkan hadis sahih yang masyhur. Pada masa kini menyimpan daging korban melebihi 3 hari tidak lagi haram. Boleh Nabi tarik balik larangan tu. Jika hendak menyimpannya, digalakkan menyimpan bagian yang nak dimakan saja, bagian yang nak disedekah dan dihadiahkan, tidak disunatkan menyimpannya. Sedekah tu sedekah. Hak kita nak simpan lemak tu hak kita makan. Tentu kalau lebih 3 hari sampai bila? Kalau boleh simpan lebih daripada 3 hari, sampai bila kita simpan? Jawabnya sampai kiamat. Boleh? Bukan sampai kiamat lah. Hang simpan. Tahu lah ada orang dia simpan dalam TA dah sampai 4-5 bulan duduk dah lagi daging korban. Cuma di sini tak, kalau nak simpan untuk kita makan tu boleh simpan lah berapa lama. Tapi kalau untuk disedekahkan, tak disunat taruh lama-lama. Dia nak sedekah daging korban. Daging korban ni sedekah harus disedekahkan lebih setelah keluar masa korban tu. Hak 13 Zulhijjah tu, lepas tu boleh sedekah lagi. Tetapi sunat disegerakan sedekah. Kalau kita buat korban hari ini, sedekah hari ini. Kalau buat korban esok, sedekah esok. Jangan kita buat korban esok, sedekah hari ini. Ha, buat korban esok, tapi sedekah hari ini. Ini saya sedekah siap-siap lah. Korban buat bila esok. Ini daging lah, tak apa lah. Saya kira, itu jadi kau mana? Kita tak faham. Okay. Melewatkan agihan daging korban. Walau waktu penyembelihan korban terbatas dalam tempoh 4 hari sahaja, iaitu bermula selepas solat Aidil Adha serta khutbah hari raya dan berakhir apabila terbenam matahari 13 Zulhijjah. Tu waktu sembelihan korban. Saya cerita hari tu kan, nak sembelih korban ni dia kena lepas khutbah raya. Lepas mayang tak leh. Lepas khutbah raya yang khutbah kedua tu, tu imam turun mimbar tu. Ni. Dia tak syarat sembelih raya. Tak sembelih raya tak berdosa. Tapi tak apa cerita ya. Contoh macam ni lah. Syarat lepas semayang raya, lepas khutbah. Ni pak kata kat anak, hampir semayang raya. Ayah nak buat korban. Siapa? Ayah tak mayang tak? Ayah ambil bagian buat korban. Hang bagian semayang raya. Okay. Ha, dia kata, dia bila dua panak tu. Dia kerah bini dia habis semua orang. Tu ayah tak mayang tak? Ayah dengan siapa? Takkan ayah seorang? Ayah bersama-sama kumpulan tak semayang raya. Lebih kurang tu lah. Dia pun duduk lah di campur. Perubah lemu apa semua. Dia pesan ke anak dia, sekejap lagi kalau habis khutbah raya, hang telefon ayah. Hang telefon ayah. Dia pun perubah lemu sekejap lah. Ayah nak semelih waktu yang paling cepat. Mana elok-elok selesai khutbah raya tu, terus semelih. Ayah nak buat rekod dunia. Pasal apa ayah tak mayang raya? Pasal ayah nak buat rekod dunia. Sembelihan paling awal. Jadi ayah boleh buat. Ayah sanggup tak semayang ayah. Kemah ayah dah. Tak apa. Mereka perubah lemu siap-siap. Nak tunggu anak telefon. Adalah 4-5 orang yang tak semayang ayah. Tak berdosa tak semayang ayah. Cuma bodoh. Lepas tu dia perubah apa nama lemu. Di bawah pokok kiang dot. Dia tunggu anak telefon. Siap ni dengan pisau orang ni. Anak dia hello. Dia pun, ayah, siap lah. Tekman turun mimbar lah. Semua buka keluar. Turis, meleh. Turis, meleh. Maka sembelihan tu sah. Korban pun sah. Lepas tu dia edak daging korban ke orang. Edak daging korban ke orang. Terima kasih lah pasal bagi dengan kumas. Malam jumpa dia, dia pergi sembahyang, sembahyang maghrib takbir ayah semua lah. Tadi tak nampak yang apa nama mayang ayah. Aku buat korban, buat korban. Awak tak mayang dah, aku nak buat rekod sembelihan paling awal. Itu yang tak mayang ayah tu. Orang kata dia lah, hang ni korban buat tapi tak mayang ayah. Orang kata suruh eh, korban buat tapi tak mayang ayah. Dia kata balik kat kawan yang kata tu, hang mayang ayah tapi tak buat korban. Kenapa? Hang nak pukul orang, aku balas balik lah. Jadi ingatlah sembelihan paling awal selepas khutbah raya. Selepas khutbah raya tu syarat dia, khutbah raya di tempat dia buat korban tu. Kalau dia buat korban di Elok Malai ni, Elok Malai ni, Qariah Elok Malai ni, Masjid Bukhari, surau-surau tu, khutbah raya tak kira atas mana lah, yang, yang penting dalam Qariah tu. Kalau dia apa nama surau, surau dah habis khutbah, masjid dah lagi, dia sembelih sah lah, sebab khutbah raya dah selesai. Tapi kalau dia buat korban di Elok Malai tapi dia dengar khutbah raya masjid negara, dia, so, dia buka TV, buka TV tak depan lemu, anda tengok ni orang tengok khutbah raya elok tu, khutib turun mimbar, dia pun sembelih turun hak masjid Elok Malai, khutib baru naik mimbar, faham? Jadi masuk dia selesai khutbah raya tu di tempat dia buat korban, bukan di tempat lain. Waktu agihan daging korban pula tiada haknya. Itu ingat, tiada haknya mana masa hari luas. Dia bermula selepas penyembelihan pada hari pertama dan berlanjutan sepanjang tahun. Berlanjutan sepanjang tahun. Lajak tahun pun boleh. Tapi jangan lajak tahun sampai jumpa ayah, ayah apa nama, ayah di tempat dia pergi bagi daging korban. Oh, buang macam ini daging korban. Oh, ya, wakar ni. Ni hak tahun lepas. Ni daging korban hak tahun? Hak tahun lepas. Lepas tu esok, bukan hak tu dia main pagi-pagi. Hari tu hari raya pertama kan. Tu hari kedua dia pergi daging korban. Ni daging korban. Mungkin hak pergi lah. Hak ni hak tahun ni. Hak ni hak tahun ni. Boleh lah. Tak apa tahu wang ni nombor lah. Tapi sah. Agihan segera iaitu selepas selesai penyembelihan adalah afdal. Masuk sunat sekali lah. Pasal apa? Kerana orang-orang fakir dan miskin sangat memerlukan sedekah daging korban pada tiga itu. Ia juga afdal kerana daging yang diagihkan dengan segera masih baru dan segar. Daging ni hak lama dengan hak baru. Sedap makan hak baru. Sebab tu kalau rumah nuri daging import dengan daging tempatan, hak mana sedap? Daging tempatan. Pasal yang nak import dia ambil masa lama. Masuk dalam fridge. Keras. Lepas tu nak kena rendam. Lepas tu berberis pula. Ada berberis? Tak lah. Dia lain. Sedap ni makan daging yang segar. Tambah pula tu seksa orang miskin. Daging korban, dia tak edak, dia tunggu. Bukan kata tahu lah, tunggu bulan depan. Buah dalam petik. Orang miskin kata, bukan buat korban, buat lah. Duk tunggu kot-kot nak bagi daging korban. Dia han tunggu lah bulan depan. Awak dia tak ada masalah, ada masalah hantuk bagi dia kerah sikit. Kerah tunggu boleh mati nah. Jadi tak segar. Tapi sah. Melewatkan agihan daging korban adalah harus dan tiada ketegangan syarak. Jika terdapat sebab-sebab yang munasabah. Kalau dah ada sebab munasabah tu, lewat tak apa lah. Yang menyebabkan agihannya perlu dilewatkan. Antara sebab-sebabnya, sebab-sebab melewatkan agihan daging kurban ni ialah kesukaran mendapatkan penerima daging kurban dari kalangan fakir dan miskin. Kalau orang buat kurban tu di tempat orang elit, kaya-kaya semua, nak cari orang miskin payah, lewatlah sikit agihan tu. Kalau dia buat kurban tempat orang miskin ramai, itu senang. Itu sebab yang pertama. Okay. Perkara ini boleh berlaku apabila penyembelihan korban dilakukan di tempat yang kebanyakan penduduknya terdiri daripada orang-orang kaya atau golongan atasan. Demikian juga apabila terlalu banyak penyembelihan korban yang disembelih di satu tempat dan kan penerimanya terlalu sedikit. Ini sebab yang kedua. Mulih punya banyak. Orang miskin sikit. Lemu hak Semelih tu ada 200 ekor. Orang Semelih ada 20 orang. Orang miskin. Lemu korban 200 ekor. Orang miskin 20 orang. Kalau bagi seorang seekor pun jenuh makan. Itu contoh lah. Dia ambil masalah sikit lagi kan. Seterusnya, hukum menjual daging korban. Menjual daging korban dan segala yang bersangkutan dengan bentang korban adalah haram dan berdosa. Perkara yang berkaitan dengan bentang korban, selain benda daging tu lah, kulit, tanduk, tulang, bulu, lemak, hati, limpa, kepala dan sebagainya. Hukum ini terpakai pada korban wajib dan sunat. Korban wajib pun tak boleh jual, korban sunat pun tak boleh jual. Rasulullah bersabda, man ba'a jilda udhiyati fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit binatang korbannya, maka tiadalah pahala korban untuknya. Pasal apa Nabi tak kata daging? Dia kata kulit. Pasal biasanya kulit dia ada tegak, kulit tak ada apa, dia jual. Itu maksudnya. Walaupun pada disebut diarangkan menjual kulit binatang korban, tetapi jumhur fuqaha menyimpulkan bahawa semua perkara berkaitan binatang korban haram dijual. Okay. Pasal sebut kulit tu logiknya dah kulit tak apa-apa jual. Ulama kata semua. Semua. Alasannya kerana binatang korban itu telah ditentukan kerana Allah sebagai ibadah kerananya. Daging ibadat mana boleh jual kan? Okay. Oleh demikian mengambil gantian tu maksudnya jual lah. Daripadanya adalah haram. Haram tu maksud berdosa. Berdosa. Tiadalah pahala korban untuknya bermaksud korban yang dilakukan tidak sah. Tu dalam ni dia tak pahala udhiyatalahu, tiadalah pahala korban maksud korban tak sah. Lepas tu dah lah tak sah, berdosa lah tu. Pasal pergi jual daging korban. Daging binatang yang disembelih itu menjadi daging sembelihan biasa yang boleh dimakan oleh sesiapa sahaja. Kalau dia pergi jual dah tak sah, tidak. Larangan menjual daging korban dan segala yang berkaitan dengan binatang korban hanyalah kepada orang yang melakukan korban sahaja. Apabila daging korban dan segala yang berkaitan dengan binatang korban telah disedekahkan kepada fakir dan miskin, maka ia menjadi miliknya. Dia bebas buat apa sahaja dengan daging itu. Dia boleh menjualnya, memberi kepada orang lain dan memasaknya untuk dimakan. Itu kena ingat tu. Kita sedekah daging korban, sedekah kulit, lemu apa semua tu kat orang. Kita yang buat korban, orang yang dapat tu ikut suka dia. Dia nak jual tak apa. Pasal nisbah pada kita daging ibadat. Nisbah pada dia daging sedekah. Dia boleh buat apa saja dia suruh, dia suka. Boleh. Okay. Hukum memberi daging korban kepada orang kafir. Dalam mazhab Maliki, memberi daging korban kepada orang-orang kafir adalah makruh. Mazhab Maliki. Makruh artinya tak ada pahala bagi saja. Menurut pandangan mazhab Syafi'i yang masyhur, ini mazhab kita, mazhab Syafi'i. Tidak boleh diberikan daging korban sama ada korban sunat atau korban wajib kepada orang bukan Islam, kerana ibadah korban adalah ketaatan kepada Allah Ta'ala. Daging ibadah tak boleh bagi. Okay. Jadi ingat orang dulu-dulu lah ni. Kalau kita panggil nebak kenuri apa semua, kita panggil orang bukan Islam mai. Orang dulu-dulu saya dah ingat tuan-tuan kita lalu pak-pak belakang kita termasuklah akikah lah. Dia panggil apa orang bukan Islam, dia masak ayam. Dan orang bukan Islam pun tak apa, kita faham. Masak ayam yang kampung lah tu. Sedap masak. Orang buat korban tu, orang yang hal lain, orang Melayu makan daging korban yang gulai cincang tu lah. Dia tahu Cina jemu ayam kampung, ayam Peru. Kami ni. Lepas tu tuan kena kata, kalau nak makan kena jadi Cina. Lebih kurang tu lah. Ni nak tutup lah. Kenduri korban. Sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita. Terdapat sebagian peserta-peserta korban mengadakan kenduri bersempena ibadah korban yang diadakan. Daging korban dimasak kemudian dijemput tetamu datang untuk menyemu selera. Tetamu yang diundang ada yang miskin dan tidak ketinggalan juga ada yang kaya. Tak ada masalah. Itu masyarakat kita dia suka buat kenduri. Daging korban tu. Hak buat kenduri tu, dia tak dapat pahala korban. Hak buat kenduri tu, dia dapat pahala korban hak sunat, hak sedekah mentah tu. Ini dapat pahala jemur makan kenduri lah. Okay. Adat mengadakan kenduri korban tidak salah. kerana ia masih lagi dalam lingkungan yang dibenarkan syariat, iaitu menjamu makan kepada tetamu, terutamanya orang-orang miskin di samping orang-orang kaya. Okay. Selain menjamu tetamu yang datang, ada faedah lain yang diperoleh, iaitu mengukuh silaturahim di antara tuan rumah dan tetamu yang datang. Dia ada serampang dua mata. Okay. Walau bagaimanapun, matlamat sebenar korban tidak akan tercapai sekiranya semua daging korban dimasak untuk dijadikan jamuan untuk tetamu yang datang. Jika berlaku demikian, korban yang diadakan tidak sah, ia hanya menjadi sembelihan biasa yang halal dimakan. Buat korban setumpuk dapat 15 kilo, rebus semua, pergi orang cicah ayat azam, tak jadi korban, jadi kenuri biasa sah. Ya, dapat tumpuk 15 kilo, setengah buat kenuri, setengah sedekah, sah korban. Itu cerita lah. Akan tetapi yang terlebih baik dan afdal, tidak perlu diadakan kenuri korban kerana daging korban afdal disedekahkan semuanya pada fakir dan miskin. Sebenarnya golongan fakir dan miskin lebih memerlukan daging mentah berbanding lauk yang telah dimasak, kerana mereka bebas buat apa sahaja dengan daging yang disedekah kepada mereka. Mereka boleh menjadikannya sebagai lauk, memberi kepada orang lain, menjualnya dan sebagainya. Itu lebih afdal. Ini bukan paksa. Biasanya orang dekat semua ni, orang tak ada tempat korban, kalau dia ada, dia ambil. Ya, tapi yang kena ambil makan tu berkat, ambil makan bila kita lah dekat semua. Orang yang memang dia dekat semua ni, orang yang buat korban jauh lah, bukanlah mesti buat di Kemboja, Uganda tu, bukan semestinya tu. Buat korban jauh ni contoh macam ni lah, tak payah keluar benda dari Kedah lah. Dia apa, nikah dengan orang Bali, pak mentua dia tanya, pak mentua duduk Bali, yang tak patah nak buat korban kan, kami duduk cari setumpuk lagi. Menantu dia duduk lalu start, boleh ya, dia bagi duit, dia okey ke apa, dia urus korban semua. Dia tak pergi, dia tak, pasal dia nak buat korban di sini juga, dia buat dua, satu sini satu sana. Hak senang dekah semua, sikit dia ambil. Boleh. Jika tak dimasak juga, eloklah diambil sebagainya untuk dimasak dan dimakan sama ahli keluarga. Hak tu lah kena nak makan pun. Hak nak kenuri jamu-jamu orang ramai ni, di antara jamu orang ramai dengan apa nama sedekah semua, dekah semua tu lebih baik, lebih afdal. Pahala banyak maksudnya. Tujuannya untuk mengambil keberkatan. Hak ni kalau kita nak buih makan ni untuk kita, boleh. Bahkan sunat, pasal nak ambil berkat, dengan cara bukan korban wajib dan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ingin mengadakan kenduri, ini rumusan dia lah, banyak lagi masa dan kesempatan lain untuk mengadakannya selain hari raya korban dan hari hari tasyrik. Buat kenduri banyak lagi masa, dia tahu kalau buat masa lain kena keluar duit pula. Dia muncul tu, panjang dia muncul mulut unta, nak buat duit pula, ambil duit pula baru tu. Sifat kedekut dah ada sikit-sikit dah, lebih-lebih korang tu. Tapi tak apalah, bukan kita nak halang, nak buat-buat lah, tak masalah. Cuma sedekah semua dengan buat nuri sikit membezakan pahala. Nak pahala banyak, sedekah semua, tinggal sikit untuk apa, makan sebagai mengambil keberkatan. Wallahu alam. Habis lah. Ada siapa nak tanya apa? Kalau dah clear, selamat melakukan ibadat korban kepada peserta-peserta korban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala ahli sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'alimna ma'yampa'una warzuqna ilma yafunazilna ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzubika min halil nar. Allahumma ja'ana minal lazina istimuna al-qawl fayattamun ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirrabbilalamin.

0: atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.
1: Kedah FM.
2: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
3: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
2: Babas biryani mix memang terbaik.
3: Babas, lencah hidupku. Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

0: Sempena Hari Raya Aidiladha yang mulia ini, kami di Kedah FM ingin mengucapkan salam Aidiladha kepada semua pendengar setia walau di mana anda berada. Aidiladha mengingatkan kita tentang nilai pengorbanan, keikhlasan dan kasih sayang sesama insan. Semoga sambutan pada tahun ini membawa keberkatan, mempereratkan silaturahim serta memberi kebahagiaan kepada seluruh keluarga. Dalam kegembiraan menyambut lebaran ini, marilah kita bersama-sama menghulurkan doa dan keprihatinan kepada mereka yang memerlukan. Terima kasih kerana terus setia bersama Kedah FM, Mesra Harmoni.
1: Terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM. Relax 26 Hashtag Layan.
2: Baik, santai dan 12 saya damaikan jiwa bersama dengan DJ B.Chandani. Okey, untuk sekarang menunjukkan pukul 6.41 minit petang. Itu dia, Alhamdulillah. Okey, baik. Untuk pergi bersama dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada esoknya, ya, iaitu 26 Mei, pada hari ini dah. Besok, iaitu hari Selasa, dengan Majlis Agihan Perdana Lembu Korban untuk pagi Parlimen Pematang Poh. Dengan dijangka keseluruhan lembu, agihan lembu sebanyak 260 ekor. Wah, banyak sungguh. Untuk bagi Dun Seberang Jaya, Dun Sematang Pasir dan juga Dun Penanti. Itu dia yang terdapat kongsikan setakat ini. Untuk bagi Dun Seberang Jaya, untuk masih daerah Seberang Jaya, Perai Tengah, Masjid Bandar Perda, Dun Pematang Pasir, iaitu Masjid Jami' Al-Falah, Pengkalan Tambang serta Dun Penanti, Padang Mengkuang, titik hadapan Tadika Kemah. Itu dia Majlis Agihan Perdana Lembu Korban bagi untuk di Parlimen Pematang Poh yang dijangka akan dihadiri oleh PMX kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, selain itu juga kepada perantau-perantau yang baru sampai mendengar-mendengar setia Radio Malaysia Kedah FM, kami pun sajikan beberapa program-program menarik sepanjang Aidiladha ini bermula esok. InsyaAllah Raudah Sakinah itu dua petang. Yang selain itu juga takbir raya, ya, selepas azan Fardhu Maghrib. Selepas itu Muzik Express yang drama Aidiladha, dan juga KAKL, Kisah Aku Kau, dan lagu-lagu-lagu yang murni, dan juga lagu-lagu Raya Aidiladha yang akan disajikan dengan disulami dengan maksud-maksud pengorbanan. Selain itu juga untuk bagi sepanjang Hari Raya Aidiladha yang pertama, Kutubah Aidiladha 8.30 pagi 27 Mei. Selain itu juga pada Pelengkap Pak Tihmat khas Aidiladha yang terbitkan oleh Iskandar Kadir pada 10.30 pagi. Selain juga Tadabur Al-Quran khas Aidiladha 12.15 minit tengah hari. Dan untuk Raudah Sakinah khas Aidiladha iaitu bersama dengan Ustaz Nik Muhammad Syarmizi Nik Sin, topik tanda syukur sebagai hamba. Dan tiga petang iaitu Suara Aidiladha dan Muzik Express sembilan mulai semalam iaitu irama Aidiladha dan cerita Hiraya yang di Hiraya yang pertama untuk yang pertama. Dan selain itu juga Raya yang kedua Gebang Pagi, selain itu Kisah Pengumuman untuk 10.30 pagi. Dan Raya Vibes 12.15 tengah hari dibawakan oleh Ustaz Muhammad Azki Hafizi. Dan Raudah Sakinah juga khas Aidiladha juga Ustaz Nik Muhammad Aisyar Mizi Haji Nik Sin serta Suara Aidiladha 3 petang, Muzik Express irama Aidiladha 9.15.6 dan serta Kafe Santai Raya kedua 10 malam. Okey. Dan Raya ketiga. Sampai Raya ketiga jom ikut sunnah bersama dengan Al-Fadil Ustaz Zamri Haji Hashim bersama dengan Jizun Rova dan pilihan bersama 3 petang. Dan topik untuk bagi poket ilmu 6.15 minit 15 petang iaitu bersama dengan Profesor Dr. Syukri Ahmad dengan topik yang seterus Nabi Ibrahim dan

sertaan Nabi Ismail serta Muzik Express Irama Aidil Adha. Turut disajikan dan juga Kafe Santai. Itu dah program-program khas untuk budak-budak berantau yang baru sampai di negeri Kedah. Okey, Santai 62 hashtag damaikan jiwa. Terima kasih juga buat untuk bagi batu siaran, iaitu Radio Razak dan juga Fahmi.

0: Pada ketikanya, mata silap memandang,
1: telinga salah mendengar, lidah terlanjur berkata, fikiran salah mentafsir dan hati silap menduga.
2: Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha
3: daripada kami di Kedah FM.
4: Selamat Hari Raya, Hari Suci Dunia.
5: Hit 10 Kedah FM, lagu-lagu terbaru dan terkini 12.3 hari setiap Sabtu.
6: Tunggu
1: Hit 10 Kedah FM.

0: 107.5 seluruh Langkawi.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar sepunya di Kedah FM.

0: Di sebalik senyuman Aidil Adha, tersimpan sebuah pengorbanan yang tidak pernah terlihat. Dokumentari istimewa sempena Aidil Adha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang.
1: Saya Syukria binti Idris, bekas pesakit kanser, membuat rawatan di Hospital Sultan Abdul Halim untuk rawatan mastectomy left breast cancer stage 2.
2: Saya Rohazah binti Ayub, seorang peninggal kecil dan bekas pesakit kanser pakar rahim tahap 4 pada suami Muhammad Suhairi bin Syabani. Terima kasih bang. Terima kasih banyak-banyak. Ayah tak tahu nak ucap macam mana kat bang. Ya Allah Ta'ala dapat balas dan sebaik abang.
0: Dokumentari istimewa sempena Aidil Adha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang. Aku Belum Menyerah, raya kedua, 28 Mei 2026, jam 10.30 pagi, hanya di Kedah FM. Sebuah dokumentari terbitan IBAS, menyentuh hati, membuka jiwa.
3: Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami di Radio Malaysia.

0: lebih menjimatkan memasak dengan cirit penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
2: Baik, Santai 6.12 #DamaikanJiwa bersama dengan DJ Bidut Chandani. Okey, sekarang juga pukul 7 malam. Baik, untuk bagi panduan waktu solat seluruh negeri Kedah untuk padu maghrib 25 Mei 2026 hari Isnin bersama dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, baik, untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Basu, Pokok Sena, maksudnya solat padu maghrib 7.30 minit malam. Manakala untuk bagi daerah Pendang, Kolong Muda, Yan, juga Badang Terap, Sik, maksudnya solat waktu maghrib 7.29 minit malam. Manakala untuk bagi daerah Baling, maksudnya solat waktu maghrib 7.27 minit malam. Untuk bagi daerah Kulim, Bandar Baru, maksudnya solat waktu maghrib 7.28 minit malam. Manakala untuk bagi daerah Pulau Langkawi dan Pulau sekitarnya, juga Puncak Gunung Jerai, maksudnya solat waktu maghrib 7.33 minit malam. Itu dia panduan waktu solat fardu maghrib seluruh negeri Kedah untuk bagi daerah-daerah di sekitarnya. Mungkin ketika ini ada yang sedang memandu, janganlah stres ya, buat jona cuti panjang ni. Difahamkan bermula 27 Mei hingga 1 hari bulan tu dia cuti umum untuk bagi public holiday ya, raya haji pertama 27-28, lepas tu diikuti 31 Mei iaitu hari Wesak, 1 hari bulan pula hari yang di Pertuan Agong. Tu dia banyak tu cuti panjangnya cuti, jadi hang nak harap maklumlah ya, bersabarlah di jalan raya, jadi rancanglah perjalanan anda ni kan. Orang cakap apa, servislah kereta dulu ke apa ke besok. Pada yang patut besok nak pergi apa, nak pergi beli barang pagi tu ke apa kan, belilah wawai, pilah wawai macam tu. Bukan apa, semak dulu ke, tengok barang apa nak beli, jangan pakai rodong kan. Gunakan Maisara tu, kita duduk ada lagi, korang terlupa ke, oh Maisara aku ada lagi, gunakan. Macam tu, RM100 tu guna betul-betul. Mana yang ada dapat tu, besok boleh lah ya, beli barang apa yang tak cukup lagi. Lepas tu nanti korban pula, planning pula kat mana masjid, mana sebegitulah ya. Sambil-sambil tolong tengok korban ni apa, lembu yang korban, tolonglah pegang apa yang betul, bantu apa yang betul, jangan ambil je kan. Macam itulah kita tolong menolong antara satu sama lain, muafakat membawa berkat. Okey, baik, untuk kepada perantau-perantau yang baru sampai, terimalah sebuah lagu untuk bagi semangat sikit kepada mereka yang baru sampai untuk di negeri Kedah dan negeri Perlis pun ada juga, ada juga di Pulau Pinang, ada yang sepadan dengan Kedah iaitu di Selangor sana ke atau Pahit Buntang ke kan. Sebegitulah Datuk Sudirman Haji Asad balik kampung.

0: Jadikan raya anda penuh bermakna, sarat dengan kenangan dan keindahan. Kedah FM mengiringi perjalanan anda untuk bertemu yang tersayang.
1: Semoga selamat sampai ke destinasi daripada Kedah FM.

selamat melaksanakan ibadah kurban, lakukan seikhlas hati. Moga amalan kebajikan kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat ganjaran pahala yang berganda.

0: Jamaican Jiwa.
1: Baik, santai dan obrolan saya damaikan jiwa bersama dengan DJ Bidot Jernih untuk sekarang menunjukkan pukul 7.16 minit malam. Okey, baik, informasi yang terkini dapat saya kongsikan. Lebih 1.5 juta jemaah haji dari seluruh dunia sudah pula bergerak secara berperingkat ke Arafah untuk menunaikan ibadah wukuf esok. Meskipun rantau ini sedang berdepan konflik perang antara Iran dan Amerika Syarikat Israel, pegawai Arab Saudi dilaporkan maklum bahawa jumlah jemaah haji tahun ini adalah lebih ramai berbanding tahun lalu. Malah satu rakaman video dimuat naik di media sosial oleh Kementerian Arab Saudi menunjukkan jentera pertahanan udaranya turut bersiap siaga memastikan aspek keselamatan terus dipelihara. Dan ramai jemaah yang temui tidak ketinggalan menzahirkan harapan mereka agar keadaan kembali aman dengan segera. Dan sebelum ini, media melaporkan Presiden Ahli Ehwal Agama di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi mengumumkan kutubah hari Arafah tahun ini akan diterjemahkan dalam 35 bahasa serta disiarkan melalui platform digital dan saluran gabungannya. Dan usaha itu bertujuan menyampaikan tema kutubah kepada umat Islam di seluruh dunia dan menyampaikan mesej kesederhanaan Islam. Itu dia, alhamdulillah. Dan kita mohon juga mungkin kalau esok nak berpuasa sunat Arafah pun dialu-alukan. Okey, santai 612 #damaikanjiwa bersama dengan panggilan haji oleh S Effendi.

0: Keikhlasan seorang ayah, ketaatan seorang anak, itulah pengorbanan agung yang menjadi lambang Idul Adha sepanjang zaman. Jumat ini dalam Pokok Ilmu hayati pengisian bertajuk Setulus Nabi Ibrahim, Setaat Nabi Ismail bersama Profesor Dr. Syukri bin Ahmad. Pokok Ilmu Jumat ini 6.15 petang di Kedah FM.
1: Jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: 105.7 seluruh Langkawi.

dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.
2: Santai 612 hashtag damaikan jiwa.
3: Santai 612 hashtag damaikan jiwa. Alhamdulillah, mungkin ketika ini ada antara-antara menaikkan solat fardu maghrib dan juga berpuasa pada hari ini. Solat tarawih. Alhamdulillah. Dan mungkin ketika ini waktu sekarang menunjukkan pukul 7.51 minit malam. Baik, kita dapat kongsikan untuk pada hari ini. Itu di Gua Musang. Seorang ibu tunggal berdepan detik cemas bila anak sungai di depan rumahnya naik mendadak ekoran hujan lebat dalam tempoh kira-kira 30 minit sebelum membanjir rumahnya di program penempatan masyarakat setempat PPMS di Tanah Putih di Kelantan kemarin. Dan kejadian kira-kira pukul 8.30 malam itu, Haiti Yahya 43 tahun berkata dia tidak sempat menyelamatkan kebanyakan peralatan elektrik kerana tidak menyangka hujan lebat bertukar menjadi banjir kilat. Dan katanya kejadian itu merupakan kali kedua menimpa keluarganya sejak menetap di kawasan berkenaan 9 tahun lalu bersama ibu dua anak ini. Dan walaupun sedih dan kecewa, beliau reda dengan menganggap ini satu ujian menjelang Hari Raya Aidiladha. Dan selepas air mula surut sekitar pukul 10 malam tadi, dan bersama adiknya terus membersihkan rumah. Itu dia. Sementara itu, Ketua Polis Gua Musang Superintenden Nasi Chun Fu berkata beberapa jalan utama untuk bagi daerah di Gua Musang terpaksa ditutup sementara susulan hujan lebat dan limpahan air malam kemarin. Itu dia, kita dapat kongsikan. Kena harap bersabarlah menghadapi dugaan yang kita dapat kongsikan setakat ini. Apapun, bila berlaku je ni, kita baca Subhanallah, Allah Akbar. Itu dah ya. Okey, raya tetap tiba untuk 6.12 hashtag damaikan jiwa. Sweet September.

0: barang dalam kereta tu bukan sekadar aksesori dalam kereta je. Ia pelindung nyawa bila ada kecemasan nanti. Pakai setiap kali mandu, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
2: Di sebalik senyuman Aidil Adha, tersimpan sebuah pengorbanan yang tidak pernah terlihat. Dokumentari istimewa sempena Aidil Adha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang.
3: Saya Syukria binti Idris, bekas pesakit kanser, membuat rawatan di Hospital Sultan Abdul Halim untuk rawatan mastectomy left breast cancer stage 2.
4: Saya Rohazia binti Ayub, seorang peninggal kecil dan bekas pesakit kanser pakar rahim tahap 4 pada suami Muhammad Suhairi bin Syabani. Terima kasih bang. Terima kasih banyak-banyak. Ayah tak tahu nak ucap macam mana kat bang. Ya Allah Ta'ala dapat balas dan sebaik abang.
2: Dokumentari istimewa sempena Aidil Adha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang. Aku Belum Menyerah, Raya Kedua, 28 Mei 2026, jam 10.30 pagi, hanya di Kedah FM. Sebuah dokumentari terbitan IBAS, menyentuh hati, membuka jiwa.
5: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

0: Adha untuk semua Muslimin dan Muslimat.
1: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
0: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat. Tak kira pagi, petang atau malam.
2: Di sini, aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
3: Mana, mana lagi? Mana lagi tune tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.

0: Malam Aidil Adha untuk semua Muslimin dan Muslimat.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
0: Syoknya, Stanza 890, lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

마이크 지워. 오케이 산타의 남도블라 해시태그 더 마이크 지워. 오케이 pandan waktu solat seluruh negeri kena solat insyak untuk bagi hari Isnin 25 Mei 2026 8 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey. Dan untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok, Sena, maksudnya solat berdua insya' 8.45 minit malam. Manakala untuk bagi daerah Pendang, Kolong Muda, Yan, juga Padang Terap, Sik, maksudnya solat berdua insya' 8.44 minit malam. Untuk bagi daerah Bali, Kulim dan juga Bandar Baru, maksudnya solat berdua insya' 8.42 minit malam. Juga Pulau Langkawi dan Puncak Gunung Jerai, maksudnya solat berdua insya' 8.48 minit malam. Okey, itu dia. Dan mungkin esok difahamkan untuk kepada mereka yang untuk nak menunaikan orang cakap apa, puasa, puasa untuk bagi Arafah, alhamdulillah untuk bagi dapat keberkatan ya, puasa untuk bulan di Arafah ni. Sebenarnya untuk ramai juga yang nak tahu untuk puasa Arafah berada untuk hari esok. Dan mungkin ada yang nak ketahui ya, mendapat puasa Arafah untuk bagi sebenarnya esok. Jadi hari ini ramai ya, kesempatan mula puasa Arafah ni. Berdasarkan hadiah sahih, puasa berada Arafah mempunyai kelebihan yang sangat besar, iaitu diampunkan dosa bagi tahun sebelumnya dan juga tahun yang berikut dia. Jadi lepas niat puasa Arafah esok saja aku puasa sunat hari Arafah kerana Allah Ta'ala, dan niat dalam hati sudah menjadi memadai jika terlepas, jika anda terlupa melafazkannya. Itu dia. Dan untuk mendapatkan panduannya, alhamdulillah. Jadi peluang tu besok lah ya. Itu yang kita dapat kongsikan untuk pada anda semua. Jadi kita, kami di Kedai FM ni juga akan menyiarkan takbir-takbir raya ya, pada malam esok bersama dengan saya juga, untuk santai 612 hashtag damaikan jiwa dengan lagu-lagu raya untuk sebenarnya hari raya Aidil Adha dan juga hari raya Korban 1447 Hijrah.

0: Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Di sebalik senyuman Aidiladha, tersimpan sebuah pengorbanan yang tidak pernah terlihat. Dokumentari istimewa sempena Aidiladha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang.
2: Saya Syukria binti Idris, bekas pesakit kanser, membuat rawatan di Hospital Sultan Abdul Halim untuk rawatan mastectomy left breast cancer stage 2.
3: Saya Rohaiza binti Ayub, seorang peninggalan kecil dan bekas pesakit kanser pakar rahim tahap 4 pada suami Muhammad Suhairi bin Syamani. Terima kasih bang. Terima kasih banyak-banyak. Ayah tak tahu nak ucap macam mana kat bang. Ya Allah Ta'ala dapat balas dan sebaik abang.
1: Dokumentari istimewa sempena Aidiladha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang. Aku Belum Menyerah, Raya Kedua, 28 Mei 2026, jam 10.30 pagi, hanya di Kedah FM. Sebuah dokumentari terbitan IBAS, menyentuh hati, membuka jiwa.

0: ada ketikanya mata silap memandang,
1: telinga salah mendengar, lidah terlanjur berkata, fikiran salah mentafsir dan hati silap menduga.
2: Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha daripada kami di Kedah FM.

0: Kata Imam Al-Ghazali, yang jauh itu waktu, yang dekat itu mati, yang besar itu nafsu, yang berat itu amanah, yang mudah itu berbuat dosa, yang panjang itu amal, yang indah itu saling memaafkan.
1: Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha
0: daripada kami di Kedah FM
2: 105.7 seluruh Langkawi.

0: Aidil Adha untuk semua Muslimin dan Muslimat.
1: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di Tanah Haram yang mengisi jiwa di Bumi Barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
2: Di setiap kesulitan dan kegelisahanmu, ingatlah Allah sentiasa dekat.

0: Bismillah.
1: Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: Baik muslimin muslimat, maksudnya solat fardu isyak untuk bagi Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu isyak.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله

0: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
1: Sempena Hari Raya Aidiladha, marilah sama-sama kita menghayati keindahan kalamullah dalam rancangan khas Tadabbur Al-Quran bersama Tuan Syekh Iqmal Hafif Haji Azmi dan Ustazah Thaniah binti Sulaiman untuk memahami hikmah mengambil iktibar menyentuh tentang pengorbanan, keikhlasan dan ketakwaan sempena Aidiladha, seterusnya menjadikan kisah serta pedoman di dalamnya sebagai panduan hidup pada Hari Raya Aidiladha pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.
2: Santai 6.12 #damaikanjiwa.
3: Baik, Santai 6.12 #damaikanjiwa. Alhamdulillah, mungkin ketika ini ada yang telah pun naikkan solat pada insya. Alhamdulillah, nanti pukul 9 malam kita akan ikuti berita utama 9 malam. Selepas itu, hari ini dalam sejarah dan seterusnya, Muzik Express Antarabangsa yang disusun oleh Iskandar Kadir. Dan 10 malam, Bikisan Buatmu yang diterbitkan oleh Bashirah Bahrum, Pengorbanan Yang Tak Pernah Bersuara. Okey, itu dah kita dapat kongsikan. Baik, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Terengganu menyita sebuah lagi kenderaan bekas pemain bola sepak kebangsaan selepas dapati sebuah Toyota. Buatan luar ataupun import juga milik bekas pemain bola sepak kebangsaan disita dalam operasi Bukit Bintang di Terengganu awal pagi semalam. Ini kenderaan bercuan 4 roda jenis buatan luar bekas pemain itu ditahan Sekatan Jalan Raya sempena operasi khas Hari Raya Aidiladha di Jalan Sultan Muhammad ke di kira-kira 4.20 petang tadi. Jadi bekas pemain terbaik telah mencipta nama amat muncul penjari terbanyak Piala Malaysia ketika bersama pasukan Terengganu musim 2006. Dan itu yang terdapat kongsikan setakat ini dalam kembangan sama. Bila kata JPJ Terengganu telah menyita sebanyak 30 kenderaan mewah melalui luxury sejak Januari lalu. Okey, itu dah difahamkan yang terkini kita dapat kongsikan untuk anda semua. Panggilan Haji Orkes Sinar Murni.

0: sebalik titisan darah korban, tersimpan nilai keikhlasan dan pengabdian seorang hamba kepada penciptanya. Aidil Adha bukan sekadar perayaan, tetapi medan mendidik hati tentang erti pengorbanan dan kepedulian sesama insan. Hayati perkongsian penuh bermakna dalam Raudah Sakinah khas Aidil Adha bersama Ustaz Nikmat Syazmizi bin Haji Niksin pukul 2 petang di Kedai FM. Raudah Sakinah, dekat di hati, subur di jiwa.
1: Radio Kedai.
2: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
3: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
4: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat, ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
5: Kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
4: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
6: Rasa nak aja cepat sampai kampung. Tapi, kena sabar. Jalan pula sesak. Tapi, kena sabar. Rasa nak marah aja. Tapi, kena sabar. Bertimbang rasa dan berhati-hatilah di jalan raya.
7: Kena sabar. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Harga barangan makanan domestik dilaporkan masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada antara negatif 2 sehingga 3.6%.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata. Maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Tambah Akmal Nasrullah, kerajaan akan terus melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah. Pada masa sama, orang ramai disaran menggunakan aplikasi My Price Catcher bagi membandingkan harga dan membuat pilihan pembelian yang lebih bijak. Dalam pada itu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan mendapatkan laporan segera daripada Fama susulan dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan sehingga RM2 sekilogram. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata setakat ini tiada kenaikan mendadak. Harga sayur dilaporkan di kebanyakan kawasan termasuk di Lembah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu.
2: Kita nampak di Lembah Kelang ini tidak berlaku kenaikan mendadak. Ada beberapa jenis sayur tertentu, tapi secara umumnya tidak berlaku kenaikan mendadak. Nah, di Kelantan tu kita akan pantau. Saya akan dah laporan daripada pihak Fama dengan segera.
0: Mengulas mengenai isu inflasi makanan, beliau berkata kenaikan harga baja antara faktor utama yang memberi tekanan kepada kos bekalan mentah dan situasi itu merupakan cabaran global yang sedang dihadapi oleh banyak negara.
2: Kita akan melihat dan kita kerajaan dari masa ke masa mengikut kemampuan kerajaan kita. Bekalan cukup, cuma kita kena lihat di sudut harga pada 2-3 bulan yang akan datang. Tapi soal bekalan di Malaysia ini, Alhamdulillah pada kami juga kita nampak kerajaannya cukup. Cuma harga itu kita pantau dari masa ke masa.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata 65% kawasan sawah seliaan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah kini bersedia untuk musim penanaman padi dengan pesawah dijangka mula menabur benih selepas Aidiladha.
2: Saya nampak semua sawah telah ada air. Bagaimana mereka menunggu lepas raya haji lah, mereka menanam dan sebagainya. Dan air di petak telah ada, air empangan telah mula meningkat. Saya yakin mereka dapat dilakukan pada masa yang terdekat ini.
0: Beliau mengulas laporan berita semalam bahawa hanya 10% daripada 56,000 pesawah di Kedah memulakan aktiviti penanaman padi setakat ini. Manakala sebahagian besar lagi masih menangguhkan penanaman berikutan kebimbangan berhubung keadaan cuaca dan bekalan air. Sementara itu, pelancaran Gardentopia membuktikan komitmen kerajaan dalam memperluas agenda keterjaminan makanan negara melalui penglibatan komuniti dan penjawat awam. Menurut Datuk Seri Muhammad Sabu, inisiatif itu selari dengan aspirasi kementerian untuk membudayakan pertanian domestik melalui kempen Kebun di Rumah Sendiri yang mengangkat slogan tanam apa yang kita makan, makan apa yang kita tanam. Gardentopia yang terletak di rooftop podium 1 Wisma Tani berfungsi sebagai pusat rujukan informasi dan hub latihan teknikal pertanian kebun boleh makan khususnya bagi mengoptimumkan aktiviti pertanian di kawasan ruang terhad. Pelaksanaan adunan biodiesel B15 bermula 1 Jun depan adalah langkah strategik memperkukuh keselamatan tenaga negara tanpa menjejaskan ekspor minyak sawit berkenaan. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata mandat baru itu bertujuan mengurangkan kebergantungan negara terhadap diesel fosil import di samping menggalakkan penggunaan sumber tenaga alternatif yang lebih mampan dan mesra alam. Tambahnya, bekalan diesel di nozzle biru akan kekal menggunakan B7 manakala pelaksanaan B15 akan melibatkan bekalan diesel di nozzle hitam secara berperingkat mengikut kawasan yang telah ditetapkan. Berita seterusnya. Cadangan peningkatan cukai tembakau sekurang-kurangnya 5% setiap tahun mampu menyumbang pertambahan hasil negara sebanyak RM5 bilion menjelang 2030 selain memperkukuh dasar pengawalan tembakau. Penyelidik Kanan Inisiatif Penyelidikan Sosial dan Ekonomi Muhammad Daniel Kitu berkata kutipan hasil cukai rokok ketika ini dianggarkan sekitar RM4 bilion setahun. Katanya hasil tambahan itu boleh dimanfaatkan bagi membiayai program sosial dan kesihatan termasuk bantuan kepada individu yang berdepan ketagihan tembakau dan nikotin. Pelaksanaan dua kod baharu bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA iaitu Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang akan berkuat kuasa pada 1 Jun ini menerima reaksi positif dalam kalangan rakyat Malaysia khususnya ibu bapa. Ikuti respon Rita Ruziana Ibrahim, Muhammad Amin Abdul Haq dan Amirah Salwani Ismail Rani.
3: Saya bersetuju dengan cadangan tu lah, ONSA tu. Sebab rasanya untuk umur macam tu yang bawah 16 tahun tu rasa tak sesuai lagi nak ekspor benda yang tak sepatutnya lah. Mungkin boleh tapi disekat. Yang tertentu sahaja yang diorang boleh ekspor.
4: Pandangan saya yang kerajaan buat ni okay, so far ada yang baik lah. So kalau boleh minta kerajaan teliti dan menghalusi benda ni lah untuk remaja yang akan datang untuk media sosial ni. Kalau ibu ayah memang akan bimbang lah sebab kita tak boleh kawal sepenuh masa. Kadang-kadang budak-budak ni lagi pandai daripada ibu ayah.
3: Sebagai seorang pendidik, saya rasa saya sangat setuju dengan MC-MC kerana kita tahu anak-anak sekarang memang terdedah dengan media sosial yang kita rasa itu sahabat bagi mereka. So bagi pendapat saya, kita galakkan pengehadan ini supaya anak-anak sekarang tidak terlalu dekat sangat dengan media lah. Saya tahu media adalah tempat untuk kita dapatkan macam-macam informasi. So bagi saya setuju dengan asalan kerajaan.
0: Luar negara. Usaha menamatkan perang antara Amerika Syarikat dan Iran kini bergerak ke arah yang betul. Demikian menurut Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif sebelum mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari China, Li Qiang di Beijing. Jelas Shehbaz Sharif, usaha pengantaraan Islamabad bagi mencapai penyelesaian menerusi rundingan telah menunjukkan kemajuan. Muhammad Baghir Khalibaf dilantik semula sebagai Speaker Parlimen Iran. Menurut IRIB, pengundian dijalankan secara bersemuka dan melalui undi langsung wakil rakyat bagi memilih 12 anggota lembaga parlimen termasuk seorang speaker, 2 timbalan speaker, 6 setiausaha dan 3 pemerhati. Khalibaf merupakan ketua perunding negara itu dalam rundingan dengan Amerika Syarikat yang dimudahcara oleh Pakistan. Sukan. Arsenal dinobatkan sebagai juara Liga Perdana Inggeris setelah penantian selama 22 tahun. Sorakan paling kuat dikhaskan untuk pengendali pasukan Mikel Arteta ketika dia membawa trofi ke arah peminat yang menyanyikan lagu klub The Angel North London Forever. Arteta menyifatkan saat mengangkat trofi itu sebagai ajaib. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis, juara 4 kali Iga Swiatek mara ke pusingan kedua selepas mudah mengetepikan cabaran pemain remaja Australia Mason Jones 6-1-6-2. Pemain Poland itu kini dalam misi merampas semula trofi yang dimenanginya 3 tahun berturut-turut sebelum tewas kepada Arena Sabalenka pada separuh akhir edisi lalu. Swiatek dijadual menentang pemain Czech Sara Bejdek pada pusingan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Express. Setiap Ahad, stanza 90-an. Isnin, pilihan antara bangsa. Selasa, lagu-lagu irama Malaysia menelusi Rima. Rabu, rock santai. Kamis, Durani irama nasyid. Jumaat, kenanganku. Sabtu, Keseho. Lagu-lagu Hindi, semuanya menerusi Music Express. 9.15 malam di Kedah FM.

0: Same Point.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan show. Same Point dan show.
2: Kedah FM.

0: dan lagu-lagu best. Borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM
1: 105.7 seluruh Langkawi.

0: Music Express setiap Ahad, Stanza 90-an. Isnin, pilihan antara bangsa. Selasa, lagu-lagu irama Malaysia menelusi Rima. Rabu, rock santai. Kamis, Durani irama nasyid. Jumaat, kenanganku. Sabtu, Keseho. Lagu-lagu Hindi semuanya menerusi Music Express 9.15 malam di Kedah FM.
1: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5. Oh my gosh, don't you know I'm a savage?

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli. Radio Malaysia, kedai.

Setiap hati manusia pernah merasai sesuatu. Ada yang tersenyum, tapi hati menangis. Ada yang gembira, tapi jiwa sunyi. Ada yang rindu, tak terluah. Ada harapan yang malu-malu muncul. Ada kecewa, penyesalan dan ketakutan yang kita simpan sendiri. Malam ini, semua rasa itu layak didengar. Bingkisan buatmu setiap Isnin sebelum malam hanya di Kedah FM. Ingat, kerana setiap perasaan manusia, besar atau kecil, bahagia atau derita, layak mendapatkan tempat untuk bercerita.

jiwa. Baik, santai 6.12 hashtag damaikan jiwa. Bikisan buatmu BBMU, yang mana kita telah janjikan, yang bertema pengorbanan yang tak pernah bersuara. Jadi bermula 10 malam ni hingga 11 malam, yang diterbitkan oleh Bashirah Baharu ataupun DJ Bas. Dan hari ini dengan konsepnya syahdu menyentuh hati, kekeluargaan, kasih bapa perantau dan juga pengorbanan hidup. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera buat semua pendengar setia Kedah FM. Dan malam ini bikisan buatmu BBMU dibawakan sebuah tema yang cukup dekat di hati kita. Sempena Hari Raya Aidiladha ataupun Hari Raya Korban, dengan bertajuk pengorbanan yang tak pernah bersuara. Hari Adha bukan sekadar tentang korban, tapi tentang kasih yang diam-diam berjuang. Tentang ibu ayah yang menyimpan penat demi anak-anak. Tentang mereka yang berjauhan namun tetap mengutamakan keluarga. Dan tentang hati yang belajar redha walaupun berat. Buat anda yang sedang mendengar malam ini, sama ada di rumah atau di tempat kerja, di jalan raya ataupun di perantauan, semoga sejam ini menjadi teman di hati anda untuk malam

Setiap hati manusia pernah merasai sesuatu. Ada yang tersenyum, tapi hati menangis. Ada yang gembira, tapi jiwa sunyi. Ada yang rindu, tak terluah. Ada harapan yang malu-malu muncul. Ada kecewa, penyesalan dan ketakutan yang kita simpan sendiri. Malam ini, semua rasa itu layak didengar. Bingkisan Buatmu, setiap Isnin 10 malam, hanya di Kedah FM. Ingat, kerana setiap perasaan manusia, besar atau kecil, bahagia atau derita, layak mendapatkan tempat untuk bercerita.

0: Baik.
1: Kadang-kadang pengorbanan paling besar datang daripada orang yang paling kurang bercakap tentang penatnya. Ayah yang diam-diam bekerja lebih masa. Ibu yang selalu kata, "Mak tak apa," walaupun dirinya paling letih. Dan anak-anak yang berjauhan mencari rezeki demi keluarga di kampung. Aidiladha mengajar kita cinta yang sebenar itu bukan pada kata-kata, tetapi pada pengorbanan. Dan malam ini, cuba pejam mata seketika ataupun sekejap. Bayangkan wajah insan yang paling banyak berkorban untuk hidup anda. Sudahkah anda ataupun kita ucapkan terima kasih kepada mereka?

0: Jadikan raya anda penuh bermakna, sarat dengan kenangan dan keindahan. Kedah FM mengiringi perjalanan anda untuk bertemu yang tersayang.
1: Semoga selamat sampai ke destinasi daripada Kedah FM.

0: Keikhlasan seorang ayah, ketaatan seorang anak, itulah pengorbanan agung yang menjadi lambang Aidil Adha sepanjang zaman. Jumaat ini dalam Pokok Ilmu Hayati pengisian bertajuk Setulus Nabi Ibrahim, Setaat Nabi Ismail bersama Profesor Dr. Syukri bin Ahmad. Pokok Ilmu Jumaat ini 6.15 petang di Kedah FM.
1: Setiap hati manusia pernah merasai sesuatu. Ada yang tersenyum, tapi hati menangis. Ada yang gembira, tapi jiwa sunyi. Ada yang rindu, tak terluah. Ada harapan yang malu-malu muncul. Ada kecewa, penyesalan dan ketakutan yang kita simpan sendiri. Malam ini, semua rasa itu layak didengar. Bingkisan buatmu setiap Isnin 10 malam hanya di Kedah FM. Ingat, kerana setiap perasaan manusia, besar atau kecil, bahagia atau derita, layak mendapatkan tempat untuk bercerita.

Okey, BBMU Bikisan buatmu pengorbanan yang masih lagi orang cakap apa, tak pernah bersuara. Baik, bila tiba Aidiladha, yang paling terasa sebenarnya ialah nilai sebuah keluarga. Ada yang malam ini dapat berkumpul bersama insan tersayang. Ada juga yang mampu menatap gambar lama di telefon. Ada yang terima bawa anak perantau. Ya, yeah? Bukan senang kan duduk dekat dapat menahan rindu. Kadang pura-pura kuat depan orang. Tapi bila terdengar takbir raya, hati mula sebab perlahan-lahan. Namun percayalah ya, setiap pengorbanan mencari rezeki itu juga satu ibadah yang sangat besar nilainya di sisi Allah. Itu yang dapat kongsikan ya. Terima kasih yang menghantar kiriman pada kami di laman Titi, juga di Rumah Biru ya. 11 orang menghantar kiriman. Juga kita cot, assalamualaikum DJ Firdaus, DJ Pidot, nak bertamat malam bertugas, semoga dimudahkan segala urusan. Nani Ani, assalamualaikum, selamat bertugas DJ Pidot, terima kasih kepada FM. Andy Nasir, assalamualaikum DJ Pidot, selamat bertugas 6.12 hashtag damaikan jiwa. Husina Ashad, selamat bertugas DJ Firdaus, assalamualaikum. Assalamualaikum Kak Arus. Dan Nusriah Hadin, selamat bertugas di video, selamat maghrib ya. Maghrib tadi dan saya insya kedai FM terbaik. Assalamualaikum di video, semua kita jadi ni selamat bertugas segmen 6.12 teman kenjiwa. Assalamualaikum Solid City Khalijah Ahmad Makdak City Kedah. Assalamualaikum di video, selamat menyambut raya korban Aidiladha, maaf Zahir Batin. Sama juga Tumia Idawati dari Medan, Bang DJ Adukang Semerah Hati. Au, Kep DJ Radio Kedai FM, dah bawa raya, kasut raya. Tu dia lah, macam tu lah. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum sampai Azir Batin, Aris Maknok. Abang Aris, ex mantan DJ Radio Klasik, dia betul Radio Klasik Nasional. Masih ada. Terima kasih, terima kasih. Kenapa buka samutar, Abang Juana? Kenapa buka samutar tu? Abang Juana, Zat. Panah, panah. Roti Canai, Taman Pelangi Hadir. Terima kasih, Ami di sini. Baik, itu dia. Jadi kita kena perlu bersyukur lah. Kadang-kadang kita fikir kita ni terima daripada dugaan dan cabaran lebih berat. Ada orang terima lagi teruk. Terima macam meninggal, ya. Yeah? Tadi pun dapat berita awal meninggal dekat anak raya. Lagilah sedih orang yang tersayang pula. Jadi apakan daya kan. Itulah orang cakap apa. Pahit harus ditelan. Apapun kita bersyukur kita masih lagi diberi peluang untuk bernafas.

0: keikhlasan seorang ayah, ketaatan seorang anak, itulah pengorbanan agung yang menjadi lambang Idul Adha sepanjang zaman. Jumat ini dalam Pokok Ilmu hayati pengisian bertajuk Setulus Nabi Ibrahim, Setaat Nabi Ismail bersama Profesor Dr. Syukri bin Ahmad. Pokok Ilmu Jumat ini 6.15 petang di Kedah FM.
1: Setiap hati manusia pernah merasai sesuatu. Ada yang tersenyum, tapi hati menangis. Ada yang gembira, tapi jiwa sunyi. Ada yang rindu, tak terluah. Ada harapan yang malu-malu muncul. Ada kecewa, penyesalan dan ketakutan yang kita simpan sendiri. Malam ini, semua rasa itu layak didengar. Bingkisan buatmu setiap Isnin sebelum malam hanya di Kedah FM. Ingat, kerana setiap perasaan manusia, besar atau kecil, bahagia atau derita, layak mendapatkan tempat untuk

Baik, BBM you bingkisan buatmu pada malam ini. Apapun kehidupan kita ni, baik dengan kedai FM yang dirahmati Aidil Adha juga mengajar kita tentang redha. Bukan semua yang kita sayang yang akan kekal bersama. Bukan semua yang kita rancang akan terjadi seperti yang kita mahu. Tetapi dalam setiap kehilangan, Allah sedang mengajar kita untuk menjadi yang lebih kuat. Dan kadang-kadang pengorbanan yang terbesar adalah melepaskan sesuatu yang kita terlalu sayang. Ini untuk demi kebaikan yang anda dapat. Apa yang anda sayang, itulah yang akan diambil. Berfikir, apakah benda yang aku sayang sebenarnya? Siapakah yang mengambil? Bagaimanakah yang akan diambilkan itu? Renungkanlah.

0: Sempena Hari Raya Aidiladha, marilah sama-sama kita menghayati keindahan kalamullah dalam rancangan khas Tadabbur Al-Quran bersama Tuan Syekh Iqmal Hafif Haji Azmi dan Ustazah Thaniah binti Sulaiman untuk memahami hikmah mengambil iktibar menyentuh tentang pengorbanan, keikhlasan dan ketakwaan sempena Aidiladha seterusnya menjadikan kisah serta pedoman di dalamnya sebagai panduan hidup pada Hari Raya Aidiladha pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.
1: Rasa nak je cepat sampai kampung. Tapi, kena sabar.
2: Jalan pula sesak.
1: Tapi, kena sabar.
2: Rasa nak marah je.
1: Tapi, kena sabar. Bertimbang rasa dan berhati-hatilah di jalan raya.
2: Kena sabar.
3: Selamat Hari Raya untuk semua. Daripada kami, Kedah FM.
4: Malam ni saya ingin titipkan salam buat semua ibu bapa di kampung yang mungkin sekarang sedang mendengar radio sambil berehat di ruang tamu atau masih menyiapkan kerja dapur untuk keluarga. Percayalah, anak-anak mungkin tidak selalu meluah, tapi dalam hati mereka, ibu ayah tetap insan paling istimewa. Dan buat ayah yang sudah kehilangan ibu atau ayah, Aidiladha selalunya menjadi waktu yang paling kuat rasa rindunya. Jadi Al-Fatihah buat mereka yang telah pergi meninggalkan kita. Banyak juga kenangan bersama dengan ibu dan bapa dulu, ya. Membawa kita berjalan di mana jua, membawa tempat, memperkenalkan diri kita. Dan masih memangku kita ketika itu, sakit kita, jatuh bangun kita. Itulah, ya. Bila anak tak sihat, ibu apalah bangkit, jelum mana sanggup juga orang cakap cari ubat. Kadang-kadang tu kena macam-macam, ya. Kena tarik lah, kena demam panas. Kadang-kadang kena jelum. Jadi itu antara kenangan yang terdapat diperlupakan. Adakala kita ni fikir keletah anak-anak ni depan mata, dah besar, cara remaja lain pula. Cara kecil ni teringat mereka duk ada. Kadang balik kerja tu kena marah apa kan. Kadang budak-budak sambut. Itulah kenangan kita dapat diungkapkan untuk anda semua PBMU, Pikisan Buatmu pada malam ini.

Ada yang rindu, tak terluah. Ada harapan yang malu-malu muncul. Ada kecewa, penyesalan dan ketakutan yang kita simpan sendiri. Malam ini, semua rasa itu layak didengar. Bingkisan Buatmu, setiap Isnin sebelum malam, hanya di Kedah FM. Ingat, kerana setiap perasaan manusia, besar atau kecil, bahagia atau derita, layak mendapatkan tempat untuk bercerita.

Anda masih bersama saya dalam bigisan buat Mobi BMU edisi khas Aidiladha di Kedah FM Mesra Harmoni. Jangan ke mana-mana, selepas ini anda akan teruskan bigisan hati yang mungkin dekat dalam kehidupan anda pada malam ini. Baik, dalam hidup ini tak semua pengorbanan dihargai dengan ucapan. Ada orang yang berkorban seluruh hidupnya, tetapi hanya Allah yang benar-benar tahu. Sebab itu jangan pernah rasa sia-sia bila kita berbuat baik. Kerana setiap air mata yang sabar, setiap penat mencari rezeki, setiap doa seorang ibu, Allah sedang menghitung semuanya. Dan malam ini, kalau masih ada keluarga yang untuk dipeluk, lakukanlah. Jangan tunggu kehilangan baru mahu menghargai. Begitulah ya. Kadang-kadang balik kerja, tengok anak tidur, tengok apa isteri kita tidur, sebegitulah. Kadang tengok apa mak kita, lega lah kan. Macam dulu saya balik, arwah abah lah menyambut, seronok dapat sembang apa semua, kan. Lah ni dah tak ada dah, orang tak buka pintu dah. Jadi mak pun ada kadang-kadang tak sihat, kita pun faham. Itulah kehidupan yang kita dapat lalui. Besok, kedepan-kedepan, siapa lagi lah yang nak akan buka pintu untuk kita pula.

0: untuk semua Muslimin dan Muslimat.
1: Setiap hati manusia pernah merasai sesuatu. Ada yang tersenyum, tapi hati menangis. Ada yang gembira, tapi jiwa sunyi. Ada yang rindu, tak terluah. Ada harapan yang malu-malu muncul. Ada kecewa, penyesalan dan ketakutan yang kita simpan sendiri. Malam ini, semua rasa itu layak didengar. Bingkisan buatmu setiap Isnin 10 malam hanya di Kedah FM. Ingat, kerana setiap perasaan manusia, besar atau kecil, bahagia atau derita, layak mendapatkan tempat untuk bercerita.

Baik, santai 612 hashtag dan mainkan jiwa. Okey. Adi Adha bukan tentang siapa yang paling mewah menyambut raya, tapi siapa yang paling ikhlas dalam memberi dan paling sabar berkorban dan paling kuat menjaga kasih sesama manusia. Mudah-mudahan raya kali ini kita lebih banyak memaafkan, lebih banyak menghargai dan lebih banyak bersyukur. Dan kita pun dah tak terasa dah sampai ke penghujung bikisan buat malam ini. Semoga tema pengorbanan yang kita tak pernah bersua benar-benar menyentuh hati sempena Aidiladha. Saya mengucapkan selamat Iraya Aidiladha. Maaf Zahir Batin buat semua pendengar. Dan tinggalkan lagu cukup benar tentang kasih dan pengorbanan anda semua. Itu yang dia dapat ungkapkan oleh penerbit Bashirah Baharum untuk BBMU sempena Hari Raya Aidiladha untuk pada malam ni. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Okey, santai 6.12 #DamaikanJiwa. Oh, basang-basang lagu dia dah takbir. Buat anjana eh. Baik dua kali kita pun terkejut. Ah, itu dia lagu memang lagu lama kan. Lagu lama ni mesti kata tak sengkau depan tu ada macam tu. Tapi apa boleh buat, minta maaf lah ya. Tadi nombor kata apa. Sebab kita tak dapat tengok dan tu rupanya depan tu dia tak tulis bracket dan tu ada takbir. Tak apa, baik takbir esok. Esok lah lepas solat pada maghrib. Okey, takbir. InsyaAllah kita akan bertakbir. Dan mungkin malam ni boleh niat lah untuk puasa Arafah esok yang mendapat orang cakap pengampunan sebelum dan juga selepas. Bukan senang siapa yang dapat berjaga itu untuk puasa esok, puasa Arafah. Dan doa mustajab tadi difahamkan bermula pada pukul 5.18 minit petang hingga 11.57 minit malam. Masa tu doa lah, doa yang akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Doa lah yang baik-baik ya, jangan doa yang sebaliknya. Kita doa ke orang semoga berubah, lagi baguslah . Buang bersih hatinya ke apa ke kan, selama ni duk kena kita ke duk dengki kita. Kadang-kadang ada orang boleh baca kan, kadang-kadang orang tak boleh tengok kita lebih daripada dia. Macam tu lah. Tapi kita kena faham kenapa aku tak lebih daripada hang, hang lebih daripada aku kan. Belajar lah. Itu saja kita minta. Bukan apa pun nak bersaing sama negeri ni, lawan lari pun kadang-kadang orang tu boleh menang. Kadang-kadang orang tu pandai berbakat kot lain, hang bakat kot lain. Kadang-kadang hang bakat kot ni, aku bakat kot ni. Dia macam tu lah. Seketika yang terdapat kongsikan dengan tu orang pandai bawa heli kan, contoh bawa heli. Kita tak pandai bawa heli kan. Tapi kita pandai, orang cakap apa, bersilat. Dia tak pandai bersilat. Macam tu lah kehidupan kita kan. Benar di bulan Aidil Adha ni, orang cakap apa, bulan Zulhijjah ni, di bila doa besok, doa lah yang baik-baik. Doa yang orang cakap apa, semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik. Sebegitulah. Ya, okey. Kita nak cakap mengenai Nur Izzati yang hilang ni, yang kita menjadi viral sekarang ni. Suasana pencarian seorang remaja Nur Izzati Humaira Azizul, 19 tahun, yang hilang di ketika aktiviti pendakian di Bukit Cangkat Asar di Tanjung Malim Perak sejak Sabtu lalu mengundang tanda tanya susulan kedengaran bunyi aneh di lokasi kejadian. Jadi perkara itu dikesan melalui video yang dibuat tarik, yang dibuat naik di Thread Syirah, yang mengaparkan pasukan mencari dan menyelamat SAR sedang melaksanakan pencarian mangsa di sekitar kawasan Bukit Terbabit. Jadi dalam video berdurasi berkenaan seminit itu, kelihatan anggota SAR sedang memanggil nama mangsa di kawasan semak ketika operasi dijalankan. Bagaimanapun, beberapa saat kemudian terdengaran bunyi ketawa seolah-olah menterawakan pasukan SAR. Siapakah yang tertawa itu? Jadi agak-agak memang meremang belur rumah juga. Jadi sama-sama dia pun mendoakan semoga Nur Izzati Humaira kembali ke pangkuan keluarga dengan selamat. Itu dia. Dan dilaporkan radius kawasan pencarian diperluaskan kepada 0.5 km persegi dan usaha membiarkan operasi SAR pada hari ini. Jadi pegawai kanan Jabatan Bomba Penyelamat JPPS Riza Ahmad berkata operasi pencarian dilakukan menggunakan teknik sweeping dengan tumpuan di kawasan timur pos kawalan tempat kejadian PKTK. Itu dia. Saya nak buka ni tak boleh dengar kan. Kalau boleh dengar ni cantik kan ni. Tapi tak dapat buka sini lah. Tak tahu pasal apa. Kalau boleh tengok kat dekat trade tu, tu Nur Syirah orang hilang. Jadi tengok ada benda yang gelak. Itu dia. Tak tahu orang gelak kan, siapa gelak. Wallahualam bisawab. Kita hanya berdoa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sajalah. Malam macam besok, doa yang cantik insyaAllah. Hari yang dengan doa mustajab yang saya bagi, saya maklumkan sekarang ni, iaitu pula pada pukul 5.18 minit petang hingga pukul 11.57 minit malam. Itu dia kita dapat kongsikan. Dengarkan segera raya lagi Kupuhor Restu Ayah Bonda daripada Mamat Exist.

0: sebalik titisan darah korban, tersimpan nilai keikhlasan dan pengabdian seorang hamba kepada penciptanya. Aidil Adha bukan sekadar perayaan, tetapi medan mendidik hati tentang erti pengorbanan dan kepedulian sesama insan. Hayati perkongsian penuh bermakna dalam Raudah Sakinah khas Aidil Adha bersama Ustaz Nikmat Syazmizi bin Haji Niksin pukul 2 petang di Kedai FM. Raudah Sakinah, dekat di hati, subur di jiwa.
1: Padamkan komputer untuk lebih penjimatan.

0: Terima kasih Orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
1: Di sebalik senyuman Aidil Adha, tersimpan sebuah pengorbanan yang tidak pernah terlihat. Dokumentari istimewa sempena Aidil Adha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang.
2: Saya Syukria binti Idris, bekas pesakit kanser, membuat rawatan di Hospital Sultan Abdul Halim untuk rawatan mastectomy left breast cancer stage 2.
3: Saya Rohazia binti Ayub, seorang peninggal kecil dan bekas pesakit kanser pakar rahim tahap 4 pada suami Muhammad Suhairi bin Syabani. Terima kasih bang. Terima kasih banyak-banyak. Ayah tak tahu nak ucap macam mana kat bang. Ya Allah Ta'ala dapat bala dan sebaik abang.
1: Dokumentari istimewa sempena Aidil Adha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang. Aku Belum Menyerah, Raya Kedua, 28 Mei 2026, jam 10.30 pagi, hanya di Kedah FM. Sebuah dokumentari terbitan IBAS, menyentuh hati, membuka jiwa.
4: Lebih menjimatkan memasak dengan cirit penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.
5: Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.

Okey. Santai 6-12 hashtag damaikan jiwa. Termasuk pada relax 6-12. Layan tu dia termasuk. Ya, bila duduk dalam ni tertarik lah kan. Tu dia macam mana. Itu bukan 26 sebenarnya. Dia lah kan. Tukar sat matahari, sat bulan, sat matahari, sat bulan. Jenuh kita. Tadi dah buat apa. Di atas siang, sat malam, sat malam, siang. Jadi situlah. Jenah tertarik masuk. Kita pun tak perasan. Kita sebab dia punya apa nama second dia sama. Tidak buat apa. Dia santai 6-12 hashtag damaikan jiwa. Okey. Baik, jom kempen, jom puasa sunat hari Arafah. Puasa Arafah adalah satu jalan atau beruang yang diberikan oleh Allah Ta'ala supaya umat Islam memperoleh pengampunan yang besar. Di ganjarannya menghapuskan dosa setahun yang lalu dan juga setahun yang akan datang. Okey, dapat kongsikan. Dan besok adalah perjalanan untuk Haji Ifrat. Yang kita dapat kongsikan di laman web di Kedah FM ni, dan kita kongsikan bersama dengan oleh Jakim tentang kemajuan agama Islam. Dan untuk baca zikir ini, doa di hari Arafah ni untuk esok, amalan terbaik pada hari wukuf di Arafah adalah doa kepada Allah Ta'ala yang merupakan doa yang paling mustajab dan paling dekat untuk dimakbulkan. Sebabnya doa adalah doa pada hari Arafah, dan sebabnya zikir yang diucapkan para Nabi sebelum ku adalah La ilallah wadahu la syarikalah lahu mulku lahu alhamdi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada berhak disembah oleh Allah yang satu, tidak ada sekutu baginya yang miliknya kekuasaan dan miliknya juga segala pujian. Dia yang maha berkuasa atas segala yang sesuatu. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Okey, yang dikeluarkan di Radio Malaysia Kedah FM. Dan hari Arafah perlu meraih ampunan Allah Ta'ala. Antara amalan digalakkan berpuasa, berdoa dan berzikir, dan membaca Al-Quran dan mohon keampunan. Itulah ya yang diamalkan. Jangan lupa untuk amalkan doa hari Arafah dan doa yang sangat besar fadilatnya. Okey. Dan puasa pada hari tersebut akan menghapuskan dosa yang setahun yang lalu dan akan datang. Itulah hari Arafah. 9 Zulhijjah 1447 Hijrah tu esok 26 Mei. Dah hari ni aku cakap lagi 30 minit lagi untuk masuk hari baru. Dan waktu hari mustajab untuk doa hari Arafah adalah bermula 5.22 minit petang hingga 11.55 minit malam, tu bagi waktu Malaysia lah. Nah, Allahumma inni ya Allah, semuanya engkau maha pengampun dan amat menjukai pengampunan, maha ampunilah aku. Ya, ya Allah, aku mohon kepadamu syurga dan aku berlindung denganmu daripada api neraka. Itu dia doa yang kita dapat untuk anda yang mahukan esok untuk berpuasa. Okey. Kita dapat kongsikan untuk pada malam ini. Terima kasih. Rizky Jali pun ada malam ni berteman dengan kita. Untuk pada malam ni kita dengarkan sebuah lagu Selamat Era daripada Ramlah Ram. Santai 6-12 hashtag damaikan jiwa.

0: keikhlasan seorang ayah, ketaatan seorang anak, itulah pengorbanan agung yang menjadi lambang Aidil Adha sepanjang zaman. Jumaat ini dalam Pokok Ilmu hayati pengisian bertajuk Setulus Nabi Ibrahim Setaat Nabi Ismail bersama Profesor Dr. Syukri bin Ahmad. Pokok Ilmu Jumaat ini 6.15 petang di Kedah FM.
1: Segar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.

Okey, santai 6.12 hashtag damaikan jiwa. Ha, ni baru betul. Tadi silap masuk. Sebab macam mana dia lah. Tengah malam dah. Bawakan daya. Waktu tengah menunjukkan 11.40 minit malam. Untuk pada malam ni. Okey. Mungkin profesor malam ni sibuk eh. Ramai anak menantu balik. Anak-anak balik. Cuti yang panjang ni eh. Bermula besok 26. Okey, mungkin ambil orang mesti sehari. 26, 27, 28, 29, 30, 31. Satu bulan, 31. 28 dengan 29 memang dah cuti dah. Ayah haji yang pertama, ayah haji yang kedua. Lepas tu 30, 31. 29 hari Jumaat. 30 hari apa? 30 hari Sabtu. Kena 31 bulan hari besok pula cuti lagi. Lepas tu tambah lagi public holiday lagi. Ha, hari Agung tu je banyak cuti, tambah depan belakang seminggu cuti. Masya Allah Tuhan ku. Ha, jadi cuti ni banyaklah kenduri di sana, korban di sana sini. Ha, jadi peluang tu jangan lupa pilah ya. Bantu juga apa yang patut kan. Perubah lembu ke, jangan duk tengok saja. Tolong pada yang orang muda tu, yang baru perantau balik tu, tolong bantu. Ringankan tulang anda kan. Jangan duk harap orang kampung, orang main tak. Tidak, kita tolong. Kadang-kadang kita tengok bangsa asing kan. Macam contoh yang Bangladesh kan, Indonesia ke apa, dia pun main tolong. Mereka sanggup tolong nak dapatkan daging tu kan. Sebab apa? Sampai macam saya balik Pahang dululah. Tahun lepas kot. Dua tahun lepas. Mereka nak main tolong macam kena kontrol lah. Mereka punya rajin. Sanggup tolong turun padang ni nak buat semua. Nak tolong ni. Tak dan agi tugas. Dia buat dah. Potong dia turun. Perubah lembu dia. Tak dan cakap apa-apa. Dia memang rajin lah. Macam kita ni esok tunggu ni peluang ni, tolong petekan ke apa ke, insyaAllah tolong pada yang patut lah. Kadang-kadang tu orang nak marah dapat kupon ya, tapi tak mahu buat tolong. Tolong juga tak ada apa eh. Tolong ada bahagian panggung kita. Kan, memang sebegitulah kita tuntut. Orang cakap apa, muafakat.

Kan selain mereka yang berada dalam kategori dikecualikan dikendaki menjejas jalan kenderaan semasa memasuki jalan genting Highland berkuat kuasa 28 Mei ni. Jadi niat genting Highland dah kena cas dah. Jadi bayaran akan dikutip di pintu masuk genting Highland yang menerusi di genting Sempah dan juga pintu masuk di Gotong Jaya di bulatan Gotong Jaya. Jadi di masuk tu cas jalan kereta atau van kelas 1 akan dikenakan bayaran RM5 di kedua-dua pintu masuk genting Highland dan pintu masuk Gotong Jaya. Itu dia kita dapat kongsikan. Manakala lori sederhana kelas 2 akan dikenakan bayaran RM15. Lori berat kelas 3 dikenakan RM25 dan di kedua-dua lokasi masuk teksi kelas 4 akan dikenakan RM3.05. Manakala bas kelas 5 akan dikenakan RM5. Tu dia. Manakala kenderaan kelas 2, 3, 4 dan 5 dikendaki masuk lorong khas pengencaman plit LPR. Okey, itu dia yang dapat kongsikan. Dia dalam satu kenyataan hari inilah. Jadi kenderaan yang berdaftar tidak akan dikenakan cas sebelum 28 Jun. Okey, itu dia yang dapat kongsikan. Kali ini kalau naik genting akan dikenakan cas RM5 lah. Tu dia jalan tu naik atas tu kan. Lama pula tak pergi naik sana. Dulu rajin naik kan, duduk-duduk dekat sana kita boleh pergi selalu. Tu pun pantang ada cuti. Bila tak ada cuti ni, nak pergi sana kena ambil cuti banyak sikit lah. Macam yang sekarang ni, sebegitulah. Okey, selamat Hari Raya Rahimah Rahim.

Okey, santai 6.12 yang damaikan jiwa. Saya hanya lagi 10 minit lagi bersama anda. Terima kasih buat rakan untuk bantu siaran, Radu Razak dan juga Fahmi untuk bantu pada hari ini. Dan saya pun dah sampai mengundurkan diri. InsyaAllah kita jumpa lagi pada malam raya besok, no? Apa pun jaga diri anda di mana jua anda berada. Jumpa lagi semua, nanti akan relay pula ke Radio National FM. Jumpa lagi semua. Jaga diri anda di mana jua. Jagalah kesihatan anda.

0: semua muslimin dan muslimat.
1: Sempena Hari Raya Aidiladha, marilah sama-sama kita menghayati keindahan kalamullah dalam rancangan khas Tadabbur Al-Quran bersama Tuan Syekh Iqmal Hafif Haji Azmi dan Ustazah Thaniah binti Sulaiman untuk memahami hikmah mengambil iktibar menyentuh tentang pengorbanan, keikhlasan dan ketakwaan sempena Aidiladha seterusnya menjadikan kisah serta pedoman di dalamnya sebagai panduan hidup pada Hari Raya Aidiladha pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bengasi atau Bakobak atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Persembahan kali fahningan cinta dan sayang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Buat AJ, selamat pulang yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam, menerusi Nasional Malam dengan pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya ruang udara Nasional FM akan diambil alih pula oleh Nasional Geng Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dan untuk hari ini kita buka lembaran hari baru Selasa 26 Mei 2026, 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan lancar? Semuanya okey? Alhamdulillah, kita harapkan hari baru ini bertambah baik ya. Yang sihat rasa bersyukur. Jaga kesihatan itu baik-baik. Kesihatan itu untuk anda, bukan untuk saya, bukan untuk sesiapa. Untuk anda dan juga diri anda serta keluarga anda. Yang tak sihat, makan ubat seperti biasa. Yang belum dapatkan rawatan, jangan takut pergi klinik ataupun hospital. Ada yang takut tau, badan sadar tapi takut nak pergi jumpa doktor. Jangan begitu. Lakukan pemeriksaan selalu. Kesihatan itu sangat-sangat penting. Untuk Nasional Geng Buruh Hantu hari ini, pertemuan hari ini di ruang udara Nasional FM, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi seluruh negara, termasuklah MyTV 701, RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, pendengar-pendengar Nasional FM, sebagai geng-geng saya untuk tengah malam ini sampai pukul 6 pagi. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok. Mana dia kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, pendengar-pendengar Nasional FM? Sudahkah anda bersiap sedia belum? Dah bersiap sedia dengan senjata-senjatanya? Senjata itu bukan senjata yang tajam, bukan senjata api, bukan pisau, bukan. Tapi kopi O saja. Kopi O, teh O, Nescafe tarik. Kudapan, ada biskut-biskut. Sambil kita mengunyah, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Untuk hari ini, banyak lagu-lagu raya. Dan nak raya kan? Banyak lagu raya, jangan risau. Di samping lagu-lagu kenangan anda, akan saya putarkan 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi terus kekal setia bersama-sama dengan saya. Janji dengan saya tau. Janji ke tidak ni? Okey, janji. Sebelum itu, ya, selamat bertugas dan juga selamat bekerja untuk mereka yang sedang bertugas dan bekerja pada waktu ini. Jangan risau, saya ada menemani anda sampai pukul 6 pagi, okey? Jadi, galaslah tugas anda, kerja anda dengan penuh rasa tanggungjawab dan juga penuh rasa integriti. Dan amanah yang diberikan kepada anda, jalankanlah sebaik-baiknya. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapat itu adalah rezeki yang diberkati Allah SWT. Ada yang sedang memandu untuk pulang ke kampung halaman? Ada. Ramai yang sedang memandu untuk pulang ke kampung halaman. Semoga selamat sampai. Raya mana? Raya mana? Raya rumah mertua dulu ke rumah ibu dan ayah anda? Gile-gile lah, raya Aidilfitri yang lepas kan dah pergi rumah mertua kan. Ini rumah ibu dan ayah anda pula kan. Gile-gile lah, jangan gaduh-gaduh. Jom terus beribu lagi. Ini dia Nabila Razali. Raya mana?

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sikit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah. Ah,
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Frekuensi yang mencurahkan di tempat anda. Perlis, Kedah dan Utara Pulau Pinang, 100.5.
3: Nasional FM.

0: rapaz, você.
1: Nendang hari raya, umur kita ke 12-30 minit tengah malam. Ada yang dah sampai ke kampung halaman masing-masing. Ada juga yang telah pun membuat persiapan untuk menyambut Aidiladha. Masing-masing dah pergi semalam, pergi pasar, pergi beli ayam, beli daging, menganyam ketupat dan sebagainya kan. Apakah menu anda di awal pagi hari raya Aidiladha? Apakah menunya? Wahai geng-geng berhantu. Tak kisahlah apa pun menunya, yang penting rasa bersyukur kita menyambut Aidiladha. Pengorbanan, raya korban. Banyak yang kita korbankan dalam hidup. Hidup ini satu pengorbanan lah. Tapi yang paling besar pengorbanan yang kita lakukan adalah keikhlasan. Keikhlasan dalam kita mengikhlaskan apa saja yang berlaku dalam hidup kita. Seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Itulah pengorbanan yang sangat-sangat besar. Semata-mata kerana Allah, bukan semata-mata kerana diri kita, ya. Jadi pengorbanan yang sejati itu juga merupakan satu ketulusan melepaskan ego ataupun hal berharga demi mentaati perintah Allah dan juga membahagiakan orang lain. Okey, geng-geng berhantu, bagaimana cuaca di tempat anda? Semua okey? Ada juga ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kubang Pasu, Padang Terap, Sik dan juga Baling, termasuklah di Perak, di Larut Matang dan Serama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta, Perak Tengah, Kampar dan juga Batang Padang, Kelantan di jajahan Gua Musang, Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jalan Tuan Meluh dan juga Maran, Sarawak di Miri, Telan Usan, Miri dan juga Maruli, termasuk di Limbang, Sabah pula di pedalaman, dijangka di pedalaman, di pantai barat, di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, Tawau, Sandakan dan juga Kudat, termasuklah Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, geng-geng berhantu, jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya. Carol Alto, dia kata selamat malam Abel, baik Abel sehat, Abel okey. Azlan Abdul Wahid, kita ada Idah Khairi yang berada dekat di Pasir Mas, Nur Cahaya di Perlis, kita ada Sheila, Saidatul Syarul, Nur Julai, Izul, Muhammad Fikri, Amy, Ami, Kasmiati, siapa lagi, Stesen Kak Long Kawasan, apa khabar bang, baik. Siapa lagi, Idah TSK Jerantut, okey. Wafi Asri alias Layan GBH, Fauzi Lazim, luncur terus. Mereka yang sedang memandu terus berhati-hati di jalan raya. Mereka yang sedang mencari rezeki atas jalan raya juga terus berhati-hati. Pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali untuk abang manis. Fun. Macam gitulah. Semangat lah ya. Kita ada One Piece, bahkan dalam juga turut bersama-sama dengan saya. Terima kasihlah ramai yang melaporkan diri, terutamanya mereka yang berada dekat dalam live TikTok. Hari ini Abang Manis live awal katanya, Travel Lori TPC Port Klang. Siapa lagi? Kasa dah buruk, luncur ke Temeloh. Syuk Muhammad kata salam bang, pon, dapur Cik Nah. Salam dari penghuni Lebuhan Raya Utara. Oh, bagaimana keadaan Lebuhan Raya? Mungkin ada yang boleh mengkabarkan juga kepada saya. Wawa Yasin kata salam, Wawa hadir. Okey, Mak Bedah pun turut bersama-sama. Azmin, ya. Jom terus beribu lagi. Ini dia, Mimi Fly dengan Serumpun.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Biza. Dato' Awi dengan Raya Yang Sempurna. Membawa kita ke 12.45 minit tengah malam. Raya Yang Sempurna. Apakah raya korban tahun ini sempurna bagi kita? Ada yang kata ada rezeki lebih tahun ini buat korban. Alhamdulillah, syukur dapat menyertai korban pada tahun ini. Mudah-mudahan ditambah rezekinya. Pengorbanan yang kita lakukan bukan untuk kita. Berkorban kerana Allah. Percayalah, itu adalah kesempurnaan iman untuk kita. Okey, di samping cuti raya Aidiladha, kita juga ada cuti sekolah dalam masa yang sama, cuti umum kan. Kita percaya banyak kenderaan di atas jalan raya, terutamanya melibatkan lebuh raya utama. Dan pengendali lebuh raya Kuala Lumpur, Karak, juga memaklumkan bahawa lebuh raya Pantai Timur LPT 1, LPT 2 menganggarkan jumlah trafik mencecah lebih 3 juta bermula 22 Mei yang lepas hingga 2 Jun depan di lebuh raya berkenaan berikutan sambutan Aidiladha dan juga cuti umum. Pengurusi Jawatankuasa Kerja Raya Pengangkutan dan juga Kesihatan Pahang, Dato' Razali Kasim, menyatakan jumlah kenderaan di lebuh raya KLK dijangka mencecah 2.18 juta manakala di LPT 1 pula dianggarkan menerima 843 ribu kenderaan dalam tempoh tersebut. Angka itu sebenarnya menunjukkan peningkatan sebanyak 66% di lebuh raya KLK dan juga 71% di LPT 1 berbanding hari biasa. Ada yang dah sampai ke kampung. Mizi katanya dah sampai ke kampung dah. 8 jam Pucung ke Macang. Okey, Amdan Arifin Bukit Belimbing. Kita ada Syaputra. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Lisan Yeo Zabida Zabadi Zabidi Ahmad dari Terano, Intan Hamid, Aniza Samin, Abdul Jalil Tahir, Mazura Rahman, Jaka Utara Sopan, Syah 83. Selamat tengah malam untuk anda. Yo Kalang dari Kuala Terengganu, ada Natra dari Kelantan, mantap. Syarun Naha, Lina DP dari Dungun, Akuza Ita Airi Janggut Handsome, Hashame Miana. Kita ada siapa lagi? Brother Amin, Yuswa MC Luncur, Eddie Zeng, Beta, Dektan, Mama Kila. Okey, Tok Bija pun hadir, Syarul Hafizi, Santar Kumar yang sedang bekerja waktu ini, Liana Cik Putih, Mr. Yun, Salina, Hati Hitam, hati pun hitam juga, jangan hati hitam lah ya, hati kena bersih. Nur Azila, Serindik Desa, Puan Siti, Bunga Lestari, Rohaya. Kita ada Nazmi, Maziah Hampian, Mesara, El Shadow dari Muka, Kak Tironi, Anak Perantauan, Fatihah, Toki, Daddy Chun. Mantap semua, luncur terus. Terus beribur lagi. Ini dia kebelan search dengan panggung hayalan. Kita layan lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar kepada mood kita kepada lagu-lagu kenangan. Dalam lagu kenangan ada juga lagu raya. Jangan risau, hari ini banyak lagu raya untuk anda. Nak bagi semangat Aidiladha. Ada yang semangat

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Metallica dengan Enter Sandman. Oh, kita berada di jam yang kedua rupanya. 1.3 minit pagi waktu ini. Perasan ataupun tidak, sejak katakan tu sekarang ni kita rasa macam cepat je masa berlalu kan, eh? Dah sejam dah kita bersiaran. Dah sejam saya bersama dengan anda untuk Nasional Game Buruhan tu. Ini masuk jam yang kedua. Ada yang menyambut hari lahir hari ini, 26 Mei 2026. Selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah, ya. Okey, geng-geng Buruhan tu semua okey lagi. Teman pertama sampai pukul 6 pagi berusia lagu-lagu terbaik. Seperti biasa 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak dengan hiburan pelbagai rentak, termasuklah lagu raya untuk hari ini kan. Lepas tu kita sambung lagu-lagu kenangan. Dalam lagu kenangan pun ada lagu raya, jangan risau. Sebab kita nak meraihkan Hari Raya Aidiladha, Raya Haji ataupun Raya Korban. Pengorbanan adalah bukti tertinggi dari keimanan dan juga keikhlasan diri kita kan. Apakah pengorbanan? Intinya senang je. Intinya adalah merelakan sesuatu yang kita cintai di dunia. Apa yang kita cintai? Seperti waktu, harta, lagi ego kita kan, demi menggapai redha ilahi. Baik, ada yang bertanya, apakah pelaksanaan bekerja dari rumah itu memberikan impak yang positif? Ada yang bertanya dekat media sosial. Ada yang bertanya. Kita tahu ramai yang melaksanakan bekerja dari rumah BDR, terutamanya dalam sektor awam kan. Dan pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR berjaya sebenarnya menjimatkan 4.22 juta ringgit subsidi petrol RON 95 bersamaan dengan 2.14 juta liter setakat ini, kata Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar. Dia menyatakan data terkini itu direkodkan sehingga 25 Mei semalam, sejak pelaksanaan inisiatif itu dibuat 15 April lepas, sekaligus membantu kerajaan sebenarnya menangani bebanan kewangan ekoran daripada krisis bekalan global. Jadi perlu diingat sekali lagi, BDR ini bukan bermaksud baring duduk rehat, eh. BDR baring duduk rehat, tidak. Ia bertujuan bagi mengawal penggunaan petrol. Maka kerajaan luluskan BDR bermula 15 April lepas, eh. Jadi BDR ni ada sektor-sektor tertentu saja, unit-unit tertentu saja, cawangan-cawangan tertentu saja yang boleh melaksanakan BDR. Yang di kaunter-kaunter tak boleh lah, penyampai radio tak boleh lah, pasukan keselamatan tak boleh lah, doktor, jururawat tak boleh BDR. Macam mana kalau jururawat BDR kat rumah kan? Okay, selamat pagi untuk Cik Zang. Selamat pagi juga untuk Ani Sarbini Yati, Hanisa Manauf, Cik Nana Eti Susana, Hayati Arifin, ada Encik Senyum, Husnina Husin, Linda Rizki Lahin, ada Faizal Husin 1998, Cahaya Tol Pasar Borong, Nur Ashikin, Aziza Manauf. Kita ada Ismi Pal, Izian, Siti Zaliha, Syazmi Zal Alif, ada Irma Erina, Puan Kamsina. Jadi terima kasih lah, eh, yang hadir. Hadir dengan tepi-tepi like-nya dekat TikTok tu, kasih turbo lah hari ni kan. Renova juga selamat pagi untuk anda. Kurma Jingga, eh, selamat pagi. Bukan malam, pagi dah. 1.7 minit pagi tau. Asal gelap je pagi, malam. Asal gelap je malam. Mana ada orang sebut pukul 1 malam, 2 malam. Pukul berapa sekarang? Pukul 2 malam, 2 pagi. Haji Belama 189 juga melaporkan diri bersama dengan saya. Jam terhibur lagi, lagu raya lagi. Ini lagu ciptaan Manan Ngah, lirik oleh Dato' Absah Hassan. Allah Yarham JJ, Hari Raya Bahagia.

0: tempi secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM sentiasa.

ramai berjoget mendengarkan lagu Hindustan. Apakah Ana Dilda kan? Baru saja menghiburkan kita, membawa kita ke 1.28 minit pagi. Yang baru bertemankan Nasir FM, terima kasih banyak-banyak. Anda sedang bertemankan dengan pemilik suara ini, dan Alif Zain Alif sampai pagi, sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Gemburuh Hantu set menunggu 1 tengah malam anda. Saya bertanya dengan geng-geng buruh hantu dekat live TikTok tadi, semua okey ke? Sudah kata semua okey. Alhamdulillah. Ada yang kata tak okey. Tak okey tu sebab apa? Kita relax-relax, tenang-tenang. Dalam hidup pastinya ada cabaran dan juga dugaan. Itu namanya hidup. Warna-warni kehidupan. Ada dugaan, ada cabaran yang perlu kita lalui. Ada ujian yang perlu kita lalui juga. Kadang-kadang ujian itu memerlukan kesabaran yang sangat-sangat tinggi. Sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Jadi terus bersabar, insyaAllah. Di sebuah lorong yang gelap, pasti di penghujungnya ada cahaya yang akan menerangi diri anda. Bersabarlah, bertabahlah ya. Baik, raya korban pastinya memerlukan ternakan. Apakah ternakan itu cukup untuk raya korban tahun ini? Dan bekalan ternakan bagi sambutan Aidiladha pada tahun ini mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Kementerian Pertanian dan juga Kerja Jaminan Makanan KPKM memaklumkan berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterina sehingga April yang lepas, stok bekalan lembu dan juga kerbau tempatan adalah sebanyak 35,127 ekor, manakala bekalan yang diimport adalah 16,845 ekor. Jadi ini menjadikan sumber keseluruhan bekalan lembu dan kerbau bagi tujuan korban mencecah 51,972 ekor, sekaligus melebihi anggaran keperluan institusi seperti masjid, surau dan juga rumah sembelih yang dijangka sebanyak 40,000 ekor ya. Jadi bekalan kambing pula dan juga berbiri stok tempatan direkodkan sebanyak 25,815 ekor, manakala bekalan import 4,232 ekor, menjadikan jumlah keseluruhan 30,047 ekor berbanding unjuran permintaan semasa 22,424 ekor ya. Jadi alhamdulillah bekalan mencukupi. Tinggal kita saja, apakah duit kita mencukupi untuk melaksanakan korban? Kalau tak cukup tak apa. Jangan risau-risau, jangan susah hati. Kita berusaha, mudah-mudahan panjang usia tahun depan kita pula yang melakukan ataupun melaksanakan ibadah korban ya. Tapi pengorbanan dari diri kita itu yang sangat-sangat penting. Pengorbanan bagaimana kita menghayati dan juga mensyukuri dengan apa yang kita ada, itu juga sangat-sangat penting. Jumain Kromok melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Syirah GBH, ada DNS Din, Mazia Kaufan, Remy 78, ada Joe Ani 83, Aina Wanzai, Wawani, Fikri 92, Wati 77, Jamal Jitu, Lina Adam, Sabri Rajman, Fainiza Yayang. Siapa lagi? SMJ, Miss Kayoi, ada Ariana Yana, ada Asang, Ruzila Uji, Zawati Ita Rozaya dari Sabah, Lady Heda, Zidin Pilot Daharan, ada Atikah juga. Mantap semua. Ini semua geng-geng berhantu yang memang tak boleh nak tidur. Tania Gaya Abdullah, Are You Sleeping juga turun hadir. Remy 78 katanya tap tap tap. Oi, ya betul. Zulbok Jo ada dari Cerah. Daya Hasan kata assalamualaikum GBH. Acik Dah juga turut bersama-sama. Zarina ataupun Syaza ya. Salam, dia kata salam semua. Okey, jom terus berhibur lagi. Lagu-lagu terbaik melepasi 1.30 minit pagi. Seperti biasa kita layan lagu-lagu raya. Selain daripada itu, kita ada juga lagu-lagu kenangan untuk anda ya. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Lagu kenangan, kenangan itu akan ada dalam diri kita. Kenangan itu akan sentiasa bersama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Dan kenangan itu yang mendewasakan kita. Kenangan memberikan satu pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman jadi cikgu yang terbaik mengajar kita tentang erti dewasa, tentang erti kehidupan, tentang erti kebaikan pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan kita lebih baik pada hari ini, mudah-mudahan kita juga lebih baik di masa akan datang. Itu yang kita mahukan dalam kehidupan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Tapi sebelum itu, sebelum lagu-lagu kenangan, kita layan lagu ini. Lagu daripada Megat Haikal dan juga Syafiqah Rosli, dari Kami di RTM, Joget Raya di Udara.
untuk anda semua. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zaid.

sekilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.0.

Hotel, sebuah lagu ciptaan Eddie Hamid diri oleh Jui. Bersama kumpulan Aero dengan 77 Rindu. Ini ada hal menjelma, mungkin ada yang tak dapat balik ke kampung halaman kerana bertugas, kerana bekerja, kan? Tuntutan itu pun satu ibadah untuk kita, kan? Pengorbanan kita dalam kita melaksanakan tugasan yang diberikan kepada kita. Kita berkorban apa sajalah. Tak apalah, bagi mereka yang tak dapat pulang, kita korbankanlah, ya? Korbankan masa kita demi tugasan yang diberikan untuk kita. 2.4 minit pagi berada di jam yang ketiga. Dan pada ketika ini kita titipkanlah doa buat jemaah haji kita yang berada di Tanah Suci pada ketika ini, kan, agar segala ibadah mereka dipermudahkan dan juga memperolehi haji yang mabrur, insyaAllah, kan. Semoga Raya Korban tahun ini sebenarnya menjadi titik untuk kita terus memperbaiki diri dan juga memperkukuhkan hubungan sesama insan dengan penuh keikhlasan dan juga kasih sayang, insyaAllah. Hari ini hari Arafah, 9 Zulhijjah. Setiap tahun merupakan hari yang penting dalam Islam kerana ia menandakan kemuncak ibadah haji sebenarnya, iaitu waktu jutaan jemaah dari seluruh dunia berkumpul untuk berwukuf di Padang Arafah. Dan pada ketika ini jemaah haji kita tengah berkumpul di sana. Jutaan jemaah berkumpul untuk berwukuf di Padang Arafah, ya. Dan semoga Raya Korban tahun ini, Raya Haji tahun ini, ataupun Aidiladha tahun ini, kita memperbanyakkanlah doa dan juga amal ibadah kita demi meraih keampunan sebenarnya dari dan juga mendapatkan rahmat daripada Allah SWT. Dan Rasulullah SAW juga pernah menyebut bahawa sebaik-baik doa ialah doa pada hari Arafah. Jadi ramai juga yang mengambil kesempatan untuk berpuasa hari ini, hari Arafah. Jangan lupa ya, niat puasa, sahaja aku berpuasa sunat Arafah hari ini kerana Allah Ta'ala. Jangan lupa niat puasa itu. Puteri Dalisha, selamat pagi untuk anda. AT80, terima kasih melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai melaporkan diri ini, semakin pagi semakin ramai. Alhamdulillah, memang tak tidur ke anda semua ni. Miss Zila pun hadir, Queen of Smoking. Ada Wang Spawi, Yanis 78, Lin katanya dalam perjalanan ke Kelantan dari Manjung. Okey, selamat sampai ke Kelantan. Awek Rokes ataupun Syah dari Kuantan. Ada Boys, ada Hairul Anwar, Mizi 85 juga yang berada di Kelantan. Dah sampai kampung dah, okay. Kita ada Alif, kita ada Zul Hakimi, Chef Zeng, kita ada Jun JR, Muhammad Firdaus, ada Mara Fiza, Riza, Ana Yunus, SNA, siapa lagi? Ishak Mudin dari Kota Tinggi, ya. Razliza 81, Black White, Era JB, Arfa Wedding, dan Dania Lepi, Nurul Aini, Macho Koma, Azri Zabaha. Siapa lagi saya nampak tu? Ramai tu. Zawati pun tengah tepi-tepi light, eh. Wawani juga tengah tepi-tepi light. Mantap. Joe pun sama Joe, eh. Danishka juga baru melaporkan bersama dengan saya. Alhamdulillah. Okey, yang sedang memandu dah sampai destinasi. Alhamdulillah, syukur dah sampai. Kalau belum, terus luncur, ya. Pak Aman Ujang, pan-pan-pan, dia memberikan horn pada saya. Oh, Paman Ujang ni pun mungkin dengan pilot darat, ya. Terima kasih pilot-pilot darat se-Malaysia. Kasa buruk kata belum lagi, bang, masih lagi luncur. Butterfly, selamat pagi semua. Farhana Patricia, saya mengharapkan dekat Nohayati pun tiba-tiba light, eh. Saya mengharapkan geng-geng berhantu tapi light kasih turbo untuk saya hari ini, tau. Barulah semangat sikit. Jom terus beribun lagi dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Tapi sebelum itu, kita layan lagi lagu raya. Lagu dari berciptaan Kasih Masdur diri oleh Yusno F. Sani Sahuri dengan Bersabarlah Sayang. Bersabarlah di hari raya. Terus luncur, terus layan. Mamek juga terus luncur, terus layan, ya. Mamek Nasnat juga ada room.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional.
2: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kendalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional.

lagu yang cukup menyentuh hati kita, Cempaka di Rembulan, dan daripada kumpulan Spring, membawa kita ke 2.31 minit pagi. Yang baru bertemankan Nasrul Gembur Hantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Ramai yang tak tidur, duduk dekat kampung, ada yang dah sampai kampung, duduk melayan kata orang tu kesejukan pagi kan, di kampung seronok, rasa tenang, rasa damai je dekat kampung tu. Cuba hirup udara yang segar. Woi, waktu-waktu begini kan, kalau dekat kampung halaman tu kita keluar, kita hirup udara, segarnya, ya Allah, seronok, rasa tenang je, rasa jiwa. Ada yang bersedih, bersedih melihatkan pengorbanannya tidak dihargai. Itu biasa dalam hidup ya. Kadang-kadang apa yang kita korbankan dalam hidup kita belum tentu lagi dihargai oleh sesiapa. Lebih tepat lagi apa dia? Lebih tepat lagi kadang-kadang mereka tak tahu pun yang kita telah pun berkorban. Sakit. Ya, memang kecewa. Tapi tak ada gunanya untuk kita ratapi itu semua ya. Kerana kebaikan yang takkan pernah merugikan kita sebenarnya. Kebaikan yang kita lakukan tak pernah merugikan kita. Percayalah, Allah tak pernah menutup mata atas apa yang telah pun kita lakukan selama ini. Oh ya, cuaca tempat anda, ada juga yang dilaporkan walaupun kita berada dalam monsun barat daya. Namun begitu, ada juga kawasan-kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini yang dijangka ataupun diramal oleh Met Malaysia ya. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak, iaitu di Miri dan juga Limbang, manakala di Sabah, di pedalaman, di sebitang Penyu, Kuala Penyu dan juga Beaufort, pantai barat di Papar, Butatan, Penampang, Kota Kinabalu, Kutuaran dan juga Kota Belud, termasuklah di Tawau, Sandakan, Kinabalu, Batangan dan juga Kudat, Kota Marudu serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu di Sabah dan juga Sarawak. Lain-lain negeri dilaporkan baik. Monsun barat daya ada kalanya kita tidak menerima hujan yang agak lama ya. Dan monsun barat daya sehingga September nanti, dijangka sehingga September. So jadi apa yang perlu kita lakukan bila kita kawasan kita dilanda panas tu kan, jangan berjemur sangat dengan panas tu, takut terkena strok haba. Minum air banyak-banyak, minum air banyak-banyak, biar badan tu seimbang dengan kepanasan ataupun seimbang dengan cuaca di luar ya. Jadi jaga terus, terus jaga kesihatan anda. Razak Burger, selamat pagi Razak Burger. Hamba Abadi, ada Kak Ai, Abi dari Lahad Datu, ada siapa lagi, Combat Survival Shop, Combat, Syukri Leng, Abang-Abang Coleman katanya, mantap Abang-Abang Coleman. Junaida Ilyas, ada Wani, ada Emma dari Taiping, Nur Azizan, Serenity, Anga, Erol, ada Fitri, Zuhasni, Karman, Umi Habibah juga melaporkan Lavender Girl. Selamat pagi semua, geng-geng berhantu dekat live kita semua, okey. Sejuk dekat kampung. Yo, betul. Saya suka dekat kampung. Saya kalau balik kampung kan, waktu-waktu begini saya jarang tidur tau dekat kampung. Almaklumlah kita ni kan geng buruh hantu. Waktu-waktu begini saya layan je udara yang segar kan. Alan Burger Corner Geni, Pulau Pinang. Selamat pagi Puteri Nora Kaliza. Cik Bunga, Cik Bunga kata apa ni, tengah jam dekat Raub ni. Yelah, ya, nak buat macam mana kan, nama pun nak raya. Ada kalanya jalan raya jadi sesak kan. Masanya Sanawi dari Sibu Sarawak melaporkan diri bersama dengan saya. Masura juga masih buat kuih lagi ni. Buat kuih lagi ya. Tak cuti ya, tak cuti ya. Jadi selamat buat kuih lah, yang bagi pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Okey, Nordin, selamat pagi untuk anda. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Tapi sebelum itu kita layan lagu ini, lagu yang pastinya menyentuh jiwa anda. Persembahan daripada Mamat, lagu dan lirik ciptaan Amir Abdul Karim, Kupohon Restu Ayah Bonda.

0: Bangsa Kilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Kumpulan Masa dengan Patahnya Sayap Malam. 2.58 minit pagi, 2 minit lagi menghampiri jam 3 pagi. Untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Kia Berhantu. Masih lagi kekal setia Nun Alif Zain Alif. Dan saya tahu ramai juga pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng Kia Berhantu juga masih lagi kekal setia bersama dengan saya, ya. Jadi terus kekal sampai pukul 6 pagi. Ada yang tengah termenung jauh tu. Kenapa termenung? Bang, orang mengatur saya, bang. Nah, pedulikan apa orang nak kata pun. Hidup ni terlalu singkat tau untuk memikirkan apa orang nak kata pasal kita. Dan juga membiarkan orang menentukan apa yang membuatkan kita bahagia. Orang nak kata, katalah. Sebab hidup dia tak sempurna. Orang yang mengatakan kita tu sebenarnya hidup dia tidak sempurna. Jadi kalau orang yang hidupnya sempurna, sebersebi semua okey, semuanya sempurna, dia tidak akan pernah mengata orang. Tapi orang yang mengatakan kita tu hidup dia tidak sempurna, tak percaya tengok betul-betul hidup dia. Tak percaya tengok hidup dia. Yang mengatakan kita tu hidup dia sempurna tak? Tak sempurna. Sebab itu dia mengatakan kita, dia rasa cemburu dan juga iri hati pada kita. Ya, serius, betul, ini perkara betul ni. Tengok betul-betul, ya. Jadi jangan fikir kenapa orang nak kata pasal kita. Relax, tenang-tenang. Baik, pembayar cukai tanah di negeri Pahang jangan risau-risau. Ada yang katanya tak sempat nak bayar sebelum 31 Mei hari itu, kan. Jadi kerajaan negeri Pahang sebenarnya telah pun bersetuju melanjutkan tempoh bayaran cukai tanah bagi tahun 2026 sehingga 30 Jun ini berbanding tarikh asal pada 31 Mei setiap tahun. Jadi Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail mengesahkan perkara ini. Katanya lanjutan tempoh itu turut disertakan pengecualian denda lewat sebanyak 10% daripada jumlah cukai tanah semasa yang dikenakan. Jadi beliau berkata keputusan berkenaan dibuat dengan mengambil kira tempoh cuti yang agak panjang sepanjang Mei bagi memberikan ruang dan juga kemudahan kepada rakyat menjelaskan bayaran cukai tanah masing-masing. Yang dah selesai, alhamdulillah, ya. Itu di negeri Pahang. Di negeri lain juga, pembayar-pembayar cukai tanah, jangan lupa bayar cukai tanah, ya. Cukai kena bayar. Juga pembayar-pembayar zakat se-Malaysia, terima kasihlah kerana membayar zakat. Kita kena ucap terima kasih tau kepada pembayar-pembayar zakat kita. Zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, selain daripada zakat fitrah sebelum ini di bulan Ramadan, kan. Kerana rezeki anda, anda kongsikan kepada orang lain. Rezeki yang anda bayar itu ataupun zakat yang anda keluarkan itu adalah untuk kita berkongsi kepada mereka yang memerlukan. Mereka yang sangat-sangat memerlukan. Kerana dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain. Jangan lupa mengenai perkara itu. Okay, siapa yang melaporkan diri? Woi, mantap semua. Geng-geng berhantu. Ada Mr. Zairi, Ayati Ahmad, Ida Sarawak katanya birthday ataupun hari ulang tahun kelahiran untuk suaminya hari ini. Oh, okay. Happy birthday untuk suami anda. Ada Ikram, ada Mazlina Idris, ada Zaz, Usul Yusof, Ita Aini 67, Zaketin, Azu, Syida dari Sandakan, Hawalina, Dayang Nurafida, ada Kim Kapuan, Suri Matlib, katanya berehat dekat sungai ni, bang. Baguslah berehat dekat sungai, kan. Penat memandu, kan. Rehat, tidur, itu ubat dia. Ubat mengantuk ni bukan kopi okau-kau, tapi tidur sebenarnya. Bagus, bagus. Langkah itu sangat-sangat saya sokong. Saya sokong 100%. Ada Mazna, ada Jalina Muharram, ada siapa lagi? Encik Azmi, Kak Az JB, Zam 67, AB Hashim, Azri Aziz, Mat Yusri, Pak Ngah 98. Yo, terus on bersama dengan Abang Maris. Mantah, Marina dari Dungun melaporkan diri. Malah Acik juga melaporkan diri bersama dengan saya. Uncle Fadil juga. Trade plate lori Isuzu melaporkan. Hadir buat kuih, tak ada cuti, ya, Bunga Lestari. Mantap. Buat kuih pun berjihad juga. Berjihad mencari rezeki, tau. Ha, berjihad juga tu. Anggrek Desa memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir dan diri oleh Nur Bisa. Ella dengan Kabus dan Sirna. Terus dengarkan Nasional Kia Berhantu sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zain Alif luncur terus.

ada yang terpanah mendengarkan lagu ini. Dia kata bang pedihnya dengan lagu ini. Terutamanya wanita, jangan marahlah ya. Sekadar hiburan untuk anda. Daripada bersama dengan UKIS yang pahit akan manis akhirnya. Ya betul, yang pahit itu akan manis akhirnya. Kalau kita terus bersabar, bertabar, ikhlaskan apa yang berlaku. Dia yang selalunya yang tak tenang jiwanya sebab kita tak ikhlaskan apa yang berlaku. Kita kena ikhlaskan lah. 3.28 minit pagi waktu ini. Ramai yang tengah bersahur. Selamat bersahur. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berpuasa Arafah hari ini kan. Tapi jangan lupa niat puasa ya. Saja aku berpuasa sunat Arafah hari ini kerana Allah Ta'ala. Mudah-mudahan segala ibadah anda, puasa anda diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah. Sama-sama kita doakan, perbanyakkan doa untuk hari ini ya. Mudah-mudahan doa kita diangkat, doa kita sebagai satu doa yang mustajab, doa kita diperkenankan secepatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah. Amin. Sama-sama doakan. Semua okey lagi. Mantap. Geng-geng berhantu, ramai yang tak tidur lagi. Oh ya, cuti panjang ni. Ada cuti sekolah, ada cuti umum, cuti ID, ada hak ke mana destinasi anda, ke mana tempat percutian anda. Ada yang sedang merancang untuk pergi bercuti bersama dengan keluarga tercinta, keluarga tersayang kan. Mudah-mudahan percutian anda itu membawa satu rahmat, membawa satu ukhuwah yang terus diperkukuhkan. Kita sibuk dengan pekerjaan kita, kita sibuk dengan mencari rezeki. Kadang-kadang kita keluar pagi, keluar gelap, balik pun gelap, anak pun dah tidur. Pergi kerja, anak tidur, balik kerja pun anak dah tidur kan, demi mencari rezeki untuk mereka. Tetapi bila ada masa, itulah masanya kita untuk kita berkumpul, mengiratkan silaturahim, bertanya tentang masalah, apa yang ada, apa yang terurai, apa yang kusut kita uraikan. Kalau dekat Langkawi sendiri pun sebanyak 99,128 tiket feri dari Kuala Kedah ke Kuala Perlis ke Langkawi serta sebaliknya telah pun terjual setakat ini, bersama dengan sambutan ID Adahan dan juga cuti sekolah. Perkara itu disahkan oleh pengurus operasi konsertium Langkawi Ferry Line Ventures Sdn Bhd. Lieutenant Komander Besar Nur Hafiz Abdullah Wahid menyatakan 120 trip perjalanan normal yang dirancang dan juga 53 trip tambahan tersedia mulai 21 Mei hingga 7 Jun depan. Dianggarkan 100,000 orang pengunjung akan menggunakan perkhidmatan feri penumpang dengan memasuki kedua-dua laluan, iaitu Langkawi Kuala Kedah, Langkawi dan juga Langkawi Kuala Perlis ke Langkawi. Jadi setakat ini lebih 99,000 lah tiket telah pun terjual. Ramai yang nak pergi Langkawi. Alhamdulillah, saya antara pulau yang paling saya suka adalah Langkawi. Antara pulau yang saya paling suka, selain daripada Pulau Perhentian, Pulau Redang kan, antara pulau yang saya paling suka pergi adalah Pulau Langkawi, Pulau Legenda Masuri. Tak tahulah kenapa saya suka pergi Langkawi, sebab rasanya macam rasa sebuah ketenangan di sana kan. Di Pantai Cenang, di Pantai Tengah. Lepas tu kita berjalan, lebih menariknya kita sewa motor dekat sana, berjalan-jalan keliling kampung. Seronok sebenarnya, ketenangan ke jiwa saya. Tapi kalau tanya saya, betul-betul saya suka pergi ke sebelah Pantai Timur terutamanya di Terengganu, Kelantan ataupun di sebelah Sabah dan Sarawak kerana banyak fauna, flora dan faunanya. Saya sukakan kehijauan, saya sukakan kedamaian alam. Kalau melihat kehijauan tu, rasa macam terapi mata saya tu ataupun minda saya, jiwa saya rasa tenang je kan. Bergantung pada masing-masing lah. Ada yang katanya suka pergi ke bandar-bandar besar kan, dari kampung nak pergi ke Kuala Lumpur, nak tengok Kuala Lumpur macam mana pula kan. Hutan batu, banyak bangunan tinggi-tinggi, pencakar langit ada di Kuala Lumpur. Yang dah duduk di bandar dah biasa dengan hutan batu ni, tentunya nak rasai hutan yang sebenar kan. Dia begitulah. Jadi apapun, selamat bercuti untuk anda yang sedang bercuti, berehat bersama dengan keluarga tercinta. Okey, selamat pagi juga untuk Ina yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Nasnat, Abang Lori, pam pam pam, kasih hon, Intan Nazrina, ada Botak Bahau, Syam Nurin dari Langkawi, Zulaika Azurin juga hadir dari Jitra Kedah, Abang Long Awang Bintulu terus on, Azra dari Selayang, Iris Chome, ada Afi Faizan, ada Fira juga. Oh, mantap semua. Geng-geng berhantu ni mantap. Semuanya bermimpi di siang hari. Azlina Jemat, selamat bersahur katanya.
Maksudlah Terengganu lah best negeri paling bahagia. Ya betul, antara negeri paling bahagia lah Terengganu. Tak kisahlah ke mana saja destinasinya, selamat bercuti, rehat-rehat badan, rehat-rehatkan badan tu. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu menangis tapi bucu katil kan. Jom kita layan kembali lagu-lagu raya pula. Nak bagi semangat-semangat untuk Aidil Adha. Ini dia Junaida M. Amin dengan suasana riang di hari raya. Lagu ciptaan Kasim Masdo lirik oleh Yusno F. Terus layan terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

persembahan Sons of Adam, Memori Duka. Lagu pada tahun 1987. Lagu ini menutup tirai untuk koleksi 80-an kita, di samping lagu-lagu raya yang saya putarkan untuk setengah jam yang lalu. 41 minit pagi. Selamat pagi semua. Ada yang dah menguap dah tu, dah 10 kali menguap, pergilah tidur. Tapi jangan tak bangun subuh pula ya. Tak boleh nak tidur rimang walaupun menguap, tapi nak layan lagu-lagu terbaik. Kalau gitu terus kekalkan frekuensi anda, jangan tukar-tukar. Pergi ke dapur dulu, pergi cari air panas. Kan, pergi buat air dulu. Mungkin dengan buat air tu boleh segarkan mata. Kalau ada biskut-biskut pun boleh juga. Ada yang tengah layan Maggi waktu ini. Oh, sedap betul Maggi kan. Ini Maggi kari. Tak payah letak apa-apa, letak telur 2 biji cukup. Ui, memang padu. Waktu tu begini. Yang bersahur silakan bersahur. Bismillahirrahmanirrahim. Niat puasa untuk hari Arafah hari ni jangan lupa ya. Okey, yang bercuti kerja ada pagi nanti nak pergi berjoging bang, lepas subuh ni nak pergi berjoging. Nak pergi berjoging juga, tapi jangan jogging tepi jalan raya ya. Ini betul, ini pengalaman saya ni. Tengah-tengah memandu nampak orang berjoging di tepi jalan raya. Terkejut saya. Nasib baik tak langgar tau. Serius, nasib baik saya tak langgar. Jadi kalau nak berjoging tu cari tempat yang sesuai lah kan. Taman rekreasi banyak. Trek jogging pun banyak. Ataupun cari pusat sukan, stadium ke kan, kompleks sukan ke, pergilah berjoging kat situ. Kena ingatlah jalan raya tu bukan tempat untuk kita bersenam. Ya betul, kesihatan itu penting, tetapi keselamatan lebih utama. Kan, memanglah bila kita cakap tu, kita berjoging ni nak sihat bang. Betul lah nak sihat, saya tak ada nafikan perkara itu. Tapi keselamatan anda pun kena jagalah juga. Jangan biarkan saya membebel. Saya tak marah, saya nasihat je. Saya nasihat tu untuk diri saya dan juga anda semua. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Pagi nanti jangan lupa untuk bersama dengan tiga suara, Sonic dan juga Is Azlan, bersama dengan tetamunya Cik Puan Sarimah Ibrahim, makna sebuah pengorbanan. Jadi sama-sama nantikan pagi nanti menerusi Nasional Pagi ya, dan pagi hingga 10 pagi. Jad Johari selamat pagi, D.A. ataupun Farah, Sweet Corn, Carol Azli, Nizam, Nur Aina, Mak Suna, Anis, ramai lagi lah. Radam tengah kerja ni bang, mantap. Selamat bekerja Radam. Mengantuk tapi jangan mengulang ya. Pak Su, Tanker Shell Community hadir layan GBH. Okay, terus boleh lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Sebelum itu, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke satu tempat. Ke mana lagi? Ke Bollywood lah menerusi lagu ini. Paduan suara Udin Narayan dan juga Al-Kayani, lagu ciptaan Nadim Syarawan, diri oleh Samir, Zindagi Bankai Hotum. Terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu sampai pukul 6 pagi. Bertemakan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

lagu dan lirik cerita Dato' M. Nasir, Bumi Putera Roka 1000 Tahun Takkan Mungkin. Mana boleh kita mungkin melupakan kenangan, kan? Tak boleh. Kenangan pahit ke, kenangan manis ke, tetap akan hidup bersama dengan kita sampai ke akhir hayat. Tak mungkin kita akan lupakan. Tempat jatuh lagi kan dikenang, ini kan pula tempat bermanja. 4:35 minit pagi waktu ini. Ada yang kata dekat Langkawi hujan sekarang ni ke? Kalau diramalkan ataupun ikut ramalan Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia, betul, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka menyebabkan negeri Kedah di daerah Langkawi, Pokok Sena, Padang Terap, Ian, Pendang, Kuala Muda, Sik dan juga Baling, Perak di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak, Sarawak di Miri dan juga Limbang, manakala di Sabah di pedalaman, di Sipitang, Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat, di Papar, Putatan, Padampang, Kota Kinabalu, Balu, Tuaran dan juga Kota Belud termasuk di Tawau, Sandakan, Kinabatangan, Kudat dan juga Kota Marudu, serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia. Baik, buat geng-geng berhantu, selamat pagi semua. Ramai yang dikabarkan tengah bersahur, ramai mengambil, kata orang tu, hari ini sebagai puasa Arafah. Puasa Arafah ni hari paling utama lah yang sangat dituntut untuk berpuasa, kan? So, dikategorikan sebagai sunat muakkat lah bagi mereka yang tidak menunaikan haji. Jadi selamat berpuasa untuk anda. Puasa-puasa juga, niat puasa tahu tak? Saja aku berpuasa sunat Arafah hari ini kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah, ramai yang dah bangun, ramai yang nak berpuasa. Syukur, terus lakukan kebaikan, jangan lakukan kejahatan. Yang paling penting kebaikan yang kita lakukan, mudah-mudahan kebaikan itu akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Mus Exon, selamat pagi. Virgo, Cik Ayu Comel, Isham Su, Mak Ngah Anggun dari Singapura, Gerik Se. Dia kalau masuk je Gerik Se. Betul lah, orang Singapura kan, orang Singapura memang macam tu kan, Gerik Se, itulah trademarknya. Ejen White Gruta House, Kak Ia, Juliana Hashim, kita ada Hanafi, Jamila Ahmad, Metal Sejati pun masih lagi kekal setia. Mantap semua. Ada yang kata, bang, kenapa live TikTok mati? You go mati, yalah, habis bateri nak buat macam mana? Tapi saya dah on balik dah. Jangan risau, jom memeriahkan lagi live TikTok pada waktu ini. Sambung lagi lagu raya sebelum kita kembali ke lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini dia Senandung Raya untuk anda daripada Rose Sayan. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: hargailah orang tua kita. Tanpa mereka, siapalah kita. Hai, saya AJ Alajalani. Terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Bully bukan gurauan. Dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

persembahan kumpulan Iklim dengan Hakikat Sebuah Cinta. Dan lagu ini menutup tirai untuk lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. 52 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng kemuruh hantu. Selamat pagi yang baru bangun tidur. Bangun dengan penuh rasa senyuman, penuh dengan rasa kegembiraan. Meskipun kita dalam hati kita sedih kan, tapi itu senyum-senyumlah selalu. Kerana senyuman itu jadi pengubat kesedihan hati anda. Terus kata orang tu istiqomah. Tapi dalam istiqomah sebenarnya, dalam istiqomah tu ada banyak tau, ada banyak perkara, ada perjuangan yang sangat-sangat kuat sebenarnya, ada banyak pengorbanan yang perlu kita lakukan, dan juga doa yang tidak pernah berhenti. Jadi terus istiqomah, okay? Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimah disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 26 Mei 2026 hari Selasa, 9 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi. Labuan 4.51. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.49. Kuala Terengganu 5.39. Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.43, Bandaraya Melaka 5.48, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor 5.49, Ipoh Perak 5.50, Johor Bahru Pulau Pinang 5.50, Alustar Kedah 5.49, Kangar Polis pula 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada ya. Seperti biasa, raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Ilyas Ismail dengan tajuk Ujian dan Pengorbanan Tanda Cintanya Allah Kepada Kita. Jadi rakaman raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Al-Mushinin Taman Danau Desa Kuala Lumpur 5.15 minit pagi. Tajuk ini sangat menarik, ujian dan juga pengorbanan tanda cinta Allah kepada kita ya. Seperti biasa di jam yang terakhir, lagu-lagu berbentuk ketuhanan, lagu-lagu berbentuk nasihat, lagu-lagu yang kata orang tu mendamaikan jiwa anda lah, dengan hashtagnya Belayan Jiwa, akan saya berdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi terus kekal setia bersama-sama dengan saya Nun Alif Zai Alif. Tapi ramai yang memang kekal setia, ramai yang kekal setia, ramai yang tak boleh nak tidur. Alhamdulillah ramai, kita teman berteman lah. Yang tengah bekerja tu, saya tahu waktu sekarang mata tengah mengantuk sangat-sangat kan. Relax-relax, tenang-tenang. Nak habis shift dah tu, pukul 6 pagi. Ada yang nak habis pukul 6 pagi macam saya, ada yang nak habis 7 pagi, sabar-sabar. Di samping kegembiraan kita balik ke kampung, tapi jangan lupa ada juga yang tak balik kampung tau. Ada juga yang kena bekerja, kena bertugas di perbatasan dan di mana saja. Mereka berkorban apa saja untuk negara terutamanya. Ramai yang tak balik ke kampung halaman. Pastinya rindu kampung menerusi lagu ini. Rindu syahdu di hari raya. Lagu persembahan Nurul. Gemesik suara Nurul. Terus layan, terus dengarkan Asuna Gemburhantu.

Yang kedua, ujiannya ujian kelaparan. Lagi kekurangan harta benda. Lagi kematian orang tersayang. Termasuklah juga dan lain-lain lagi lah. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ajar pada kita bahawa Allah ni kalau dia sayangkan kita, ha, tuan-tuan nak tahu tak Tuhan sayang kita ke tak? Salah satu tanda Tuhan sayangkan kita adalah Allah izinkan ujian musibah tu kena kat kita. Ulama-ulama dulu kalau hidup tak diuji, dia orang risau. Dia orang rasa macam, eh, Tuhan ni ingat ke aku ni? Okey je hidup, sakit tidak. Okey je hidup, sesekali dapat ujian tu dia seronok. Sebab tu tuan-tuan pernah dengar kan? Kan ada kalimah apa? Orang-orang soleh dulu, kalau dia dapat musibah, apa ayat biasa dia sebut? Apa ayat dia biasa sebut? Oh, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, tu kita. Tayar meletup, inna lillah wa inna raji'un. Keluar-keluar selipar hilang, inna lillah wa inna raji'un, tu kita. Kita iman cayam lain. Ulama orang soleh dulu, ujian musibah teruk kena, apa biasa dia cakap? Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Atau

0: Berlaku elok ke tak elok, suka tak suka, segala puji bagi Allah. Apa sebab? Tuhan Maha tahu apa hikmah di sebalik apa yang berlaku. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW menyebut, kata baginda Nabi, inna izamal jaza ma'a izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu bersamaan dengan besarnya ujian. Maknanya kalau ujian yang menimpa kita itu lagi berat, besarlah pahala yang kita akan dapat. Tapi dengan syarat, mulut jangan maki hamul mencarut. Jangan. Mulut kena redha. Mulut kena redha. Tak redha nak usah suami saya menikah. Lagi diam kau kerat lapan dengan suami. Janganlah kau. Ingat ayam nak kerat lapan. Jangan. Ustaz boleh cakap je. Jangan. Ini cadangan saja. Akak selalu dengar ceramah akak ya. Jadi kena banyak sabar. Sabar. Akak kan nama Sabariah binti Sabarudin. Jadi kena banyak sabar sikit akak ya. Kena banyak sabar. Makin akak bersabar, dia punya pahala tu lagi besar. Lagi besar ya. Macam tak setuju, tak apalah. Tapi Nabi sebut tau. Apa kata Nabi lagi? Inna Allah Ta'ala iza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika mencintai seseorang ataupun satu-satu kaum, maka Allah pasti akan menguji mereka. Itu tanda Tuhan sayang. Allah akan uji mereka. Bayangkanlah tuan-tuan, dalam dunia ni Tuhan paling Allah sayang siapa atas dunia ini kalau bukan para nabi dan rasul. Nabi dan rasul lah paling Allah sayang atas dunia ini. Pun Tuhan uji. Allah punya ujian bukan biasa-biasa. Kita kadang demam, kena denggi, ada bisul, sakit sikit, senak perut tu. Itu pun rasa macam nak meninggal dah. Padahal Nabi-Nabi, Rasul dulu-dulu ni hebat. Nabi Ibrahim alaihissalam dicampak ke dalam api oleh Namrud. Nabi Ayub alaihissalam ditimpa sakit berpanjangan berpuluh tahun. Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan dalam penjara. Nabi Yunus alaihissalam ditelan dalam perut ikan. Nabi Isa hampir-hampir dibunuh oleh kaum atau musuhnya sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diboikot kafir Quraisy. Malah Nabi juga pernah patah gigi Nabi. Berluka-luka Nabi dalam perang Uhud. Ni kita ni gigi bukannya patah, injek cucuk sikit pun, ambil darah sikit pun, macam nak meninggal dah. Apa cerita? Oh, ini ujian Allah. Sikit je pun ujian Allah. Orang-orang yang dah memang ahli syurga pun Allah uji dengan ujian yang tak tertanggung oleh kita. Sebab itulah kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Kata Imam Ibn Qayyim, laulal mihanu wal ibtila la asabal abda min da'il kibir wal ujbi wal qaswatil qalb. Kalaulah bukan kerana ujian dan musibah, manusia ini pasti akan ditimpa sombong, ujub dan hatinya akan keras. Kan? Kita dalam hidup ni sesekali ada ujian ni bagus. Pasal nak mengelak daripada jadi sombong. Tuan-tuan tahu tak, kita dalam hidup kalau tak pernah jatuh sakit kan jadi Firaun nanti. Firaun mana pernah sakit? Firaun tak pernah sakit. Tu yang dia rasa dia Tuhan tu. Demam, tidak apa, tidak. Tuhan kot. Dia rasa dia Tuhan. Tak ada sakit. Tak ada apa, okey. Sebab tu tuan-tuan, sesekala ni sakit, badan lemah. Tengok, dengar ceramah banyak pejam. Ya. Okey lah ni, nampaklah lemah tu. Nampak tak berlarat. Mengah. Nah. Pergi cek tadi ada prostat tak prostat. Dia buat, okey tak okey aku ni. Dengar ceramah banyak pejam pada celik. Okey lah tu kan. Kejap menguap-menguap. Okey lah tu, nampak oksigen tak berapa nak ada. Tu nampaklah tawaduk tu. Tegak menjang, tegak menjang. Kan nanti sombong. Nak nampak? Bongkok aja duduk ni. Nampak? Tawaduk sikit. Okey lah. Sekali-sekala okey lah. Dulu saya ingat ada kawan saya seorang. Dia ni ustaz. Tapi dia apa, main K-pop besi. K-pop besi cakap orang kampung apa. Angkat berat tu lah. Oh, dia badan dia sado lah. Dia, tapi sebab dia pakai jubah, dalam dia ada six pack. 6 ketul tu. Oh, macam nugget. Oh, ketul-ketul-ketul tu. Saya pun ada sebenarnya. Tapi pakai crayon. Lokis sendiri. Okay. Dia badan macam tu lah. Sekali dapat WhatsApp, dia demam denggi. Demam denggi. Tuan-tuan bayanglah masa kita orang pergi ziarah dia, badan sado duk atas katil. Nyamuk, Tuhan bagi nyamuk. Engkau badan ketul-ketul, Tuhan bagi nyamuk saja engkau dah satu badan macam ni. Tuhan nak ajar kau jangan sombong. Jalan mendada. Dada. Sekali tu aku bagi nyamuk, bukan gajah. Nyamuk je pun. Kat dua minggu makan sup ketam. Gigil-gigil. Tuhan nak ajar kau jangan sombong. Kau sadar, kau tegap. Itu kurnia Allah. Bukan kau punya hebat sangat. Lepas tu tuan-tuan, sis, kalau jatuh sakit tu kira okey tu. Mulut. Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Kan Allah. Ni kejap lagi ni pun sama ni. Bangun semua pakai Allah, Allah ni. Pakai berzikir. Allah, Allah, Allah, Allah. Tepuk-tepuk belakang. Allah, Allah, Allah, Allah. Lenguh lama duduk. Baguslah berzikir. Sakit-sakit tu kalau tak sakit payah. Tak berzikir nanti. Setara lepas wirik pun kadang wirik dengan imam pun tak wirik dah. Asis kalau sakit tu dia ada zikir sikit. Ini imam Ibn Qayyim pesan. Tu yang pertama.
1: Allahumma

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Dato' M. Nasir dengan Salam Dunia. Salam untuk anda. Salam subuh untuk anda. 5.33 minit pagi. Kurang setengah jam lagi. Saya nak bersama-sama dengan anda. Kurang setengah jam lagi untuk saya tamatkan tugasan saya sampai pukul 6 pagi. Sebab pukul 6 pagi nanti seperti biasa, hari ini hari Selasa kan, tiga suara. Tapi tiga suara hari ini bertemankan dengan Sonic dan juga Is Azlan. Jangan lupa ada tetamu tau untuk pagi ini, bersama dengan Cik Puan Sarimah Ibrahim, untuk sama-sama bercerita mengenai makna sebuah pengorbanan sebenarnya. Aidiladha ni kan, jadi kita cerita makna sebuah pengorbanan. Terima kasih untuk geng-geng berhantu dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Oh ya, pukul 6 pagi juga seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran. Saya pinjam siaran mereka 6 jam saja, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Sebab pukul 6 pagi nanti mereka juga telah pun menyediakan pelbagai segmen menarik di awal pagi, pelbagai topik untuk dibincangkan, pelbagai topik untuk dikongsikan kepada anda di seluruh negara. RTM akan terus beroperasi, akan terus bersama-sama dengan anda. Satu visi yang misi yang sama, visi dan misi yang sama, menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada yang tak benar, melainkan benar sahaja. Itu yang paling penting ya. Kita mengharapkan juga rakyat Malaysia jangan kongsikan perkara yang tak benar. Dapat satu berita tu yang tak sahih tu, jangan dikongsikan. Kalau sahih tak apalah juga. Ini yang tak sahih, dia pun main kongsi juga. Dia pun kongsi. Yang kawan ni terima pun dia kongsi-kongsi, dah merebak. Apatah lagi berita-berita yang tak sahih yang boleh menyebabkan kegusaran rakyat Malaysia, yang boleh mengganggu gugat keamanan kemakmuran negara kita. Itu yang kita tak mahu kan. Jadi tolonglah untuk rakyat Malaysia, jangan kongsikan berita yang tidak betul. Terima kasih yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Instagram, juga di live TikTok. Hari ini dua kali kita buat live kan. Tiba-tiba tengah live, tengah siaran secara langsungnya di TikTok, tiba-tiba mati je. Terkejut semua. Jangan risau lagi yang berantu. Jangan risau, selagi saya masih ada, kita akan terus bersama-sama ya. Sebelum kita berpisah seperti biasa, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara. Kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia, Malaysia Madani. Maksudnya waktu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.49 minit pagi. Oh ya, ada juga yang nak memulakan perjalanan lepas subuh nanti, perjalanan ke kampung halaman masing-masing untuk bercuti beraya Aidiladha. Jadi selamat bercuti, selamat sampai ke destinasi, selamat sampai ke kampung halaman masing-masing. Juga mereka yang sedang bekerja, yang tak dapat cuti tu, kena kerja, kerjalah kita kan. Tapi kerja itu satu ibadah, jangan lupa ya. Dan sebelum kita berpisah juga, saya nak kongsikan kata-kata hari inilah ya. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Kita kalau nak jadi orang hebat, tapi orang hebat ni sebenarnya bukanlah yang tak pernah jatuh tau. Tapi orang yang hebat ni adalah orang yang bangkit setiap kali jatuh. Itu orang yang hebat. Dan bahagia itu sangat sederhana. Selalu menghargai apapun yang telah pun kita dapat, walau sekecil apapun. Dan Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Alhamdulillahi hamdan kama yanbaghi li karami wajhihi wa izzi jalalihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bima yaliqu bi maqamihi wa ala sahbihi wa alihi. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin faminka wahdaka la sharika lak. Falakal hamdu wa lakal syukr. Ya Allah, ya Tuhan kami. Apa yang kami dapat dari sebarang nikmat, ianya dari Engkau semata-mata. Tiada sekutu bagimu, maka syukur dan puji kepada Engkau. Allahumma inna nas'aluka khaira hazal yaumi fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon kepada Engkau kebaikan hari ini, segala takdirannya, kemenangannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon kepada Engkau ilmu yang berguna, rezeki yang melimpah ruah dan penyembuh dari setiap penyakit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda mendengarkan Kedah FM pada waktu ini.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar Su, sihat kah?
0: Baik, Alhamdulillah.
1: Hai, kenapa semangat pagi ni?
0: Sebab waktu pagi-pagi macam ni,
1: okay,
0: kita telah diserami dengan
1: Hujan. Kan, sebab kalau kata dekat area Kubuk Panjang tadi Su, waktu saya mat tadi tu tak hujan.
0: Kubuk Panjang lah.
1: Tak hujan. Tapi bila kita sampai dekat sini, hujan. Tapi yang terkejutnya saya nampak lampu ada kenderaan tu kan, daripada pagar tu laju je.
0: Itu namanya kereta kuda.
1: Kereta kuda, bukan kereta malam.
0: Okeylah kepada anda semua, untuk edisi hari ini 26 Mei 2026.
1: Ya. Kalau kata hari ni hari apa tu? Selasa.
0: Saya masih lagi tak boleh nak ni. Saya ingat hari ni Rabu.
1: You masih tak boleh nak adapt?
0: Tak boleh lagi. Sebenarnya besok konti ke? Okay, confirmkan dulu. Okay, pokoknya.
1: Tapi nasib baik sampai juga tu.
0: Sampai juga walaupun berkereta kuda.
1: Jadi apa pun, insyaAllah anda akan bersama dengan gandingan dua suara ini, Su dan juga Najmi, sampailah ke pukul 10 pagi nanti. Kalau kata esok ni Su, kita akan menyambut apa Su?
0: Aidil Adha.
1: Jadi sempena Aidil Adha ni, marilah kita menghayati erti sebenar sebuah pengorbanan dan juga ketaatan. Semoga semangat ini akan terus mekar dalam diri kita untuk menjadi insan yang lebih baik, insyaAllah.
0: Alhamdulillah. Dan kata-kata ini akan kita dengar juga sekitar 8 lebih nanti. Sempena Aidil Adha lah.
1: Betul.
0: Oleh Najmi. Najmi macam
1: terkejut kita.
0: Terkejut. Okey, terus sama di Kedah FM dan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada muslimin dan muslimat, kerana dah pun masanya untuk salat fardu subuh bagi daerah Kota Setar dan kawasan-kawasan Sabah waktu dengan 5.49 minit pagi sebentar tadi.

0: Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.
1: Kami UNIC,
2: Irama Keinsafan
1: ke arah kebaikan.

0: Bida'ul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita bincang tentang keutamaan Allah sebagai pelindung. Semua yang saya muliakan, apa jua yang Allah hadirkan dalam hidup kita ni, semuanya dalam bentuk ujian iman kita. Allah nak lihat sejauh mana iman kita tu berfungsi, sejauh mana kita percaya, sejauh mana kita beriman yang kita ni ada Allah, sejauh mana kita yakin Allah pelindung kita. Allah Subhanahu Taala sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu berasa lemah, jangan kamu berduka cita. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ha, kamu tu orang-orang yang tinggi sekiranya kamu orang-orang yang beriman. Beruntung kita ni ada Allah sebagai pelindung yang selalu pujuk kita, selalu motivasikan kita. Memang Allah lah pelindung utama kita. Tengok saja dalam surah Al-Baqarah ayat 256, 257. Allah sebutkan, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah ni lah pelindung yang mengawal, yang menolong orang-orang yang beriman. Allah keluarkan mereka dari kegelapan kufur kepada cahaya iman. Orang-orang kafir pula, penolong-penolong mereka adalah taghut yang keluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka tu ahli neraka, mereka kekal dalamnya. Jadi bila kita dihimpit masalah, kita mungkin berusaha cari solusi pelbagai cara. Kita pergi jumpa pakar psikologi, pakar perubatan. Itu bagus, tak dinafikan. Memang bagus. Ya, di tahap-tahap tertentu memang kita perlukan sokongan luar. Namun sebelum itu kita kena tanya bagaimana komitmen kita terhadap perintah Allah untuk minta tolong dengan sabar dan solat. Sebagai bukti, kita letakkan Allah pelindung kita yang paling utama. Dunia dalam kita tu nak rasa begitu. Dunia luar memanglah kita mencari bantuan, kita mencari orang-orang yang pakar dalam bidangnya. Ya, adakah kita dah lakukan semaksimum mungkin untuk tunjuk bukti pada Allah ni? Kita letakkan dia sebagai pelindung utama kita. Semua yang saya muliakan, sehebat mana pun tip menyelesaikan masalah yang kita jumpa, tanpa sabar dan solat ni, kita letakkan di kedudukan yang pertama, ikhtiar kita tu macam takkan benar-benar berkesan. Sebab tu, kita berikrar berkali-kali dalam solat kita. Allah yang kita sembah, ialah tempat kita mohon pertolongan. Dan Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Sebab tu selagi kita mampu solat, sakit macam mana pun kita pergi solat, ya. Sakit macam mana pun kita solat. Walaupun terpaksa solat duduk, solat baring ke, walaupun terpaksa solat dengan kelopak mata sekalipun, kita cuba solat. Bahkan Allah kesian kat kita. Dalam masa tertentu saat kita sakit, misalnya kita nak masuk labor room, nak bersalin, masa tu kita boleh jamakkan solat kita. Qasar tak boleh, ya, sebab kita bukan musafir. Tapi jamak untuk dalam kondisi masyakah, kita boleh. Sebab saat itu kita nak pegang teguh-teguh tali Allah. Kalau tak pegang teguh tali Allah, kita nak bergantung pada tali siapa? Sekian saja dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jahil.
2: Di sebalik senyuman Aidil Adha, tersimpan sebuah pengorbanan yang tidak pernah terlihat. Dokumentari istimewa sempena Aidil Adha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang.
3: Saya Syukria binti Idris, bekas pesakit kanser, membuat rawatan di Hospital Sultan Abdul Halim untuk rawatan mastectomy left breast cancer stage 2.
4: Saya Rohazia binti Ayub, seorang peninggal kecil dan bekas pesakit kanser pakar rahim tahap 4. Pada suami Muhammad Suhairi bin Syabani, terima kasih bang. Terima kasih banyak-banyak. Ayah tak tahu nak ucap macam mana kat bang.
5: Ya Allah Ta'ala dapat bala dasar baik abang.
2: Dokumentari istimewa Sempena Aidil Adha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang. Aku Belum Menyerah, Raya Kedua, 28 Mei 2026, jam 10.30 pagi, hanya di Kedah FM. Sebuah dokumentari terbitan IBAS, menyentuh hati, membuka jiwa.

0: Sesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dalam kamu sehari-hari. Kedah FM.
1: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah.

0: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
1: Okey, mulakan hari anda dengan senyuman, mulakan hari anda juga dengan kita bersedekah ke dan sebagainya kan. Itu moga-moga awal permulaan tu dah mudah. InsyaAllah hujung-hujung sampai ke 12 tengah malam pun mudah je.
2: Bersemangat betul lah. Walaupun saya tengok kan, Duk cakap pasal ini, tiba-tiba dia boleh swing ke topik lain. Walaupun Duk tengah buat benda tu, tiba-tiba ada juga pesanan yang diberi kan oleh Zoom.
1: Itu sebab wanita ni multitasking kan. Semua benda dia boleh buat.
2: Sebab saya nak test belakang
1: banyak. Bukan saya saja DJ Su juga macam tu kan. Sebab saya nak menaikkan darjat kaum wanita hari ni.
2: Mesti so.
1: Sebab penat macam mana pun kami dapat melaksanakan tugasan tu dengan sebaik mungkin. Sebab pagi tadi saya nak ke tempat kerja ni lah kan. Biasalah kan, ruti-ruti kaum wanita kan.
2: Yelah. Saya cuba untuk mendalami dan juga memahami apa yang saya nak sampaikan.
1: Saya tertengok satu video tu.
2: Sempat
1: lagi. Video tu mengatakan isterinya nak cuba untuk menghubungi suaminya tu yang tengah menjaga anak dan baby. Dia hubungi daripada petang sampai malam. Tak berangkat, tak apa semua. Sampai bini dia risau. Bini dia mungkin di kawasan-kawasan lain lah, luar kawasan. Dia risau sampai telefon pihak bomba.
2: Maksudnya dia cuba untuk call lelaki tu tak angkat.
1: Tak angkat.
2: Sebab lelaki tu fokus.
1: Fokus.
2: Yes, kami memang fokus. Sebab tu hasil kualiti kerja orang lelaki dan orang perempuan ni dia berbeza. Orang lelaki dia lebih baik, dia punya hasil kerja ada tu.
1: Okey, kamu tak habis, saya tak habis cerita lagi.
2: Tak habis lagi.
1: Okey, baik. Lepas tu bomba pergi. Pergi ke rumah tu tengok berkunci.
2: Mesti terkejut kan suami dia.
1: Tak terkejut. Sebab alasannya lelaki tu sangat-sangat penat sambil tak sedar orang pemai. Dia tengah baring kat atas katil dengan anak dia dan juga baby yang masih kata ni lah jaga.
2: Terkejut baby tu kan. Tiba-tiba ramai.
1: Itulah ceritanya. Dan saya baca-baca kat bawah tu, dia kata,
2: Dekat mana?
1: Ada media sosial lah. Saya cakap komen. Benarlah kata orang. Saya ingatkan suami saya saja. Kalau penat.
2: Rupanya ramai
1: dia kata. Penat lelaki dengan penat wanita ni lain. Penat wanita macam mana pun boleh juga uruskan semua. Kalau lelaki dia terlena, curi masuk pun
2: Tapi kan saya ingat pesan guru saya dulu. So, kalau tip untuk nak bahagia dekat rumah tangga ni, kita tak boleh nak compare. You berkorban lebih ke ataupun you letih lebih ke tak? Tak boleh.
1: Tak boleh nak compare.
2: Sebab itu adalah tanggungjawab bersama.
1: Jadi jangan nak kata kawan dia penat, kawan tu penat, sama-sama lah penat.
2: Akhirnya Zoom aku juga ya.
1: Tak boleh, saya tak puas hati. Dan hasil daripada tu juga ada orang komen juga. Orang lelaki macam mana pun jangan silent kan pun.
2: Tak silent.
1: Dia silent sebenarnya tu. Salah dia silent dan dia tidur. Ni lah.
2: Tak disengajakan.
1: Jom, Ruang Radio terus bersama dengan Subi.
2: Aktif dan sebenarnya setiap rancak berbisa.

0: ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami...

0: Okey, apa yang pudar dalam kehidupan kita ni, Najmi?
1: Apa yang pudar? So tanya kat saya kah?
0: Jangan cinta anda pada kami, Kedai FM yang pudar.
1: Itu tak maulah.
0: Itu tak maulah.
1: Tak lama lagi kita nak sentiasa mekar.
0: Cinta membekar di hati kan?
1: Wow.
0: Wah, ada lagu macam
1: tu. Ada lagu.
0: Kan?
1: So,
0: ya.
1: So, nak tahu tak, Zul? Kalau kita nak tahu orang tu lama tak lama dekat sesuatu tempat tu, Zul. Setiap peralihan benda tu bergerak sikit pun, dia dah boleh rasa lah, Zul. itu menandakan dia tu memang lama. Layak untuk dibuat tugu.
0: Tugu-tugu jangan main sensitif buat tugu-tugu ni kan. Sebab bila tugu tu maksudnya lama.
1: Lama tu. Maksudnya dia berkenjak sikit pun dia tak. Saya rasa macam lain ni.
0: Ada kelainan bagi ni. Tapi tak apalah, jangan risau. Saya masih...
1: Belum layak dibuat tugu.
0: Okey lah, kita nak kongsikan kepada anda pagi ni semasa. Berita-berita semasa yang kita nak kongsikan.
1: Ya.
0: Antaranya pagi ni,
1: Cas jalan persendirian Genting Highlands bakal dikenakan mulai 28 Mei ini. Maksudnya 2 hari saja lagi.
0: Okey.
1: Yang mana pengguna jalan Genting Highlands bakal dikenakan cas jalan persendirian bermula 28 Mei ini susulan pelaksanaan kutipan cas oleh syarikat pengendali jalan Lingkaran Cekap Sendirian Berhad LCSB. Yang mana dalam kenyataan juga memaklumkan pelaksanaan cas itu akan dibuat secara berfrasa membabitkan semua pengguna jalan yang dibenarkan kecuali kategori tertentu yang diberikan pengecualian. Katanya juga kutipan cas yang akan dilakukan di dua lokasi utama, iaitu di pintu masuk Genting Highland dan di Genting Sempah ataupun di pintu masuk Gotong Jaya di bulatan Gotong Jaya. Bagi kenderaan kelas 1 membabitkan kereta dan juga van, pengguna akan dikenakan cas sebanyak RM5 bagi setiap kemasukan di kedua-dua lokasi. Kenderaan kelas 2 iaitu lori sederhana pula dikenakan cas RM15, manakala lori berat RM25, teksi dikenakan cas RM3.30 dan bas RM5 bagi setiap kemasukan.
0: Okey, hari lagi dah 28 Mei nanti. Baik, seterusnya, dua penjenayah maut berbalas tembakan dengan polis di Bandar Seri Putra, Kajang. Dua penjenayah tegar maut selepas terlibat dalam insiden berbalas tembakan dengan sepasukan polis dari Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Dan pengarah JSJ Bukit Aman berkata kejadian pukul 9.10 malam itu, kedua suspek dilihat dalam terlibat dalam beberapa kes samun yang dipercayai berlaku di sekitar kawasan Lembah Kelan. Dan hasil pemeriksaan di lokasi kejadian menemui barangan dipercayai digunakan dalam kegiatan jenayah, sepucuk pistol, beberapa butir peluru dan kelongsongnya.
1: Baik juga, baru-baru ni kita tengok banyak juga cerita-cerita ataupun berita-berita tentang orang berkahwin ni, Su.
0: Ya, tak ada masalah, baguslah kahwin.
1: Ya, tak ada, saya bagi tahu Su.
0: Kenapa saya masuk berita semasa ni?
1: Sebab pemain Johor Darul Ta'zim JDTFC ataupun Arif Aiman Hanapi sah bergelar suami kepada pasangan pilihan hatinya Nurul Aliyah Natasha dalam satu majlis pernikahan yang berlangsung di sebuah lokasi di Johor Bahru pada Isnin lalu. Tahniah kita ucapkan kepada pemain lincah untuk JDT. Majlis akad nikah itu juga dihadiri ahli keluarga dan kedua-dua belah pengantin serta kenalan rapat dalam suasana sederhana namun meriah. Yang mana momen indah tersebut dikongsikan menerusi video yang dimuat naik sebuah stesen radio di aplikasi TikTok yang memaparkan Arif Aiman tenang melafazkan akad nikah sambil ditemani bapanya di sisi. So, tahniah kita ucapkan, Su, kepada pemain muda kita ni 24. Dan juga, Su, sebelum tu saya nak tambah sikit. Majlis persandingan dijadual bakal berlangsung pada sebelah malam dan dijangka diserikan dengan keberangkatan Tengku Mahkota Ismail selaku pemangku Sultan Johor serta pemilik kelab Johor Darul Ta'zim.
0: Itulah dia.
1: Tahniah Arif Aiman.
0: Bila nak cerita-cerita sekolah ni, banyaklah kata majlis-majlis perkahwinan.
1: Betul.
0: Tak terkecuali jugalah kepada selebriti-selebriti. Kan? Atlet tepi sukan kita.
1: Yeza.
0: Okey. Budak lelaki setahun terkunci dalam kereta.
1: Allahuakbar.
0: Di Sabah Bernam, seorang kanak-kanak lelaki usia 1 tahun. Melalui detik mencemaskan bila terkunci dalam sebuah kenderaan. Kejadian pukul 4.51 minit petang itu bagaimana berjaya diselesaikan pasukan bomba yang bertindak pantas membuka pintu kenderaan berkenaan menggunakan peralatan khas.
1: Terima kasih, Abang.

0: Bomba.
1: Abang Mesir Abang Bomba. Pukul 8 lebih nanti kita akan cakap pasal pengorbanan. Salah satunya pengorbanan daripada Abang Bomba ni jugalah kan.
0: Yes.
1: Kan? Sebab kita tak tahu kadang-kadang tugas-tugasan mereka ni kadang-kadang melibatkan nyawa.
0: Mm-hmm.
1: Kalau macam ni tak apalah kan. Kalau macam nak dari segi nak kebakaran.
0: Kebakaran. Mm. Tiba-tiba on call tu. Pengorbanan on call tu. So.
1: Pernah tengok video tak? Dia pun tengah baru lepas.
0: Suka betul tengok video tu.
1: Banyak data saya.
0: Kan wifi.
1: Najmi bukan nak bagi data sikit nak share.
0: Hotspot.
1: Dapat selesai buka puasa.
0: Tu dia.
1: Lepas tu tiba ada pergi lah kan, ada siren tu kan. Tinggal semua.
0: Dia turun ikut tiang tu lah.
1: Ada tu sebab dia pada tengah buka puasa.
0: Oh, tengah buka puasa.
1: Tu happy.
0: Okey. Hebat sebenarnya tau.
1: Hebat. Ni pun tanya jugalah kepada bapa-bapa kita ya.
0: Pengorbanan.
1: Nah, itu kita akan kongsikan gebang pagi nanti.
0: Gebang pagi nanti betul.
1: Pengorbanan.
0: Yo. Ya Allah, ya Rahim. Siapa lebih berkuasa?

0: Amboi, lagu Raya Najmiah.
1: Bukan main lagu pilihan mak kita ya.
0: Waktu tu jadi rasa macam dekat dapur tapi awal sangat kan. Tapi tak apalah. Inilah perayaan yang ada di Malaysia ni. Macam-macam perayaan tau.
1: Ya, kita kalau kita sebut pasal raya ni, kita macam yang dewasa ni dia macam okey-okey je. Tapi kalau kata budak-budak tu, tak kira apa saja raya pun, mereka tetap yang terpaling meriah.
0: Terpaling syok lah.
1: Mestilah.
0: Sebab dia pun cuti sekolah. Ni pun dah cuti sekolah dah.
1: Boleh pula duit raya tu.
0: Boleh pula duit raya. Semuanya
1: sonok.
0: Jadi budak-budak. Kita pun pernah merasainya suatu ketika dahulu ya.
1: Ya, saya meninggalkan sudah lama dah.
0: Okeylah, kita ikuti. Wangnan kamna. Yang mana kita nak belajar bahasa Thai lah.
1: Ya, amboi, kita punya situasi lain macam lah. Yes. Senang hap.
0: Cuba nak cuba macam, ni radio Thai.
1: Belajar.
0: Cepatlah.
1: Main. Duit dulu. Nothing free.
0: Cepatlah. Kuno-kunonya ni sekarang ni.
1: Akob kun khab amak penong tifang kedah FM samrap wani.
0: Sawadee
1: ka. Okey, hari ni sebenarnya kami nak ajak anda untuk dalam segmen One Neng Kam Neng ni, perkataan apa pula. Kita kalau kata orang yang tersayang ni, kalau tersebut pasal raya ni, sebenarnya kita nak tanya, dah balik rumah ke? Dah balik ke? Kelaban yang khap.
0: Tu dia.
1: Kelaban.
0: Kelab.
1: Ban.
0: Yang.
1: Kalau
0: ka.
1: Kalau suka lah.
0: Oh.
1: Saya kap. Maksudnya dah balik rumah ke?
0: Dah balik rumah ke?
1: Mestilah balik.
0: Balik.
1: Ban. Rumah.
0: Rumah.
1: Boleh juga jadi kampung. Rumah.
0: Yang.
1: Macam dah ke?
0: Dah. So jadi kelab ban yang ka.
1: Kelab ban yang ka.
0: Kelab ban yang ka. Saya suka nada apa kata?
1: Thailand. Sebab dia adalah tune language, bahasa yang menggunakan intonasi. Sebab kalau kata kita salah intonasi,
0: maksud lain.
1: Maksud dia lain. Dia membawa maksud lain.
0: Oh.
1: Contohnya macam siapa jual telur ayam. Perkataan ni semua kai. Jenuh tu.
0: Siapa jual telur ayam?
1: Cuba terang. Tak boleh.
0: Oh, dia cuma kai.
1: Lebih kurang macam tu.
0: Kai.
1: Sebabnya dia adalah tune language tu. Sebab dia memang susah.
0: Okay.
1: Tapi kita ajak perkataan-perkataan yang mudah saja.
0: Mudah saja. Tak payah susah-susah.
1: Tak payah susah-susah.
0: Kelaban yang ka.
1: Sudah
0: dah balik ke belum?
1: Sudah cukup pandai dekat ka dengan kap tu, dia cukup pandai. Lembut sebutan dia, guys.
0: Yang dekat depan tu tak boleh. Tapi yang pentingnya balik rumah dah ke?
1: Mestilah balik dah. Ataupun ada yang merancang perjalanan untuk hari ni baru balik. Ada yang petang sekejap lagi baru habis kerja, terus nak balik main
0: kat kita. Sebab mereka semua nak balik ni, nak balik kampung.
1: Nak balik kampung.
0: Dan kita doakan perjalanan anak semua selamat sampai ke destinasi. Okay, KFM.
1: Harmoni.
2: Jadikan raya anda penuh bermakna, sarat dengan kenangan dan keindahan. Kedah FM mengiringi perjalanan anda untuk bertemu yang tersayang.
3: Semoga selamat sampai ke destinasi daripada Kedah FM.

0: Terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami di Aktifness Pulau Setiap Rancak Berbisa. Macam-macam lagu dah saya mainkan untuk
1: lagu
0: anda semua.
1: Lagu macam-macam.
0: Bukanlah, itu adalah lagu Malar Segar.
1: Yeah.
0: Evergreen.
1: Evergreen.
0: I like it.
1: You like it. Okay, dan untuk seketika kita akan tengokkan cuaca pagi ini.
2: Cuaca hari ini.
1: Tentunya nak dari bersama dengan pegawai dari Met Alosta dengan
0: Cik Suraya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Selamat
3: pagi.
0: Selamat pagi. Sihat ke Suraya?
3: Sihat, Alhamdulillah. DJ sihat ke?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sihat. Dengar suara Cik Suraya ni muda je rasa. Macam 20-an. Awal 20-an. Betul?
3: Saya tua dah sebenarnya.
1: Oh iya, tapi suara macam muda lah. Okey lah, tak apa lah. Umur-umur kita boleh sensitif kau wanita.
0: Sensitif.
1: Okey, okey. Kerana cuaca sepanjang hari ni, silakan.
3: Okey, terima kasih DJ Su dan juga DJ Najmi. Assalamualaikum dan selamat pagi bagi semua pendengar Radio Kedah. Berikut disampaikan ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 12 jam bermula dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam untuk hari ini 26 Mei. Bagi seluruh negeri Kedah, Met Malaysia menyatakan pada sebelah pagi hujan di beberapa tempat di kawasan pantai, petang nibuk petir di beberapa tempat, senja hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Suhu minimum untuk hari ini 27 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 32 darjah Celsius. Dan angin pula bertiup dari barat selaju 40 hingga 50 km sejam dan keadaan laut bergelora setinggi 2.5 hingga 3.5 meter. Amaran cuaca, keadaan angin kencang atau laut berbahaya juga telah dikeluarkan oleh Met Malaysia dan keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil. Untuk sebarang pertanyaan berkaitan cuaca, anda boleh menghubungi talian 1-300-22-1638 dan untuk mendapatkan maklumat yang terkini layari www.met.gov.my atau dapatkan juga di aplikasi MyCuaca dan rakan Met. Sekian laporan cuaca dari Pejabat Meteorologi Kedah dan kembali semula kepada DJ Su dan juga DJ Najmi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Itu dia.
4: 7.5.

0: Kembali pada kakak-kakak FM Masra Harmoni. Kita dah ketahui tadi Najmi kerana cuaca sepanjang hari ni kat negeri kita. Yeah. Terima kasih Puan Suraya. Lancar hari ni. Dan hari ni adalah hari Selasa. Nak cakap Rabu lagi.
1: Selasa.
0: Jatuh pada 9 Zulhijjah yang merupakan hari Arafah pada hari ni. Dan untuk para jemaah haji, hari Arafah adalah kemuncak ibadah yang mana jutaan jemaah berkumpul dan berwukuf di padang Arafah lah. Dan bagi kita ni yang tak menunaikan haji, disunatkanlah juga untuk menunaikan ataupun berpuasa sunat pada hari ini. InsyaAllah lah kita berpuasa, yang mana yang boleh berpuasa, berpuasa pada hari ini.
1: Betul. Dan juga dalam perjalanan hidup seorang Muslim ni, so sebenarnya terdapat detik-detik tertentu yang tidak sekadar hadir sebagai satu rutin ibadah, tetapi juga sebagai ruang untuk manusia berhenti sejenak dan kembali mengenal siapa dirinya yang sebenar. Hari Arafah adalah salah satu detik itu.
0: Yang mana kan? Semuanya tu berpakaian serba putih, tanpa mengira pangkat semua.
1: Betul.
0: Kaya, miskin, semuanya di situ dan berdoa.
1: Ya, bukan hari biasa tu, Su. Sebab itulah banyak juga sebenarnya kebaikan-kebaikan, kan? Macam Su cakap tadi, ada yang ambil kesempatan ini untuk berpuasa sunat. Alhamdulillah.
0: Dan juga lebih 1.5 juta jemaah haji seluruh dunia mula bergerak ke Arafah lah. Dan akan menunaikan ibadah wukuf untuk hari ini. Yes, ramai 1.5 juta jemaah haji seluruh dunia.
1: Kan? Okey, jadi sebenarnya kita ambillah kesempatan ini untuk terus melakukan kebaikan supaya kita sentiasa dikelilingi juga dengan orang-orang yang sentiasa berbuat baik. So,
0: ya, kita pun doakan untuk kita juga jadi tetamu juga
1: InsyaAllah
0: untuk menunaikan haji.
1: Amin.
0: Amin.
1: Itu adalah harapan yang tinggi menggunung. So,
0: lebih-lebih akan hari Rafah kan, kita rasa macam moga-moga kita jadi tamunya nanti.
1: InsyaAllah.
0: Najmi pun serba putih ni.
1: Kenal dengan tema.
0: Saya colourless sikit lah. Tapi tak memandang hati saya warna ni.
1: Saya tahu.

0: banyakkan berdoa, terutamanya selepas-lepas sembahyang, banyakkan berzikir dan bertakbir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah, dan bertaubat bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah tuan-tuan, kita tinggalkan dosa lama, kita baiki solat kita, kita jaga batasan aurat kita, kita jaga hubungan silaturahim dan keluarga kita, serta jangan lupa kita banyakkan bersedekah dan bantu orang-orang yang susah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin inilah hari Arafah yang akan mengubah seluruh hidup kita insya-Allah. Marilah sama-sama kita memanfaatkan hari ini dengan sebaik yang mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi tetamu-tetamu Allah di Baitullah, selamat mengerjakan haji dan semoga beroleh haji yang mabrur.
1: Sentuhan Duha di Radio Malaysia, Kedah FM

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Carol Najmi Amran. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Polis menumpaskan satu rangkaian jenayah terancang di Kedah susulan penahanan ketua geng Rames yang menjadi buruan dalam satu operasi khas baru-baru ini. Suspek yang mendalangi kumpulan itu dan bergerak aktif dalam kegiatan jenayah kekerasan di kawasan Sungai Petani ditangkap pada 22 Mei lepas menerusi Ops 3 yang dijalankan oleh Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman. Pengarah JSJ Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, penangkapan itu dibuat berdasarkan waran tangkap yang dikeluarkan oleh Mahkamah Magistret Sungai Petani pada 25 Mac serta notis merah yang dikeluarkan oleh pihak Interpol pada 24 April. Suspek berjaya ditahan hasil kerjasama erat antara polis dengan pihak berkuasa India dan Thailand ketika berada dalam penerbangan di Bangkok, Thailand menuju ke Hyderabad, India sebelum dibawa pulang ke Malaysia. Siasatan awal polis sebelum ini mendapati geng Rames dipercayai dianggotai oleh sekurang-kurangnya 35 ahli yang dipimpin oleh suspek warga tempatan itu. Sementara itu, Dato' M. Kumar berkata kumpulan itu juga dikenal pasti aktif terlibat dalam pelbagai jenayah berat termasuk rompakan, mendatangkan kecederaan parah, kes bunuh, pengedaran dadah serta kegiatan memeras ugut wang perlindungan di sekitar Sungai Petani. Suspek kini direman hingga 29 Mei bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 130V Kanun Kesiasaan kerana menganggotai kumpulan jenayah terancang yang jika disabit kesalahan boleh membawa hukuman penjara tidak kurang 5 tahun dan tidak melebihi 20 tahun. Suspek turut berdepan siasatan di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiasaan kerana membunuh yang melibatkan dua kejadian berasingan di kawasan Padang Serai dan Bidong sekitar bulan Februari dan Ogos 2024. Seorang mekanik mengaku tidak bersalah atas tiga pertuduhan memiliki senjata api, peluru dan senjata tiruan awal bulan ini. Muhammad Saifuddin Muhammad Sahiran, 46 tahun, membuat pengakuan itu ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Rohaidah Ishak di Mahkamah Seksyen C. Bagi pertuduhan pertama, dia didakwa memiliki selaras napang buatan Amerika Syarikat tanpa lesen atau permit yang sah di sebuah rumah di Kampung Luar Siong Baling kira-kira pukul 6 petang 6 Mei lalu. Lelaki itu juga didakwa memiliki 156 butir peluru hidup pelbagai jenis tanpa lesen atau permit yang sah. Selain itu, Muhammad Saifuddin didakwa memiliki sepucuk pistol tiruan bertulis Glock 19